0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mengajak Rekan Prima semua untuk di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung ya, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Yang belum bergabung, ayo segera ya, karena hari ini hari Minggu yang spesial ya, sebelum acara 17 Agustus. Mungkin persiapan-persiapan semua ya, Rekan Prima, dimanapun Anda berada dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, baik Rekan Prima, Bang Andri ucapkan selamat pagi kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, tetap semangat dan bahagia untuk menjalani atau melaksanakan aktivitas ataupun istirahat ya di kesempatan pagi hari ini. Dan selalu monitor 95,8 Prima FM radionya Indramayu nomor 1 di Indramayu Barat. Selanjutnya selamat pagi aja buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini. Banget terucapkan selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan mudah-mudahan semuanya bahagia dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat Rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih menjangkau siaran kami di 95,8 Prima FM, yang tentunya di kesempatan pagi hari ini dipandu oleh Bang Andri ya, sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga Bang Andri akan menghadirkan lagu-lagu yang bagus ya untuk menemani Rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Dan Rekan Prima jangan lupa di kesempatan pagi hari ini pukul 7:09 ya Rekan Prima. Waktunya sudah siang ya. Yang belum bangun silakan bangun, ayo bangun ya. Walaupun semalam begadangnya sampai malam ya. Jangan lupa matahari sudah menempatkan sinarnya ya, sinar yang hangat ya, sehangat Rekan Prima semua ya di kesempatan pagi hari ini menyambut mentari ya, dengan segala aktivitas dan segala semangat ya yang dituangkan dalam kegiatan sehari-hari di kesempatan pagi hari ini. Dan Rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini sebelum Bang Andri akan menyapa-nyapa Rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini ya, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat yang tergabung dalam grup Ventura ya di kesempatan pagi hari ini yang monitor selalu Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, jangan lupa Rekan Prima, mentari sudah menambahkan sinarnya walaupun baru 75 cm dari permukaan tanah ya enggak. Namun sudah menambahkan apa namanya sinarnya ya, menghangatkan tubuh kita. Bagi Rekan Prima yang sedang jogging, sedang jalan-jalan, sedang olahraga kecil ataupun olahraga berat ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Gimana Rekan Prima kalau pagi-pagi ya, yang apa namanya semalam sudah melaksanakan apa namanya hajatnya ya, berkunjung ke tempat yang dicintai ya gitu ya. Sampai kebayang-bayang pagi ya, kebayang-bayang pagi sampai apa namanya ke bawah-bawah sampai pagi bangun tidur nggak taunya apa. Ingat nggak mantan ya. Oke Rekan Prima, 95,8 Prima FM radionya Indramayu.

0: itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Sama incang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambele teh.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambel ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambel kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Senganan yang nasi lengkok.
1: Senganan yang nasi lengkok. Wah nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.
0: Lah iyalah, kalau ditawar endok pite.
1: Oh jadi endok rebus. Bila 5,8

Anda masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, 24 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Baik rekan Prima, Bang Andri akan mengajak rekan Prima di kesempatan pagi hari ini untuk bergabung ya di live TikTok juga boleh, atau di 95,8 Prima FM juga boleh ya. Barangkali yang mau gabung ya bisa gunakan nanti di 0853-2189-9582, tapi setelah pukul 8 ya rekan Prima. Dan dari kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menyapa-nyapa rekan Prima semua yang sudah stay dari pagi sampai dengan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, yang pertama-tama baiklah Bang Andri akan menyapa rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang ada di wilayah Kantar dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dilanjutnya, selamat pagi aja buat yang ada di Hercules dan sekitarnya di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri menyapa ya, wong Hercules KB, wong Wangu, wong Anjatan ya, wong Sukatani Laban, wong mana tuh? Wong Karang Sinom, wong Gabus Wetan, Gabus Kulon, wong Bongas ya, wong Trisi, terus wong Kroya. Di kesempatan pagi hari ini menyapa rekan Prima semuanya yang selalu panteng 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas, dan juga selamat beristirahat bagi bagi rekan Prima yang sedang istirahat. Lanjutnya, selamat pagi buat orang patrol ya di kesempatan pagi hari ini, dan juga sekali lagi buat wong Sukatani Laban ya di kesempatan pagi hari ini menyapa dua kali ya. Dilanjut, wong Cilandak apa kabar? Cilandak Lor, Cilandak Wetan ya, masih bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri menyapa rekan Prima semua yang ada di sana. Lanjut, yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, terus yang ada di Kalijati, terus yang ada di Binong, yang ada di Subang Wetan, Subang Kulon ya, Subang Timur ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa buat rekan Prima yang masih panteng selalu di 95,8 Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung aja. Lanjut, selamat pagi aja buat Wong Sumedang. Apa kabar Wong Sumedang di kesempatan pagi hari ini? Apakah sudah monitor selalu Prima FM? Kalau sudah, Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas atau selamat beristirahat ya di kesempatan pagi hari ini. Lanjut, selamat pagi aja buat Wong Majalengka ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Apa kabar Wong Majalengka? Tetap semangat. Wong Cirebon, apa kabar nih di kesempatan pagi hari ini Wong Cirebon? Lanjut, yang ada di Bandung ya, selamat pagi Wong Bandung, yang ada di Cikampek, terus yang ada di Pamanukan ya, yang terdekat ya belum disapa. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Cikarang, yang ada di Karawang. Lanjut, yang ada di Bekasi, selamat pagi. Selamat pagi Wong Bekasi ya, yang monitor selalu Prima FM lewat live TikTok di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Bogor, yang ada di Depok ya, yang ada di Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat ya. Di kesempatan pagi hari ini yang monitor selalu Prima FM lewat live TikTok ya, Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga lanjut ya, yang ada di sana, yang ada di Tegal, yang ada di Banjarnegara, yang ada di Bumi Ayu, terus yang ada di Kebumen ya, selamat pagi ya buat Wong Kebumen aja yang monitor Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini semuanya. Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama Prima FM. Oke, lanjutnya selamat pagi aja buat Wong Tegal, terus Wong Semarang, terus Wong mana tuh, Jepara. Selamat pagi aja buat rekan Prima di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor selalu Prima FM lewat live TikTok ya. Bang Andri ucapkan selamat beraktivitas, selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa ya rekan Prima, hari ini hari Minggu, berarti seminggu lagi kita akan melaksanakan upacara bendera ya secara bersama-sama serentak di seluruh Indonesia, yaitu memperingati 17 Agustus yang ke-81 ya rekan Prima.
Oke, lanjut lagi, selamat pagi aja buat yang ada di Jawa Timur ya, yang ada di Ngawi, yang ada di Magetan, terus yang ada di Pare Kediri ya, selamat bergabung aja lewat live TikTok Prima di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Bali ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Agar kan Prima, walaupun hari ini hari Minggu, biasanya kan banyak yang sedang aktivitas juga ya, karena mempunyai hari khusus ya yang tidak libur, yaitu Bapak Keamanan yang selalu tugas standby, yang tidak ada liburnya kecuali off ya. Rekan-rekan Prima, jangan kemana-mana, masih bersama Bang Andre di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Pagi-pagi kalau memang enak itu ya harus disayang ya, supaya apa, minum kopi, sarapan pagi terasa nikmat gitu ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 prima.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani rekan Prima di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 41 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sudah bangun ya dari tempat istirahatnya ya. Karena waktu sudah siang ya, dan matahari sudah kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. Ya gak kelihatannya begitu loh. Dan ayo segera bangun, jangan sampai keduluan sama ayam ya bangunnya ya. Ayam sudah nyari-nyari makan itu. Oke, mudah-mudahan rekan semua di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, dan juga selamat pagi juga buat rekan Prima yang ada di sana, Gate Utara ya, di Mahat Azaitun di kesempatan pagi hari ini, yang monitor selalu Prima FM ya. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bertugas, dan mudah-mudahan semangat dan sehat selalu ya di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, dan sekali lagi rekan Prima ya, nanti Bang Andri akan bacakan berita-berita tentunya yang aktual ya untuk rekan Prima semua. Dan juga nanti Bang Andri mengajak untuk interaktif ya di 0853-2189-958 dua, tapi setelah pukul 8 ya rekan Prima. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre mengucapkan selamat pagi aja buat bapak-bapak petani ya, yang mungkin hari ini sedang melaksanakan panen ya, khususnya di wilayah Pantura ya, yang hari ini mulai panen ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus, terus bisa disimpan ya untuk tahun berikutnya. Lumayan ya. Kalau tidak ada petani, waduh, kita juga susah ya untuk apa namanya menikmati makanan ya, terutama hasil dari bapak petani ya. Dan juga bagi bapak petani yang setelah apa namanya menanam padi, biasanya kan ada palawija, ada timun, terus ada cabai, terus ada bonteng suri, biasanya gitu. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya, perlu dipersiapkan mungkin dari benih, terus lahan yang cukup ya, terus pupuk dan juga perawatan intensif ya. Biasanya bapak petani kalau musim-musim setelah panen padi ya, maka akan dilanjut dengan tanaman cabai atau palawija ya. Sukses selalu bapak petani ya. Mudah-mudahan memberikan yang terbaik ya buat bangsa ini, terutama buat kita semua yang membutuhkan untuk makan sehari-hari. Dan tak lupa juga buat yang ada di sana, yang ada di Eretan atau yang ada di manapun ya, yang namanya di tepi pantai ya, bapak-bapak nelayan yang akan melaksanakan tugasnya sebagai nelayan penghasil ikan ya, menangkap ikan di laut ya. Semangat ya bapak nelayan semua ya, karena dengan jasamu lah kita bisa makan ikan dari laut ya. Sekalipun hasilnya tidak seberapa, namun berguna bagi keluarga dan kita semua, karena dengan jasa para pelaut kita bisa menikmati ikan-ikan atau hasil laut ya, yang tidak ternilai harga dan pun jumlahnya, dan bermacam-macam, bukan hanya ikan ya, tapi ada kerang, terus ada kepiting dan lain sebagainya ya. Luar biasa ya jasa dari bapak nelayan ini, pasti apa namanya dengan susah payah ya untuk menangkap hasil tersebut ya. Makanya kita berikan apresiasi, berapapun apa namanya tenaga yang dikeluarkan ya, tetap aja memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Selamat ya buat bapak nelayan ya, yang kesehariannya bergelut ya, melawan gelombang, melawan ombak, melawan panas ya. Mudah-mudahan semuanya bahagia dan tetap semangat ya. Oke, dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Antri juga mengucapkan selamat ya buat rekan Prima yang mempunyai hari spesial di hari ini, di hari Minggu tanggal 9 Agustus ya 2026. Dan mudah-mudahan semuanya yang mempunyai hari spesial di hari ini, baik hari lahir atau hari jadi dan lain sebagainya, Bang Antri ucapkan selamat buat Anda, mudah-mudahan bahagia dan penuh keberkahan ya tentunya. Dan biasanya rekan Prima, kalau bulan Agustus, apabila Anda atau anak kita atau teman kita ya, bulan Agustus lahir, pasti namanya Agus ya.
Agus gitu ya, berarti lahirnya bulan Agustus ya. Tapi kalau di bulan di luar bulan Agustus terus namanya Agus ya, berarti apa tuh? Oke, beri masukan ya nanti ya. Oke, rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Jadi ketawa ya.

Oke, rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini ya, Bang Andre akan membacakan berita yang dikutip ya dari locknews.co.id. Rekan Prima, tiga siswa SD 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu diketahui tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Ketiganya masih tercatat sebagai siswa dan bukan putus sekolah. Dan menyikapi kondisi tersebut, pihak sekolah bersama Forkopimcam, kepolisian, pemerintah desa, pendamping PKH, dan pihak terkait mendatangi rumah masing-masing siswa untuk mencari tahu penyebab sekaligus melakukan pendekatan agar mereka kembali bersekolah. Dari hasil penelusuran dengan Rima, alasan ketiganya tidak masuk sekolah berbeda-beda, mulai dari kondisi keluarga hingga keengganan siswa untuk kembali belajar. Dan pemerintah juga menyiapkan sejumlah pilihan, termasuk membantu perpindahan sekolah, menawarkan sekolah rakyat bagi keluarga yang memenuhi kriteria, hingga pendidikan non-formal apabila mereka belum siap untuk kembali ke sekolah reguler. Intinya pemerintah, rekan Prima, bersama pihak sekolah memastikan ketiga anak tersebut tetap mendapatkan hak pendidikan demi masa depan mereka, ya rekan Prima. Dan rekan Prima, kembali ke locknews.co.id, puluhan pelajar kelas 11 ya ekstrakurikuler perkapalan Mahat Azzaitun mengikuti kegiatan orientasi observasi sekaligus praktik industri dari galangan kapal Samudra Biru di Desa Eretan, Kabupaten Indramayu pada hari Sabtu tanggal 8 bulan Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran lapangan agar para pelajar tidak hanya memahami teori di kelas, tetapi juga merasakan langsung proses pembangunan kapal di dunia industri. Dalam kegiatan tersebut, para pelajar mempelajari sekaligus mempraktikkan sejumlah tahapan pembangunan kapal motor ya Ratu Koni RB yang memiliki kapasitas 2.200 gross tonik ya. Kegiatan ini juga dipantau dan diliput oleh reporter Deli dari Radio Prima FM ya. Reporter Deli dari Delili ya dari Prima FM ya, di tengah aktivitas pembangunan kapal tersebut. Delili memancari pelajar, guru pembimbing hingga mentor galangan mengenai pengalaman belajar para peserta serta visi besar Mahat Azzaitun dalam menggunakan sumber daya manusia di sektor kemaritiman. Dan sebelum memulai kegiatan, seluruh peserta mengikuti briefing bersama guru pembimbing mengenakan seragam biru khas kemaritiman, dan para pelajar kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengikuti rangkaian orientasi, observasi, dan praktik di areal galangan kapal ya, rekan Prima. Dan menurut seorang pelajar, Bagus Tiramadan, mengaku sangat antusias bisa belajar langsung di lingkungan industri perkapalan, dan menurutnya pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang jauh lebih nyata dibandingkan hanya belajar di teori kelas ya, atau belajar di kelas ya rekan Prima. Dan demikian ya yang dikutip dari locknews.co.id di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, dan radio Indramayu di Indramayu Barat nomor 1 ya di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, pukul 8 lewat 1 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Bang Andre mengucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan juga bagi rekan Prima yang sudah bergabung dari pagi ya, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke, selamat pagi aja buat Mama Indah ya di kesempatan pagi hari ini yang mempersiapkan segala sesuatunya yang akan dibawa ke rumah sehat ya di kesempatan pagi hari ini. Semangat selalu ya Bunda Mama Indah dan juga Bapak Amir ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, sekali lagi rekan Prima, mulai dibuka ya karena sudah pukul 8 lewat 2 menit di kesempatan pagi hari ini. Dan buat rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga buat rekan Prima yang ada di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, dan barangkali yang ingin gabung untuk interaktif ya, nomornya ada di atas di 0853-2189-9582, boleh ya ikut gabung ya. Silahkan ya yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi aja buat ibu kita, Ibu Sukinah ya, di kesempatan pagi hari ini mungkin sedang sibuk-sibuk ria ya dengan dikeruputi para pecinta ya para pecinta atau para orang yang suka belanja ya di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa rekan Prima semuanya ya. Bang Andre mengajak rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, yang sudah gabung ya di kesempatan pagi hari ini sebagai penelpon pertama dibuka dulu ya, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngopi say. Kopinya diseruput, nah, semangatnya kain. Lanjut. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, bagus. Harus diapal ya. Alhamdulillah. Oke, dengan Bunda Emma.
1: Iya, betul.
0: Bunda Emma, wong Banjarnegara ya.
1: Iya.
0: Iya, luar biasa wong Banjarnegara.
1: Wong iya, sinyalnya
0: sinyalnya kurang bagus ya. Karena mungkin iya, hari Minggu biasanya Bunda Emma, kalau hari Minggu itu biasanya kan orang pada make semua. Jadi oh, iya. Iya, sinyalnya rebutan gitu ya.
1: Tapi enggak masalah.
0: Barangkali itu perkiraan Bang Andre aja ya. Enggak masalah. mudah-mudahan nggak masalah ya, gitu ya. Oke, gimana kabarnya Bunda Emma?
1: Ya alhamdulillah di sini dingin Pak Andre.
0: Oh dingin ya. Banjarnegaranya di iya, sebelah mana nih? Apa di apa namanya itu, di atas gunung apa tuh namanya? Atau masih di
1: gunung ya, jauh.
0: Oh gitu ya, bukan di apa gunungan gitu ya?
1: Pak Andre.
0: Apa?
1: Barat Wonosobo,
0: oh, iya.
1: Purwokerto.
0: Nah biasanya kan kalau daerah Wonosobo itu kan dingin ya biasanya ya. Barangkali
1: saya kan barat.
0: Oh iya, barangkali masih ketularan Wonosobo kan cuacanya dingin terus nah, gitu ya.
1: Sekarang kan anu lagi kemarau kan jadinya dingin.
0: Oh iya. Terus ngomong-ngomong Banjarnegara, ya ntar dulu lah lagunya. Banjarnegara lagi musim apa nih Bunda?
1: Musim apa ya?
0: Musim
1: lagi musim kemarau, enggak panen lah.
0: Oh, jadi musim kemarau ya, maksudnya enggak ada yang biasanya nanam padi atau nanam palawija gitu, enggak ada ya.
1: Biasanya kan iya, biasanya padi, ada kacang, jagung gitu. Sekarang kan kemarau jadi enggak panen.
0: Oh, gitu ya. Jadi karena musim kemarau ya. Terus satu lagi nih Bunda, iya, untuk persiapan 17 Agustus ya, untuk persiapan 17 Agustus gimana tuh kondisi lingkungan yang ada di Banjarnegara, khususnya di daerah mana nih Banjarnegaranya?
1: Banjarnegaranya Oh, kalau di tempat aku sih sekarang lagi agak sepi, nggak ada lomba-lomba kan.
0: Oh gitu, nggak ada.
1: Yang tahun kemarin kan banyak perlombaan, jadi kan rame gitulah.
0: Oh iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Sekarang itu nggak ada lomba-lomba, jadi agak sepi. Mm-mm. Lomba antar itu.
0: Antar RT RW gitu ya.
1: RW ya, gitu kan itu rame banget, bunga-bunga di depan rumah. Bikin.
0: Apa karena apa namanya pemuda-pemuda banyak yang merantau belum pulang apa gimana itu Bunda ya? Halo. Sinyalnya kurang bagus ya. Enggak apa-apa, diteruskan. Oke. Okay. Halo. karena gimana Bunda, masih nyambung?
1: Minta lagu.
0: Oke, lagunya apa Bunda? Silakan.
1: Lagunya
0: bunga. Apa Bunda?
1: Bunga pisang.
0: Hah?
1: Bunga.
0: Bunga.
1: Bunga. Bukan bukit berbunga, tapi bunga itu yang lagu-lagu Malaysia loh.
0: Oh gitu.
1: Karena ada yang remix.
0: Iya, coba nanti kita carikan dulu ya. Bunga ya.
1: Kirim salam ya Pak.
0: Silakan, silakan. Oke, silakan.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Yang lagi pada dengerin, pantas salam semua.
0: Oke.
1: Salam pompa, terutama. Mama siapa sih, lupa lah semuanya lah, tanpa terkecuali ya Pak.
0: Nanti dicatat ya Bunda ya. Oke.
1: Selamat
0: tugas. Terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Emma dari Banjarnegara loh. Sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, di belakang Bunda Emma, silakan ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Mangga, yuk.

0: Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, masih bersama Bang Andri di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ya ngopi aja di seluruh semangat lanjut.
0: Oh iya iya iya. Karo sopo iki?
1: Masih kancane Bu Emma.
0: Oh, kancane Bu Emma ya. Berarti yang punya nandur gedang pinggir kali.
1: Lah iya.
0: Aduh. Oke, alhamdulillah.
1: Tekan kanan keung ya.
0: Tekan kanan, Dek.
1: Tapi ya maksudnya frekuensi tekan kanan.
0: Oh iya, frekuensi mah jangan dikira ya. Jauh bener. Jangankan kan cuman Banjarnegara, Kalimantan nyampe.
1: Oh nyampe toh.
0: Iya toh. Gimana
1: baru
0: sih?
1: Saya,
0: iya. Makanya kan apa namanya setia selalu ya bersama Prima FM. Udah ke mancanegara udah. Kalau Bunda Emma mah wis apa namanya sudah lebih dari kopi, ya toh. Oke, Dalva Sedu apa kabar? Priwe kabare ngono?
1: Alhamdulillah.
0: Dari mana tuh?
1: Lah, dari Mayang-Mayang.
0: Oh, Mayang-Mayang ya. Dari Morak-Marik golek upo jare. Iya. Jare Kak Capur itu Morak-Marik golek upo. Lah opo ya upo kan digoleki lho. Ndoleki ya duit ngono ya upo.
1: Capur
0: kemana nih Capur ya?
1: Kan nemen soalnya ngeranku atau teponan apa ya?
0: Iya, jadi apa namanya?
1: Siapa
0: Kang Ibeng ta?
1: Ibeng. Masih bataan apa ya?
0: Iya, pasti ku masih.
1: Masih ya.
0: Lah apa namanya tempatnya di situ gitu loh.
1: Oh. Wayamnya tekanannya lagi pan bata ibenta.
0: Iya.
1: Pangat sepol naik.
0: Iya. Tapi nggak apa-apa yang namanya sekalipun panas-panas kalau dinikmati ya. Enjoy aja gitu.
1: Ya, ya enak lah, malah lebih enak kayak gitu.
0: Oke, Dalpesedu mau apa namanya request lagu apa nih? Ada bunga nanti ya.
1: Oh, Bunda Eman jaluknya bunga.
0: Iya, jaluk bunga.
1: Bunga apa sih?
0: Bunga.
1: Ada tanya.
0: Bunga apa ya?
1: Bunga PCA apa bunga apa?
0: Oke. Okay.
1: Jangan makanya bunganya bunga PCA. Bunda, jelas bunganya bunga apa, Bunda? Rumah pun mancing mana, Bun?
0: Nyongke
1: jerole.
0: Oke.
1: Ya wis, lagune tam melu Bunda bae ya.
0: Muli Bunda. Oke. Okay.
1: Ya, apa maksudnya kayak gue?
0: Ya Bunda, Bunda apa bunga apa ya? Pokoknya bunga yang bunda menghasilkan lah gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Oke.
1: Apa cari Bunda? Bunda
0: okay. Pengen. Oke. Oke, okay, salam-salamnya
1: kan
0: boleh.
1: Kalau kue, kalau Bu Mega.
0: Bu Mega.
1: Siapa tuh? Jawa.
0: Ini Mama Mega tak kono.
1: Lah iya kok, oh. Ini harus pernah mata lah.
0: Jarinnya bunga iya, jari bunga Malaysia ini.
1: Bunga Malaysia. Bunga Malaysia.
0: Iya maksudnya itu ya versi Malaysia tapi apa namanya?
1: Bunga Malaysia.
0: Iya bunga Malaysia benar kan?
1: Tinggalan bunga itu ya.
0: Makanya yang jauhan dikit gitu loh. Iya bunda ya. Kalau sama bunda emang ya wong Banjarnegara udah sampai Malaysia ta. Apalagi bunda Rini, mana Birini ta? Udah sampai Malaysia Birini ta.
1: Birini aja
0: Malaysia. Iya wes.
1: Jauh. Ini sama masih nang Banjarnegara kayak.
0: Iya. Kalau Delpes itu paling jauh Pamanukan.
1: Diwara-wara
0: itu nanti siapa tahu ada yang ngajak ke Malaysia. Tah enak tuh. Iya Bunda Emma ya.
1: Bukan keten, bukan berteri pada pengen mancing. Busukin naik.
0: Iya. Oke. Moga salam-salamnya yo.
1: Pokoknya salam kan gua bebaya ya. Aku soalnya busukin naik gue. Busuk ngasung-ngasung gue lagi baik kering nyong gue.
0: Oke. Dal pesedu ya.
1: Matur suwun ya.
0: Sami-sami.
1: Lagune ta milu Buddha Ima bae ya.
0: Oke, ada bunga ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Dal Pesedu di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, Rika Prima 16 menit ya, lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Dal Pesedu ada siapa nih yang sudah nongol ya, sudah bergabung bersama Prima FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Semoga lanjut.
0: Merdeka.
2: Iya, hari
0: Minggu. Persiapan ya hari kemerdekaan minggu depan.
2: Persiapan lo.
0: Iya.
2: Sudah bermacam-macam persiapan
0: perlombaan,
2: iya,
0: terus persiapan
2: lomba ngopi.
0: lomba ngopi sing pahit ya, sing paling pahit, iya. Sing paling pahit nanti nomor 1 ya, juara ya. Langkah sing gawe nak kopi tak kono.
2: Langka.
0: Aduh, Ibu Sukina. Ibu Sukina lagi
2: langka,
0: sibuk.
2: Manis, bising, pahit. Singkup depannya buket.
0: Tuh Rini kira, yo perlombaan apa yo ditantang
2: kok? Perlombaan yang apa? Tebruknya kopi ne.
0: Kopi gelas.
2: Iya. Masak ya.
0: Kopi.
2: Masaknya kayak apa?
0: Iya. Kopi gelas.
2: Asin ne.
0: Kopi. Iya. Kopi gelas cilik apa kopi gelas gede? Ya.
2: Sebentar Nora. Kalian megawinnya kira-kira kanggo setahun.
0: Nora kanggo setahun. Orang gue curigain baik tak kono.
2: Kira tanggo setahun gak bener
0: tuh. Jadi Bir ini siap ya, engko pemenang engko di pay pulsa jare.
2: Iya, sembuh pulsa bu.
0: Masakannya kayak apa rasanya kuno ya?
2: Rasanya
0: sekali-sekali gitu ya. Oke, nang Rastim alhamdulillah sehat. Sebaliknya priwe nang Rastim ya.
2: Sami mawon bar sehat. Tapi nang birini ada wangsalan.
0: Oh, birini ana wangsalan mana ya, birini? Tenang bae. Iya.
2: Wangsalan kok bonus iki. Heeh. Nang kopi karo kesempatan.
0: Oke, Neng Rastin, boleh request lagu dulu apa? Atau gabung bersama Bunda Emma?
2: Please, gabung bae lah,
0: lagu. Oke, lagunya nanti ya diputarkan, ada bunga ya. Oke,
2: yeah.
0: Ayo Mangga, salam-salamnya.
2: Nanggo Kandasmo, Nanggo Susom Sondol, Mama Wodang, Mama Ratmina, Mama Titan, Mama Ida, Nanggo Kang Salim, Kang Ideng, Mama Saka, Dapur, terus Kanggo Bunda Mary, Bapak Jali, terus Kanggo Amaldin, Mama Bilin,
0: Tina,
2: Kanggo Mama Leha, Mama Nenen, terus Kanggo Kang Aman,
0: Kang Aman,
2: Jadi Bono, Awas Jadi Bono, bagian tekane. Jam
0: sangat
2: tekan
0: radio. Bahkan ketoman anu ya, ketoman waktu nenggo ya.
2: Iya tenang lagune ya aja kak biasa. Apa nama biasa nak?
0: Apa tuh?
2: Oh, Tiara Cinta. Kak,
0: apa namanya? Es pokoknya judulnya Cinta ngono ya.
2: Iya, kita lah.
0: Oke.
2: Oke.
0: Ini kenong Bapak
2: Rajin.
0: Oke. Pribasane. Oke.
2: Pribasane iki, Kang. Banyu butek, banyu bening. Kodong kelas, kodong kepring.
0: Cakep.
2: Hilang putek, hilang pusing. Lamun dirine gawe tetangga cetak kuning. Kaya-kaya awak yang beli kering. Asal beri ini gawe kopi kaya kuning.
0: Pasti enak maning.
2: Pasti enak maning.
0: Nah iya kono.
2: Pasti ketambahan maning.
0: Oke. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rang Steam ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 22 menit ya, lepas pukul 8 ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Yang mau gabung ya, ada siapa ini? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Ngopinya
3: disuruh kok semangat lanjut.
0: Semangat itu semangat semangat itu ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Itu.
0: Nuangkono ya. Aduh, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Aduh, ya bisa angkot sadela.
0: Gini di Ibu Sukina dikerubutin kuno ya. Aduh alhamdulillah ya, sampai orang katon gitu ya.
3: Alhamdulillah Bang Andri, alhamdulillah banget. Tinggal jauh teka, tak kok Nang Rasim. Nang Rasim kontrol gal. Aduh kok Nang Rasim, jauh teka di layan.
0: Oh iya. Iku sapa kok sing tuku lombok ke apa sing tuku cabe ke sapa kono?
3: Ibu Ras.
0: Oh Ibu Ras ya.
3: Tukang tokol.
0: Woi. Ibu Ras.
3: Wong pasar gitu kowe men.
0: Lho ngono ta wong pasar kowe. Iku no. Parek parek pasar malah golek sing adoh ya, pengen
3: ngrup. Non. Nolong. Lagune dingin.
0: Oh, lagune apa? Oke, lagune apa yo, Mangga?
3: Apa kan harus kita
0: kampanye? Oh suara hati, oke suara hati.
3: Suara hati. Salam-salam
0: Bang Andri. Oke silakan Mangga. Iya.
3: Salam-salam.
0: Oke.
3: Bunda siapa mau?
0: Bunda Emma. Bunda Emma.
3: Bunda Emma. Bunda Emma. Selalu ya.
0: Oh iya teka. Oke.
3: Nang Rasim.
0: Nang Rasim.
3: Oke. Ibu aja dapat Rasim ngubungi kan, Nang. Ya Allah, ya durung apa-apa ki, durung dodok, durung jenguk.
0: Langsung bae ya.
3: Ini jalo ke ya. Tolinggo sapa maning ya? Aku pada mesen semuanya.
0: Oh, semuanya aja. Oke, Ibu Sukina.
3: Mama Indah.
0: Heeh, Mama Indah.
3: Bapak Adi semoga cepat sembuh ya. Entar ada ketinggalan.
0: Sing di manggungan. Bapak Angga.
3: Oke. Semoga pada waras sehat. Pokoknya rekan lima semuanya.
0: Oke.
3: Semoga cukup cadangan tang. Cukup segala-galanya panjang umur.
0: Iya betul.
3: King
0: Akhir rezekine.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Salam ya Bang Andri.
0: Oke, terima kasih Bu Sukina.
3: Ucapan
0: nih.
3: Di atas meja, bukannya
0: pabrik
3: kan jatuh belanja.
0: Oh iya. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Luar biasa ya, alhamdulillah. Sampai apa namanya nggak sempet telpon ya, pengin telpon tapi nggak sempet telpon ya, karena udah dikerubuti orang pada mau belanja. Aduh, luar biasa Ibu Sukina, semangat selalu, laris dagangannya. Dan buat yang sedang belanja di kesempatan pagi hari ini, yang belanja di rumahnya atau di warungnya Ibu Sukina, Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat berbelanja. Mudah-mudahan apa yang dibelanja nanti dimasak jadi nikmat, jadi berkah buat keluarga ya. Salam dari Bang Andri dari Prima FM ya. Oke. Dan narikan Prima 26 menit ya, lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andri akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada bunga buat rekan semua ya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 yang terima.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Pangan, teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, ada Bunga dan juga Suara Hati, spesial buat Bunda Emma yang ada di Banjarnegara dan juga Ibu Sukina yang ada di Mekarjati di kesempatan pagi hari ini, yang sedang sibuk-sibuk ria ya, melayani para pelanggan, para ibu-ibu yang belanja di toko Ibu Sukina di kesempatan pagi hari ini. Semangat. Oke, masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Dibuka kembali ya di 0853 2189 9582. Yang mau gabung silahkan ya di kesempatan pagi hari ini.

0: Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 yang mau gabung. Kalau tidak ada, Bang Andri akan bacakan berita di kesempatan pagi hari ini. Rekan Prima, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kecamatan Horgelis. Dan lingkungan kantor Kecamatan Horgelis kini dihiasi bendera merah putih sebagai simbol nasionalisme sekaligus penghormatan terhadap pejuang dan juga para pahlawan. Menurut Camat Horgelis, Roni Firmansyah juga mengajak seluruh masyarakat memasang bendera merah putih di rumah, di lingkungan masing-masing. Dan juga menurutnya, mengibarkan bendera bukan sekedar memeriahkan bulan kemerdekaan, tetapi juga menjadi wujud kecintaan kepada bangsa dan negara, serta memperkuat persatuan. Dan juga mari kita semarakkan kemerdekaan dengan suasana yang meriah, tertib, dan penuh kebersamaan. Merah putih berkibar, semangat Indonesia terus menyala. Demikian ya informasi yang diliput dari lognews.co.id di seputaran wilayah Horgelis Indramayu. Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung ya, silakan di 0853-2189-9582. Mangga yang mau bergabung di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, ada yang masuk ya di kesempatan pagi hari ini, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bapak Salim?
1: Alhamdulillah sehat Bang Andre.
0: Ini kayaknya lama banget nih Bapak Salim ya. Enggak naik lagi ya. Ada di mana nih Bapak Salim nih?
1: Di rumah Bang Andre.
0: Tapi masih keliling kan?
1: Masih, alhamdulillah masih.
0: Oke, okay. Gimana apa namanya? Pendapatan selama hari kemerdekaan, banyak pesanan nggak, orderan dan lain-lain?
1: Alhamdulillah ada Bang Andre, dari bendera Bang Andre.
0: Oh, alhamdulillah ya. Jadi 17 Agustus menjadi keberkahan sendiri ya buat Bapak Salim. Iya, ya
1: alhamdulillah ya, benderanya laris manis Bang Andre.
0: Alhamdulillah. Tapi apa namanya, hanya sebatas sampai 17 Agustus saja ya. Nanti iya, setelah kesono udah ganti lagi ya.
1: Banget Andre.
0: Tapi momen ya Bapak Salim ya, momen yang istilahnya momen dadakan gitu ya. Setahun sekali. Oke, mudah-mudahan lancar ya Bapak Salim ya.
1: Oh, habis 17-an ya udah Bang, benderanya dilipat.
0: Ya dilipat lagi. Iya, kadang-kadang bisa dibuat untuk tahun depan ya.
1: Iya, gitu ya Bang Andre.
0: Iya, tapi ada juga ya apa namanya, bendera itu tidak pernah diturunkan ya, karena memang semangat untuk apa ya, memiliki Indonesia di dalam hati. Jadi benderanya enggak diturunin, itu cuma diganti aja. Oke, Bapak Salim.
1: Iya, kayak di gang saya tuh. Gapuranya benderanya enggak diturunin Bang Andre.
0: Iya.
1: Satu tahun tuh udah warnanya ubah Bang Andre. Ini baru diberesin lagi nih. Kemarin setiap, sama sekarang tar nih.
0: Berarti setiap 17 Agustus saja. Iya, setiap 17 Agustus diperbaharui kembali apa namanya, benderanya ya. Tapi tidak diturunkan.
1: Tapi
0: lampu-lampu ya.
1: Lampu-lampu ya sudah siap Bang Andre, kalau malam ramai banget.
0: Oh iya, terus ada ini enggak Bapak Salim, di lingkungan Bapak Salim persiapan untuk lomba-lomba 17-an gitu?
1: Lalu ada Bang Andre buat anak-anak.
0: Oh, buat anak-anak ya.
1: Buat ibu-ibu juga.
0: Oh iya, jadi semarak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, sukses selalu. Kita ramekan ya 17 Agustus untuk mengingat atau memperingati hari kemerdekaan dan juga menghargai para pahlawan pendahulu kita. Iya Bapak Salim ya.
1: Iya Bang Andre.
0: Oke, Bapak Salim silakan, mau request lagu apa? Silakan.
1: Lagunya yang ada aja Bang Andre.
0: Oh yang ada ya. Oke, kita siapkan ada lagu Semut Merah dan juga ada Mawar Hitam ya di depan.
1: Iya, dukung aja lagunya.
0: Oke, baik.
1: Salam-salamnya Bang Andre. Oh,
0: silakan Bapak Salim.
1: Salamnya buat Nang Ratin, Mister Bono, buat Bututi, Mama Indah, Bapak Amir ini Bututi mau pada jalan-jalan ya Bang
0: Andre. Iya Ibu Tuti, Mimi Ratmina tuh jalan-jalan tuh makanya
1: iya,
0: udah persiapan ya.
1: Di jalan ya.
0: Oke.
1: Saya bentar lagi ke Prima Bang Andre.
0: Oh iya jam 10 ya nanti ya.
1: Jam 10 ya nyampe jam 11
0: sih ya. Oke, Karena iya, semuanya ada keperluan ya. Oke,
1: iya. Bapak saya. Mama Indahnya ada keperluan.
0: Okay.
1: Semoga Bapak Aminnya sehat, lancar operasinya, semoga rumah sakit.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat tadi tuh Mimi Ratmina, Menyepi.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Rati.
0: Mama Rati, oke.
1: Okay. Buat Kang Sondo.
0: Iya, oke.
1: Kang Rian, siap-siap Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Buat Kang Aman juga, Uyut. Kang Wanta, buat saya Pemungkas, buat Raja Supriyati, buat Raja Mary, Bapak Dialinya juga, buat yang punya tikungan mau, tepatnya Angga maupun Daritanya juga, sehat selalu, buat Teh Isa, Makang Dasmonya juga, sehat selalu, buat Aja Supriyati,
0: Aja Supriyati.
1: Buat Mama Meni,
0: Mama Meni.
1: Terus yang di Sumedang satu lagi siapa ya?
0: Bunda Yuniasari.
1: Iya, Bunda Yuniasari itu enggak nolong.
0: Iya nih, saya lama banget ini enggak nolong.
1: Iya. Sama Bunda Rini juga
0: Bunda Rini. Nih. Oke. Okay.
1: Cuma Subang Bang dan Bunda Rini.
0: Bunda Rini
1: ya.
0: Di Tanjung Siang Subang.
1: Tanjung Siang Subang. Sama Birininya juga.
0: Birini di Compreng.
1: Campur Kang Ibeng.
0: Okay.
1: Sama Mama Megat no, sama Bang Egesnya di Negla.
0: Di Negla, betul.
1: Buat semuanya aja Bang Andre.
0: Itu satu lagi.
1: Sebenarnya buat Bang Andre yang lagi tugas.
0: Okay.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak Salim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Rekan-rekan Prima 47 menit ya lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Bapak Salim ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, merdeka.
2: Merdeka.
0: Iya, 17.
2: Mungkin kan 17-an jadi
0: 17-an. Iya, 17-an. Namun 17 iya. 17 tok ya. Namun 17-an berarti ada perayaan biasanya ya. Gitu. Semangat ya untuk memperingati 17 Agustus. Kan begitu Kang Sondol ya.
2: Bendul.
0: Eh, kok suka tani laban guyu bae ngolamon kayak konon ya.
2: Apa ngertiin bumbu
0: baikku? Iya, pan ikut lomba jare.
2: Waduh, penuh kendit ah.
0: Hah?
2: Gue pengen melu penuh kendit.
0: Nono ikut di apa balapan karung kan jare?
2: Awas lo banyak mencurat kafe.
0: Nah, iya.
2: Mendorong di pesianci.
0: Oke, yang sudah sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ini hari Minggu enggak libur ta? Masih nang kerjaan bae.
2: Tetap lurus letrasi.
0: Cari capur golek upo ya.
2: Letrasi capur.
0: Alhamdulillah ya masih bisa aktivitas ya Kang Sondol ya. Oke.
2: Kuduana Bature.
0: Nah iya betul. Iya Bibi Sukina kok.
2: Sukina kan komplit murung.
0: Iya, namanya orang Prima itu semuanya komplit. Kalau pengen apa namanya pakaian bagus ya tinggal ke Mr. Bona atau Bapak Salim.
2: Nah iya Bapak penjahit tinggal Bapak Salim
0: baru Mr. Bona. Tapi kalau pengen ganteng ya mark baik kan Kang Sondol ta.
2: Kalau pengen pesan-pesan jadi Bapak Angga.
0: Nah iya. Oke, luar biasa.
2: Kalau pengen belajar nyanyi jadi Teisa.
0: Nah Teisa.
2: Taruh bujang.
0: Udah aja iya, komplit ya pokoknya ya. Penerima FM itu apa aja ada ya.
2: Belanja sembako yang nyurat minta. Nah. Bapak pengen baca klumsu ya nih Mama FM.
0: Lawan pengen jalan-jalan nang Wadukan ya Mama Paujan ngono ya. Iya.
2: Mampirin nih Mama Indah.
0: Nah, Mama Indah. Anak pokoknya ketemu ya, ujungnya langka ujungnya ke muter bae ya. Heeh.
2: Pengen main sepak bola ya di Tanjung Siang nih, Bunda. Karena aku pernah main seminggu nang Tanjung Siang.
0: Oh, pernah main bola nang kono ta?
2: Iya. Oh, iya
0: nang Tanjung Siang. Tanjung Siang. Berarti pengen sudah ini, udah mainnya udah jauh ya.
2: Jauh yang sono.
0: Iya. Jare batur mabon-bonan ngono ya. Iya, udah jauh mainnya itu. Berarti kan sudah apa namanya merasakan apa ya, lapangan rumput yang ada di sana di Subang ya.
2: Karena lapangannya bagus itu di Gerindong, terus ada tempat tribun penonton juga ada.
0: Oh, ada ya. Berarti udah
2: Tanjung Siang itu.
0: Pokoknya udah standar untuk perlombaan lah ya.
2: Ya, Tanjung Siang. Wah. Dibandingkan alun-alun Orgelis, lapangannya itu sudah ada di sudah bagus sekali
0: Tanjung Siang. Oh, gitu ya. Ada tribunnya ya.
2: Ya,
0: oh, oh. Kapan-kapan lah pengen merumput ya di Tanjung Siang.
2: Aja merumput,
0: iya. Bukan karena berdus. Anak sungune

0: Pokoknya terus khawatir lah pokoknya.
1: Terus belajar khusus dengan Kang Rian bisa.
0: Iya, Kang Rian dong. Kalau arep belajar dondom ya, belajar dondom sama Aldin ta, belajar dondom tuh.
1: Sama Aldinnya pada bahaya dondom ya.
0: Iya dondom. Oke. Okay.
1: Belajar gawe bata ya nih Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, gawe bata ya. Aduh, komplit lah pokoknya.
1: Ya wis kesuwun waktunya. Selalu.
0: Tadi orang salam-salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kang Sondol ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana ya. Masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali ya di kesempatan pagi hari ini. Masih bersama Bang Andri sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan bersama-sama. Ada semut merah, yuk mangga.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Silahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, jam 9 ya, lewat 7 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di Prima FM. Sekali lagi yang mau gabung ya untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yang sedang berjalan-jalan atau jalan-jalan di Wandukan ya, selamat menikmati udara segar di Wandukan ya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya apa namanya di Wandukan Cipancuh rame ya. Hari Minggu biasanya banyak yang jalan-jalan, banyak pedagang dan juga banyak yang apa namanya mengambil gambar ya, mengambil gambar untuk video, untuk konten dan lain-lain. Dan mungkin apa namanya ada sebagian rekan Prima yang ada di sana ya. Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung ya, masih ditunggu di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini, silakan ya yang mau gabung. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya, diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi Say.
1: Ngopi Say.
0: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kang Ege seneng dibayar ya. Orang dongol-dongol ya Kang Ege ya.
1: Lebih balik sih jadi barang.
0: Jadi barang ya. Alhamdulillah ordernya tambah terus ya. Kalau ordernya tambah ya berarti pemasukan lumayan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Paling enggak buat apa namanya persiapan 17 Agustus ya.
1: Iya.
0: Oke, sehat selalu ya Kang Eges ya.
1: Iya.
0: Ini tapi belum ada orderan lagi untuk keluar nih Kang Eges.
1: Ini hari ini jadwalnya ada 3 pasien ini Kang.
0: Waduh, alhamdulillah. Jaga kesehatan ya Kang ya, karena bagaimanapun juga yang namanya kita mengobati juga harus memikirkan diri sendiri juga ya Kang Eges ya.
1: Iya itu.
0: Iya. Luar biasa, karena orang punya keahlian itu apa namanya ya, spesial gitu ya. Karena tidak semua orang bisa punya keahlian seperti Kang apa namanya Kang Eges ya. Pijat refleksi ya Kang Eges ya.
1: Refleksi. Mau request lagu Kang.
0: Oke, lagunya apa Kang?
1: Lagunya Gala-Gala.
0: Oh, Gala-Gala. Oke.
1: Dan mau salam-salam nih.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya buat Bang Rastim.
0: Nang Rastim
1: Bang
0: ya.
1: Bang Salim.
0: Oke.
1: Kang Gasmo. Kang Wata.
0: Oke.
1: Terus Sondol.
0: Kok ana wong sing nang mburi kono ya?
1: Ya salam kenal guru penanyala Miswa Sondol ya.
0: Oh iya. Oke.
1: Nah, terus Teisa, Mama Aldi, Mama Radmina, Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, oke.
1: Iya, juga buat Mr. Bono.
0: Oke, Mr. Bono, oke.
1: Iya, terus Mas Sakur. Abade Uyut, Uyut Abade, siapa ya lupa.
0: Uyut terus ada Abah Ade Kutil gitu.
1: Iya Abah Ade Kutil. Iya.
0: Uyut ya Uyut ya anak.
1: Iya. Terus Mas Rian. Ya dan juga Ibu Sukinah ya yang punya semangat di Mekarjati.
0: Ibu Sukinah betul.
1: Iya, semangatnya melebar luas sedunia itu.
0: Iya sedunia. Udah kemana-mana Ibu Sukinah mah.
1: Iya.
0: Sampai Banjarnegara barang kok ya.
1: Sampai medianya.
0: Alhamdulillah gitu ya.
1: Iya. Dan juga buat Kru Prima semuanya Oh ya lupa buat Mama Mega Bang Andri,
0: Mama Mega ya.
1: Ya di Mekarjati.
0: Oke.
1: Iya. Dan spesial nih buat Bang Andri yang sedang siaran.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah, terima kasih, matur kesuwun.
1: Akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Eges ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang mau gabung ya masih ada waktu, silakan di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Kang Eges ada siapa lagi nih? Kita terima kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Fenstura.
0: Aduh, untung aja Bang Andri gak nyapa neng kene. Sama-sama lupanya gitu ya. Aduh.
2: Kau punya
0: diserobot,
2: semangatnya lanjut.
0: Mama Aldin, untung aja nggak kepancing Bang Andrenya ya, langsung sikap gitu ya. Kalau kepancing nengke gitu ya. Oke, Mama Aldin sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah,
0: Bang
2: Andri sehat
0: selalu. Gimana, Papa Aldin? Gimana sehat, Papa Aldin?
2: Alhamdulillah, semuanya sehat.
0: Sepertinya saya tadi papasan ya di jalan ya.
2: Iya.
0: Semangat Papa Aldin pagi-pagi sudah beraktivitas ya, sudah jalan ya dari rumah jam berapa? Habis subuh kali ya.
2: Sih yang ngantri nungguin anak wadon lama.
0: Oh gitu, habis subuh ya jalannya ya.
2: Cepat lebih awal lagi.
0: Habis subuh lah yang jelas ya. Iya, habis subuh lewat 1.30 gitu maksudnya. Iya kan. Habis subuh 1.30 itu bukan habis subuh. Iya. Kalau subuh 4.30 kan berarti 6.30 kan. Iya. Oke, Mama Aldin sehat selalu. Mama Aldin silakan, apa mau request ya, lagunya apa yo?
2: Lagunya Romantika di Amor.
0: Romantika di Amor ya. Oke. Okay.
2: Iya, salam-salamnya.
0: Mangga.
2: Yang baru turun Kang Eges ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kang Eges, Wak Isut.
0: Oke.
2: Okay. Nang Rastip sama Mama Setia sama Lenungnya.
0: Oke. Okay.
2: Mister Bono,
0: oke. Okay.
2: Bapak Salim. Ibu Sukina, Mama Sukina. Billy, Bapak okay. Lebe. Kang Rian sama Akinya. Kang Iteng sama Mama Sakanya.
0: Oke.
2: Okay. Mama Indah. Mama Paus dan Mama Titan.
0: Oke.
2: Okay. Mama Soleha. Mama Aam. Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke. Okay.
2: Nok Bintang Unyu-Unyu.
0: Oke. Okay.
2: Ibu Tuti. Mang Wanta.
0: Mang Sara. Oke.
2: Okay. Kang Aman, Kang Seprolan. Uyut. Bunda Jameri. Mama Endang, Mama Odang.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Yunia Sari. Abah Hati Kutil.
0: Oke.
2: Okay. Mimi Aja Supriyatin. Teh Nunung.
0: Oke.
2: Okay. Terus Mimi Evi, Bunda
0: okay.
2: Rita sama Papa Angganya,
0: okay.
2: Teh Isa, Mama Pebi, Kang Rojaya,
0: okay.
2: Terus Bunda Rini, Mama Papa Pamungkas,
0: okay.
2: Kang Sondol, terus Mama Papa Yuni,
0: okay.
2: Mimi Samina, Kang okay. Pancawala, Kang
0: Kopar Kopur,
2: Yanto, Mama Meni,
0: okay.
2: Teh Nani sama Kang Paninya.
0: Oke.
2: Okay. Pak Ganden
0: ya.
2: Sama Iji.
0: Oke.
2: Okay. Teh Upet. Terus Bunda Emma.
0: Oke, okay, Bunda Emma.
2: Terus Mama Mega. Untuk semuanya aja Kang Andre.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Oke, okay, terima kasih banyak. Oke, okay, baik.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin yang di Mekarjati di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, menghadapi 17 Agustus ya, tentunya badan kita harus fit ya. Jadi banyak minum air putih dan juga banyak mengkonsumsi vitamin-vitamin ya, supaya badan tetap fit, bisa melaksanakan atau bisa ikut meramaikan 17 Agustus ya. Rekan Bima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ngopi, say.
3: Ketunya diserukut, semangatnya lanjut.
0: Lanjut, oh, semangat nih, Bunda Rini nih.
3: Tadi.
0: Sudah ngopi?
3: Baru pulang senam.
0: Oh, baru pulang senam. baru pulang senam langsung nyetel radio ya.
3: Iya, bajunya sampai basah keringetan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, berarti badannya seger ya, karena habis olahraga ya. Alhamdulillah.
3: Pulang-pulang,
0: bukannya
3: ingat makanan
0: malah
3: pengen dengerin Prima yang bikin semangat.
0: Bang Andrinya olahraganya olahraga mulut aja nih. Kalau Bunda Rini udah keringetan,
3: tapi tadi semangat, aduh, senam pojok-pojok.
0: Oh gitu, senam pojok-pojok ya.
3: Iya.
0: Oke, luar biasa.
3: Ini lagunya apa, Bang Andre?
0: Ada lagu Gala-Gala, terus ada Romantika di Amor. Atau Bunda Rini mau request lagu? Apa ikut saja?
3: Boleh ya. Pengen lagu Kerinduan Dangdut, boleh nggak?
0: Ini lagunya remix ya, remix semua.
3: Ini aja, kalau nggak salah ya, pernah dengar remix tuh biasa Secawan Madu.
0: Oh, Secawan Madu. Oke, nanti diputarkan Secawan Madunya. Oke, Bunda Rini, nanti dicarikan ya. Tapi ada Secawan Madu. Oke.
3: Iya. Salam-salamnya ya.
0: Ayo, silakan Bunda Rini.
3: Habisnya tiga.
0: Berangkat. Bang, berangkat senam jam berapa itu Bunda Rini?
3: Tadi itu jam berapa ya? Setengah delapan. Udah standby.
0: Soalnya
3: instrukturnya katanya teteh pagi-pagi supaya semangat. Iya, baru pulang. Ya belajar lumayan.
0: Tapi biasanya ibu-ibu tuh ya, kalau habis senam ya mampir makan-makan, biasanya begitu. Iya, biasanya kalau ibu-ibu tuh senam.
3: Tapi juga teman-teman.
0: Iya.
3: Mati dulu. Begitu.
0: Senam ya senam. Iya.
3: Padat-padat Bang Andre, seperti bala-bala. Apa sih itu? Non lontong.
0: Iya lontong. Iya. Gehu ya. Iya makanya tuh ibu-ibu tuh kalau senam ya habis senam makan-makan. Makanya ya sehat apa namanya olahraga ya olahraga ngemil tetap berjalan ya. Tadi tetap aja gendut ya.
3: Kata teman teh kenapa sih kok kamu menghindar bukan menghindar nanti masih capek.
0: Aduh godaannya yang gak kuat itu ya.
3: Jadi lihat makannya padat-padat gitu kok ya gimana gitu gorengan-gorengan gitu ya.
0: Tapi
3: kita
0: sudah
3: keripik yang kayak gitu yang ringan-ringan tuh teh hangat manis.
0: Tapi hangatnya. Tapi itulah ya, Bunda yang menggoda, ya. Yang menggoda itu.
3: Iya, orang lain pada ngopi habis senam ini menghindar.
0: Oh, cuma gitu ya.
3: Cuma aku aja sama keponakanku.
0: Oke.
3: Tapi lumayanlah semangat ya.
0: Iya, kita harus bisa apa ya? Istilahnya itu membuat badan kita sendiri sehat dan bahagia. Kita yang harus menciptakan kan seperti itu.
3: Ada bahasanya gini, sama intensitas.
0: Betul.
3: Badan yang sehat, terdapat jiwa yang kuat.
0: Betul. Mudah-mudahan ya. katanya seperti itu. Sekarang itu dibalik-balik, badannya sehat katanya. Badan yang sehat terdapat.
3: Yang pentingnya pikirannya juga harus tenang.
0: Betul, iya. Kadang-kadang di medsos. Kalau di
3: itu yang bikin tenang.
0: Iya, kalau di medsos-medsos itu sekarang itu dibelok-belokin. Badan badannya sehat, jiwanya sehat. Sehat apaan? Kono banyak yang bla bla bla bla gitu ya.
3: Tapi Bang Andre, tapi Bang Andre yang tetap bersyukur aja.
0: Ya, kita berpositif thinking ya, bahwa berpositif thinking apa yang kita kerjakan mudah-mudahan ya memberi manfaat buat kita sendiri ya. Oke.
3: Apapun itu tetap bersyukur.
0: Oke.
3: Iya,
0: oke. Okay, silahkan, Bunda.
3: Barusan turun siapa Mama Aldin?
0: Mama Aldin,
3: Terus kan siapa tadi yang udah masuk tuh?
0: Ada pertama. Kang Eges.
3: Iya.
0: Kang Eges ada juga. Kang Sondol juga.
3: Buat Kang Sondol. Siapa itu?
0: Kang Eges.
3: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
3: Mimi Ratmina. Iya, itu si Mama siapa itu teh?
0: Siapa tuh?
3: yang suka nih.
0: Saking banyaknya ya, Mama Indah kali.
3: Iya, Mama Indah, Mama Mary. Mama Tuti.
0: Mama kan? Tuti.
3: Ya, ada ya. Teupet. Iya. Itu yang Bunda yang dari Sumedang.
0: Dari Sumedang Bunda Yuniasari, Bunda.
3: Enggak
0: pernah kedengeran nih Bunda Yuniasari. Terus Mama Meninya dari Sumedang tuh. Yang dari jauh sana tuh, yang dari Banjarnegara ada Bunda Emma.
3: Oh iya, Haturat, Bunda Emma juga, Mama Mega juga ada
0: Mama
3: ya.
0: Mega, betul.
3: Teh Isa ya juga ya. Enang Rasti, Pasali, Bono, Kang Pancawala. Buat siapa lagi? Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja.
3: Ya, pokoknya buat semuanya.
0: Oke. Oke.
3: Tetap minum air putih.
0: Oh iya, tetap semangat dan jaga kesehatan dengan banyak olahraga ya, Bunda Rini. Oke.
3: Tapi kalau mau itu juga, kalau nggak mau nyakit itu TW Bang Andre. Jadi harus. Tadi juga kita olahraga kamu udah berapa minggu olahraga
0: iya,
3: mau?
0: Iya harus timbul gitu, dari keinginan sendiri ya.
3: Banyak kan.
0: Oke.
3: Oke. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja. Oke, okay, Bunda Rini.
3: Salam sehat.
0: Oke.
3: Pokoknya salam sehat.
0: Oke.
3: Salam semangat. Iya. Gitu.
0: Oke, deh.
3: Makasih banyak ya, Bang Andre.
0: Terima kasih kembali.
3: Salam buat semuanya ya.
0: Oke. Okay.
3: Makasih.
0: Oke, okay, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bunda Rini dari Tanjung Siang Subang ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 25 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, bagaimanapun juga yang namanya kesehatan, kita sendiri yang harus menciptakan ya. Karena ukuran kesehatan, ukuran sakitnya kita yang bisa merasakan, bukan orang lain ya. Oke rekan Prima, barangkali rekan Prima yang sedang bingung ya, karena bila flu bingung, sakit kepala bingung, apalagi flu dan pilek ya pasti tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu ya rekan-rekan, biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung dan langsung hilang. Dan flu memang mengganggu ya, hilangkan saja segera dengan minum Ultraflu Tabet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang ya. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan rekan Prima, Ultraflu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek atau toko obat perizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Jangan lupa ya rekan Prima, kemana-mana bepergian selalu membawa Ultraflu, biar kalau kena flu langsung bisa sembuh dan reda. Oke rekan Prima, selamat datang ya buat Kang Rian ya, di kesempatan pagi hari ini hadir di studio ya. Terima kasih sudah hadir di studio Kang Rian, dan mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Oke rekan Prima, di menit yang ke-26 di kesempatan pagi hari ini kita hadirkan ada gala-gala ya buat Kang Eges di kesempatan pagi hari ini yang request lagu gala-gala. Dan buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini, tetap semangat ya di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Rekan Prima, 39 menit dan lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, sekali lagi 39 menit yang lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan waktunya siang ya, sudah ya. Dan apa namanya, mataharinya sudah 2 meter ya dari atas kepala ya. Bermakna sudah panas ya di kesempatan pagi hari ini. Walaupun pagi tapi karena musim kemarau jadi rasanya panas ya. Dan mudah-mudahan tidak sepanas hati kita ya rekan Prima, karena hari Minggu gitu loh ya, harus ceria terus ya. Oke. Rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi Say. Oke. Merdeka. Unisanti.
1: Iya.
0: Tuh Ben nih baru ketemu Bang Andre, udah berapa tahun ini? Lama ya Unisanti ya. Semenjak pulang.
1: Kalau dengerin suara Bang Andre.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi
0: baru apa namanya kelar persiapan ya. Apa namanya Unisanti ya.
1: Kalau kita
0: pulang
1: ke Padang tuh,
0: sudah tuh
1: nggak
0: kelar-kelar,
1: Mbak.
0: Oh gitu ya. Terus mulai jam berapa? Mulai persiapan itu Unisanti biasanya?
1: Kita bangun jam 4,
0: Olahraga oke. Ya kalau bisa mah jangan apa namanya naik kendaraan ya, jalan aja ya supaya sehat. Karena kalau sudah di warung ya udah enggak bisa olahraga lagi ya.
1: Olahraga Bang Andre mondar-mandir tuh. Pagi sampai sore malam tidur aja ya, enggak olahraga.
0: Muter-muter aja depan iya depan belakang gitu ya. Terus tutup jam berapa Unisanti?
1: Nah, kalau ini menutupnya enggak lama-lama Bang Andre, tengah di 9 dan
0: nutup. Oh iya. Ya. Karena harus persiapan untuk esok hari ya.
1: Iya.
0: Yang oke. Yang penting semangat terus ya.
1: Iya ya, harus
0: terima
1: FM gitu loh.
0: Oke, Unisanti.
1: Apa yang nggak ada diterima tuh Bang Andre? Apa yang nggak ada?
0: Harus diciptakan ya, kalaupun nggak ada ya, Unisanti ya. Sekalipun sehat, kalau nggak kita sendiri yang menciptakan untuk sehat ya, ya nanti nggak sehat-sehat ya, dengan jalan kaki, dengan olahraga dan lain sebagainya. Berarti kita yang menciptakan untuk sehat itu ya. Harus sayang badan, harus sayang tubuh ya Unisanti ya.
1: Sayang segalanya lah.
0: Ah betul. Ya yang terakhir sayang duitnya juga.
1: Iya,
0: berarti udah apa namanya semuanya udah kepegang lah yang selesai. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya Unisanti ya. Oke.
1: Mudah-mudahan nih yuk kita pacu lomba makan nasi Padang nih nang.
0: Silakan merapat ya. Rancak banang ya. Nah, kok ya nang Rastem boleh lomba nasi Padang, kalau menang boleh nambah ya. Bapak Salim, terus siapa tuh? Mister Bono ya. Yang sering ke Uni ya, Mister Bono ya.
1: Kalau Mister Bono mau nih belum pernah ketemu
0: Bang. Tapi tetangganya itu karena dekat dengan stasiun ya.
1: Iya.
0: Aki Metal ada. Aki Metal lagi di studio.
1: ya nih, si metal
0: yuk tuh, si metal. Lagi di studio, lagi di luar tuh, nunggu teman-teman. Oke.
1: Ini tuh sama Kang Datmo tuh.
0: Hah?
1: Sama Kang Datmo, ini aneh sering ketemu.
0: Oh, sering, Kang Datmo sering ke tempatnya Uli Santi ya?
1: Iya.
0: Wah, tongkrongannya di sana tuh, ternyata. Kalau nanti di Uni Santi panggil-panggil dong, biar disamperin sama Bang Andri nanti. Oke.
1: Lagunya gimana nih?
0: Oke. Mudah-mudahan. Ini ada lagu Secawan Madu dan juga ada Jangan Tinggalkan Aku. Terus kalau Uni Santi boleh request, silakan lagunya apa?
1: Ya, ini tuh Cinan Bana, Bang Andri.
0: Oh, Cinan Bana ya. Oke, Cinan Bana.
1: Kalau mas, ada nih Bang.
0: Oke, silakan.
1: Pokoknya pendengar sering simak FM dimanapun,
0: dimanapun
1: di mana, yang di Padang semuanya. Radio lain boleh punya, di radio FM punya nasi Padang ya Bang.
0: Nasi Padang. Oke lah.
1: Rasanya belum kelar nih, disempetin nih.
0: Oh, disempetin ya, harus nyempet-nyempetin. Oke, baik.
1: Merdeka, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Uni Santi ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Cina Bana. Oke, di belakang Uni Santi dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Ngopi, ngopi cok. Panggil-panggil.
0: Iya tuh. Ada apa namanya, partnernya sudah panggil-panggil, suruh mampir ke Uni Santi tuh.
2: Suruh mampir ke Uni Santi, suruh ngopi.
0: Bukan, kan ada nasi Padang di sana, Ki.
2: Nasi Padang itu udah gak ada apa-apa itu bersih.
0: Kalau nasi ya, Padang
2: juga Padang.
0: tinggal lampunya doang gitu ya.
2: Tinggal lampunya, piring-piringnya
0: iya, doang. Lain kalau di Uni Santi mah walaupun Padang tapi lengkap. Iya.
2: Lengkap ya.
0: Iya, kalau mau mampir silahkan, Ki.
2: Iya, ada sambal lado.
0: Sambal lado ada
2: sambal itu namanya itu cabe merah.
0: Cabe merah, sambal ijo. Nah.
2: Iya, ada sambal kuning.
0: Sambal kuning itu Bapak Salim sudah sering tuh mampir ke sana, Bapak Salim, Mbak.
2: Oh iya, paling enak kalau mampir di Uni Santi.
0: Iya.
2: Risikonya nggak bisa pulang.
0: Karena belum bayar ya, KTP ditinggal tak. Aduh.
2: Bukan nggak bisa bayar.
0: Bapak Nol.
2: Kekenyangan.
0: Tuh kekenyangan ya. Oke. Lagunya gabung aja ya, Aki Metal ya.
2: Aki Metal serat cucu aja. Kan.
0: Ada lagu yang Secawan Madu.
2: Bisa digiol-giol pagi gitu.
0: Oke. Silakan salam-salamnya Aki Mangga.
2: Salam yang tadi Badung Rosot dulu ya. Yaitu Aki Bekangan itu sama suaranya itu apa namanya, Uni Santi.
0: Uni Santi.
2: Iya, mudah-mudahan saja Uni.
0: Iya.
2: Doain sama Aki, mudah-mudahan dagangannya itu laris manis Tanjung Limpur. Kalau laris duitnya buat Aki.
0: Enak dong gitu ya. Nanti diserahin lagi ke Uni Santi gitu maksudnya.
2: Oke. Kan buruan buat berdoa gitu, Kang Andre.
0: Oke, lanjut.
2: Terus buat Kang Salim.
0: Bapak Salim.
2: Kang Salim itu orang mana ya?
0: Kang Salim orang Indonesia. Orang Indonesia atau Bapak Salim?
2: Orang Indonesia bagian mana itu, Cok?
0: Bagian Mekarjati. Aduh. Oke. Lanjut ya.
2: Oke, perlu dibuka.
0: Oke.
2: Terus buat
0: Nang Rasim ya.
2: Terus buat Mama Epi.
0: Mama Epi, oke.
2: Terus juga buat Mama Tote.
0: Mama Tuti, oke.
2: Terus juga buat Mimi Ratita.
0: Oke.
2: Buat Capo
0: dan Capol. Oke.
2: Terus juga buat itu Nang Rasim. Ada adikum semua yang belum diakses sama
0: Api.
2: Maaf karena Api
0: kayaknya
2: itu apa namanya tuh bisa
0: itu
2: yang kelihatan ya. Oke. Ya udah, aku mau ngambil gorengan dulu ya.
0: Oke, oke. Hati-hati ya, Ki ya. Iya, oke.
2: Aku mau ngomong itu cuan deh. Aku kan naik. Ya, naik deh. Turunnya kayak gimana deh ya?
0: Iya, turunnya ke bawah. Oke, oke. Oke, terima kasih kembali.
2: Salamnya buat semuanya.
0: Oke.
2: Ya sama Bang Adi yang ada di studio.
0: Oke.
2: Ya selalu ya, Cok. Iya, ya sudah. Terima kasih waktunya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Aki kita nih. Aki metal ya. Di kesempatan siang hari, pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-51 ya, di kesempatan pagi hari ini, dan masih bersama pengantri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Ada secawan madu ya, spesial buat Ibu Rini atau Bunda Rini yang di Tanjung Siang, Subang ya. Oke, Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Radio nomor 1 di Indramayu Barat, Prima FM, dan bersama Bang Andre di kesempatan pagi hari ini. Yo!

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 FM.

Oke, rupanya waktu jual lah yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih buat rekan Prima semua ya, yang monitor selalu dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan Abang Andre akan pamit undur diri dari acara Ngopi Say dan akan masuk di Berdendang Kawrek Udara. Jangan kemana-mana ya rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, dan mohon maaf banget ya yang sudah request tapi belum bisa diputarkan. Nah ya, nanti kapan-kapan ya Bang Andre akan hadirkan kembali atau request Anda akan diputarkan ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andre akan masuk ke Berdendang Kawrek Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu ya, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdengar ke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya Bang Andre akan mengajak rekan Prima semua yang ingin gabung untuk karaoke ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-218-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, dan Abang Andre akan membuka atau mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Dan setelah lagu ini nanti Bang Andre akan buka di 0853-218-9582. Oke rekan Prima, kita hadirkan ya untuk rekan Prima di kesempatan pagi hari ini sebagai awal perjumpaan kita buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Karaoke yo di

0: Oke, rekan Prima, lagu pembuka ya di kesempatan pagi hari ini sudah Bang Andre hadirkan untuk rekan Prima semua. Yang mau gabung ya silakan di 0853-2189-9582. Oke, mangga. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung ya, silakan. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terdendang karaoke di Kepo.
1: Anak-anak kita langsing lagi cerita ngadepi
0: iya, ngadepi 17 Agustus semangat. Hari kemerdekaan ke-81 Indonesia merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya, harus semangat dong. Gitu.
1: Kita lang emang kainan terok tok tok tok tok. Laksana pun ikat tangan dating lagi sungkring dati raja.
0: Sungkring dati raja kono ya.
1: Jadi ibarat wong telek lagi dodok ning porsi gading gelang kencana.
0: Tok tok tok tok. Oke, nang Rastim. Aduh, iki ada gangguan live TikTok iki. Nang Rastim. Iya, orang apa live TikTok sing ana gangguan kan.
1: Gangguan.
0: Heeh. Oh. Dadi ora bisa denger ku live TikTok e anak rangkas suarane jare. Oke. Ora apa-apa. Colokane kurang lho. Oke, nang Rasim, maaf lagune apa yuk mangga?
1: Lagune nyatak tulati di Rabi Setia.
0: Heh?
1: Rabi Setia.
0: Rabi Setia. Oke, setia. Sebentar. Rabi Setia. Setia setiap saat.
1: Setiap saat, setiap
0: saat. Aduh, kenapa kono ya? Aduh. Aduh. Kenang apa kono? Ke anak. Iya, anak. Iya. Anak Ehoe.
1: Mama Billy, Sina, Om Sondol.
0: Sebentar. Rabi Setia, Resiko Wong Setia. Rabi Angkat, Rabi Walon lah. Oh, masih setia. Sebentar kita carikan di tempat lain. Sebentar. Hah? Kanggo tetek iki yen tempat kene. Makane dikulit nasi. Kang Eges kan wis nongol ku mau ya.
1: Heeh. Bapak Eges tetek
0: iki. Oke.
1: Sama Mega. Sama Mega ku wong bapak kene iklak Kang Eges.
0: Iya,
1: wong iki ne mekar jati.
0: Sebentar Rabi Setia.
1: Mama Odang. Mama Titan, Kang Rian,
0: oke,
1: Kang Salim, Mama Indah.
0: Sebentar ya, Rabi.
1: Rekan lo, Kang Dasmo, Mama Rati.
0: Langka ternyata Rabi Setia niku ya. Ana sing asli kudu tukar oke ya. Tah rapi karaoke, nyiksa rapi ya. Langka Kang, coba nanti dicarikan ya, dicatat dulu ya. Apa kok?
1: Lagune Kang Bang Bang Satria.
0: Apa tuh?
1: Ngukur dermaga.
0: Sebentar.
1: Mama Aldin muncul.
0: Pasti Mama Aldin. Oke.
1: Mama Titan. Hindari nih. Ibu Rini.
0: Sebentar ya, ngukur dermaga ya tadi ya.
1: Ya betul.
0: Iya.
1: Buat Kang Timan. Kang Rojaya.
0: Nah, Rojaya ada di studio.
1: Kang Rian.
0: Kang Rian ada, Bapak Salim.
1: Bapak Salim, Salim. Jadi Bono.
0: Jadi Bono, sebentar lagi. Oke, sebentar Kang. Coba ini dulu ya, coba nunggu orde maka beneran enggak nih. Sebentar ya. Benernya?
1: Ya, betul.
0: Betul ya. Oke, langsung ya. Oke, salamnya sambil jalan. Oke, ngukur dermaga. Asik. Dikecilin ya. Oke.

0: Peribasane mong kene iki Kang.
1: Apa ku peribasane?
0: Aeges, kok nak.
1: Heeh, Kang Eges.
0: Tuku kates, tuku kolang kaling.
1: Cangkep.
0: Tuku ning desa kota Jati Bening.
1: Duh, aduh temen ya.
0: Oh, ya wong lagi sugi duit.
1: Oh iya. Oke.
0: Rica kates tiga kolang kaling.
1: Cangkep.
0: Tuku ning Jati Bening.
1: Cangkep.
0: Mantep Kang Eges sekin pangling.
1: Heeh.
0: Temen mbak ireng sekin mbak kuning.
1: Oh iya, kayak duit itu kan.
0: Ada lembur, ada lampu sih. Rambutnya galing.
1: Dicat kuning. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ya, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di apa namanya, Berdendang Karaoke Udara. Oke, di belakang Nang Rastim dibuka kembali ya di 0853218995582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdendang karaoke di Gboy. Oke, Mimi Kaji pripun, sehat Mimi Kaji?
2: Alhamdulillah waras kan.
1: Mimi Kaji lagi apa ki? Santai ta Mimi Kaji?
2: Lagi mingguan.
1: Oh, lagi mingguan ta. Nyantai ya, berarti ya. Siapa kono?
2: Luar pendek.
1: Oh ya, bukatan pan jalan-jalan ora apa-apa.
2: Heeh.
1: Iya, golet angin segar kuno tami, aja nang omah bae.
2: Iya, wong lanang repot kan, loro-loro mana-mana.
1: No, ngono ta ya. Engko di ojek kena ya, ora apa-apa ya.
2: Iya.
1: Oke, Mimi Kanji, panyanyi lagu apa nih sing enak ya Mimi Kanji ya?
2: Hah? Anak tamu.
1: Sing umai Mimi Kaji apa sing kene?
2: Iya, dia anak tamu.
1: Oh, nang umai Mimi Kaji.
2: Kamu prima.
1: Oh, prima mah akeh wong ki mah. Anak Kang Rojaya, ada Kang Rian, Mama Indah, terus ada pada kumpul iki nang kene nang studio. Engko sedelot maning mau nyanyi karaoke sih, karaoke live.
2: Iya. Ayo Kang, mabok bae Kang.
1: Mabok ya, oke.
2: Okay. Iya, kayak Kang Roja ya, mabok bae kok. Kayak baru okay. Aja gini kan.
1: Sebentar ya, Mi.
2: Mabok bae kok apa ya, nangis Kang?
1: Hah?
2: Mabok bae kok dianik.
1: Dianan, dudu mabok bae. Mabok bae lah, sebentar ya.
2: Karena dianik sekarang.
1: Sebentar Mi ya. Mabok bae. Nah, Astrola nikah?
2: Iya, Astrola
1: ni anak cara kapan? Oh, Astrola nikah mah? Mabok bae. Lagu ne Astrola nih ke?
2: Singkatan studio lagi kunjungan ya. Aja kayak Kang Rojaya ke Jawa kita mah ngomong kayak kota tuh hampir di oncom.
1: Kenal Kang Rojaya Tami?
2: Ya kenal gak nih apa baik ya.
1: Oh,
2: pernah
1: iya. Kondangan kan? Oh ngono ta Kang Rojaya sing wonge gede dhuwur kota ya. Sebentar ya Mi, kita dengerin dulu ya, barangkali nanti enggak pas ya Mi. Sebentar ya, lagunya mabok mabok bae. Sebentar ya. Bener ta Mi? Bener ta Mi?
2: Ya.
1: Bener ya. Oke. Oke, sudah siap ya Mi, kita dengarkan bersama-sama ya. Mabok bae oleh Mimi Hajah Supriatin. Yuk mangga.

0: April Mi.
1: Ajakkan musiknya Dian Anikta.
0: Dian Man. Nah. Sebentar ya, berarti apa namanya? Tapi mabok baik bener sih ya Mi ya. Sebentar dicarikan dulu. Mana sih kayaknya? Mabok bae. Tapi kabeh ku astrolan iki ngono ya.
1: Iya, tapi
0: tapi di anu ya Mi, sing tengdung bae kali ya. Sing cepet apa sing anu Mi maunya itu. Sebentar ya. Oke, coba kita yang ini ya. Sebentar ya Mi ya. Ini ya Mi yang cepet ya.

0: aduh. Mabuk baik gue nanya Mi. Bang Andri mau rasakan mabuk Mi. Lagu apa baik? Kok coba engko digoletna sing Dian Ani ya Mi ya. Coba nanti. Oke, dicatat Mi mabuk baik ini kita catat ini ya. Oke. Oke. Oke. Mimi kaji, aduh kenapa kono ya HP ini. Lagi wingi mah belum kelar udah ini ya, sudah apa namanya mandek dingin ya. Oke rekan Prima, 37 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre, teman-teman Anda di Perdendang Karya Udara di 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, ada sampai nih ada Kang Epi Emon yang nitip salam buat Batur Ning Harko belakang Prima, Bapak RT Karja. Salam dari Malang, Jawa Timur ya. Bature sing ngono Pak RT Karja ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Monggo.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Terima kasih Mama Mimi Epi ya, yang ngasih jaburan ya buat Bang Andre dan juga Bang Arya ya. Biar ini lamun pengennya merapat ya ke studio ya. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: DJ Boy.
0: Siapa ini? Saudaranya Mr. Bono tak ini?
1: Ini sama Jal Pesedu.
0: Kandas mau. Oke, langsung saja Kang Mo. Kang Mujid lah, Kang Mujid ya. Kang Mujid baik ya. Jenenge akeh bener ya. Lagune apa kono Kang Mujid?
1: Tadi yang diminta sama Ibu Supina siapa?
0: Siapa tuh?
1: Mabuk baik.
0: Mabuk baik. Mimi aja Supriyatin.
1: Oh, iya Pak, pada baik kayak sing nembang, mabuk. Ayo istri durhaka.
0: Istri durhaka.
1: Istri durhaka. Istri durhaka.
0: Aduh, istri durhaka.
1: Ayo istri ini. Selamat pagi menjelang siang. Buat narasi ini apa enggak? Papa Amir.
0: Oke.
1: Okay. Ini boy.
0: Sing biasa aja ya, bukan tekdung ya. Oke, kalau istri duraka, Bang Andre gak ikut ikutan ya.
1: Iya, jangan sampai mabuk baik.
0: Oke, istri durhaka sudah siap ya, Kang Dal, Kang apa nama, Kang Mujid ya, Kang Mujid main lah. Bingung. Oke, sudah siap.
1: Ya.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama. Oke.
1: Ibu Mega
0: dan juga Ibu Sukinah ya.
1: Oh, Ibu Sukinah ada.

0: kono wis kelar. Ku lagune gremeng bae, mendingan dangdut bae. Lamun dangdut mah bisa didengerin kono.
1: Liburi nih. Aja sampai bu jadi istri durhaka ya.
0: Kang Mujid
1: mabuk baik soalnya mau.
0: Kang Mujid bisa baik lo Kang Mujid ya.
1: Ayo bu.
0: Oke oke oke.
1: Khusus ya buat Saman.
0: Saman ya oke.
1: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Sehat selalu buat Anda. Mobil khusus. Buat tarik yang harus studio.
0: Oke.
1: Salam sehat raja buat semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih atas waktunya. Yo dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, 51 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, nyarikan Rima, yang setelah yang satu ini, Bang Andre akan kembali lagi untuk berdendang karaoke udara.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. La

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kami di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok ya. Selamat bergabung aja, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Bertubi-tubi kok dari apa namanya di live TikTok ya, Kang Kancil ya, Kang Buluk ya. Lagunya tiada derita tiada akhir katanya. Ada kita ada apa nam bisikan hati ya.

0: Oke rekan Prima, di kesempatan siang hari ini 55 menit telah lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sudah hadir di studio Kang Wanto, sabar ya, karena Mr. Bono sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini. Mau live ya, live karaoke yang sudah siap ya untuk menyanyi. Ada Mr. Bono ya, sabar dulu ya Kang Wanto ya. Janita Jalu, ada Mr. Bono, kenal enggak Mr. Bono Kang Janita? Apa Janita Jalu? Kenal kah?
1: Kembali enggak? Heeh. Enggak. Tapi lupa.
0: Oke, dipakai dulu. Kebalik. Nah. Oke, sebentar ya. Oke. Okay. Ada suara?
1: Halo, oke, okay, ada. Ada, oke okay, ya.
0: Oke. Okay. Ya. Sebentar ya, Mr. Bono hadir di studio rekan Prima.
2: Iya.
0: Papa Angga sabar dulu ya, Papa Angga ya.
2: Oh, Papa Angga masuk ya, ntar ya Papa Angga ya, tenang. Di sini ntar ya.
0: Oke, selamat pagi Mr. Bono.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Sudah hadir di studio, datang jam berapa tadi Mr. Bono?
2: Udah ada kali ya, 20 menit mah.
0: 20 menit ya. Oke, okay, Mr. Bono. Ada salam nih dari Janita Jalu.
2: Oh, Jalu, Janita Jalu.
0: Kenal enggak Janita Jalu?
2: Iya.
0: Oh, lupa ya.
2: Mana ada enggak itu? Iya. Salam kembali dari Mr. Bono.
0: Oh iya. Ya. Mr. Bononya lupa Janita Jalu ya.
2: Jalu yang di mana tuh, yang di
0: di sana, di apa namanya? Di mana kok Janita Jalu, di Anjatan dah?
2: Oh, yang Anjatan. Ya biasa kenal udara tadinya, kenal udara gitu.
0: Oh, di Sumur Adem, Sumur Adem.
2: Oh, iya.
0: Anjatan Sumur Adem ya berarti ya.
2: Iya. Sumur Adem itu.
0: Oke, okay, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa di kesempatan
2: udah,
0: siang hari ini?
2: Adalah hanya lagu Roma Irama. Ani aja udah.
0: Ani.
2: Ani ya udah.
0: Ani. Ani. Oke, okay, sebentar ya.
2: Oke.
0: Okay. Kita dengarkan bersama-sama dari Mr. Bono.
2: Iya, Bu Sumina nih.
0: Oh, gitu ya.
2: Sumina.
0: Yang punya nomor 3512 sabar dulu ya, Mr. Bono mau nyanyi di kesempatan siang hari ini. Oke. Sudah siap ya Mr. Bono ya.
2: Oh, buat ini buat Busukina, mudah-mudahan dengerin.
0: Busukina. Nah, kono. Iya. Semono pernah mangan bareng kan ning Mimi Epi ka. Sini
2: tak jauh. Iya. Lupa ya.
0: Iya pernah tapi lupa cari Janita Jalu ya.
2: Di sebelah duduknya ya, yang duduk di depan ya, depan rumah itu.
0: Oke, sudah siap ya.
2: Iya,
0: oke. Dengarkan bersama-sama Ani ya.
2: Iya.

0: Oke, luar biasa. Karena biasa di luar ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Mr. Bono.
1: Kembali. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ya. Suara merdunya dari Mr. Bono ya. Di kesempatan siang hari ini ya, dengan sebuah lagunya Ani. Aninya gak pulang-pulang ya, gak datang-datang, bukan gak pulang-pulang. Gak datang-datang ya, sampai ditunggu, sampai dinyanyiin ya, ternyata gak datang juga. Disamperin ya Aninya ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Oke, dengan Prima 5 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan kembali, mohon maaf ya sebentar ya, 3.5.12 sabar dulu ya, karena ada satu tamu lagi yang akan live karaoke ya di kesempatan siang hari ini. Oke, kita sapa dulu ya dengan sampean yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri,
0: sarung sinten Kang?
1: Sarung kulo iki Kang Rian.
0: Oh, Kang Rian, sehat selalu Kang Rian.
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah hadir di studio. Datang jam berapa Kang Rian?
1: Sekitar jam setengah sepuluh
0: ya. Tapi teman-teman sudah pada ya, karena punya acara sendiri-sendiri ya hari ini ya.
1: Oh ya, biasanya kan acaranya mulai kan jam 11 ya, sampai 12 sekarang nih majuin ya dari pagi ya.
0: Oh iya,
1: Pak Ketua, Ibu Ketuanya lagi ada kepentingan khusus.
0: Oke,
1: jadi diroba.
0: Dan mudah-mudahan minggu depan normal kembali.
1: Pasti
0: ya.
1: Normal kembali.
0: Oke. Terima kasih Mama Indah ya sudah hadir di studio, dan mohon pamit katanya ada keperluan selanjutnya ya. Oke, Kang Rian mau nyanyi lagu apa Kang Rian mangga?
1: Saya coba ini Bang Andrea, di dunia ini aku sendiri ya. Enggak ada yang jadi, aku mau ngambil aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa?
1: Nah, iya, untuk siapa Bang Andrea?
0: Iya, saya juga bingung.
1: Oke, salamnya juga buat ada yang di TikTok ya. Semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Bapak Salim sudah hadir di studio ya.
1: Salamnya buat Rini, Ibu Rini ya, terus juga buat Ibu Sukina juga ya.
0: Oke.
1: Juga buat rekan-rekan yang ada di rumah, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Juga buat Nang Rasim juga, buat Kang Wanta,
0: Kang Wanta,
1: Mbak Tuti juga, terus buat Bimbi Ratmina, Ibu Ratminanya juga, terus juga buat Budi Julia Syahri ya, kalau lagi monitor ya, mudah-mudahan monitor ya.
0: Oke. Oke, sudah siap Kang Rian ya. Oke. Kita dengarkan bersama-sama.
1: Juga buat yang di kawasan Kertanegara, khususnya Blok 20 ya.
0: Blok 20.
1: Ibu Sasi juga yang selalu pantang Radio Vima FM.
0: Blok 20, Wong. Blok 20 nih Kang Rian mau mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Aku dilahirkan untuk siapa? Oke, Mama Titan di Gboy, Mama Titan ya.
1: Oh iya, buat Mama Titannya juga.
0: Dan juga ada Jenita Jalu ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Oke, aku dilahirkan untuk siapa? Mangga.
1: Siapa?

0: Oke, luar biasa. Kang Rian suaranya merdu, siwa, merdu merayu ya.
1: Oke, kata siapa Bang Andri?
0: Kata Bang Andri ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Oke, Kang Rian ya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih ya, udah berkenan mendengarkan suara yang pas-pasan dari Kang Rian.
0: Pas pas lagu, pas didengerin, pas enak. Gitu ya. Nah, iya, pas-pasan kan begitu kan Rian ya.
1: Semuanya harus pas itu Bang Andri. Kalau pas iya, bisa dinikmati dengan iya, enak gitu.
0: Iya, pas nyanyi, pas lagunya enak, pas didengerinnya pas juga enak gitu ya. Oke. Okay, Kang Rian.
1: Terima kasih kembali waktunya. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Kang Rian ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung dan live ya di kesempatan siang hari ini. Oke, tadi yang 5231 ya, yang mau gabung silakan ya. Dibuka kembali di 0853 2189 9582. Oke.

0: Agar rekan Pima masih ada yang mau gabung ya, silakan di 0853-2189-9582. Mangga yang mau hadir atau mau berkaraoke udara masih ditunggu ya di 0853-2189-9582. Oke, sambil menunggu kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya rekan Pima. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke rekan Bima, masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kalau tidak ada kita hadirkan kembali ya untuk mengisi apa namanya menunggu rekan Prima yang di kesempatan siang hari ini yang apa namanya mau bergabung di 0853-2189-9582, mangga ada lagi? Kalau tidak ada kita hadirkan kembali ya. Kang Rian katanya mau nambah satu lagi ya. Sambil menunggu rekan Prima, mangga yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, mumpung hari ini bisa hadir di studio dan bisa bernyanyi di udara ya, live ya di kesempatan siang hari ini. Oke, Kang Rian silakan, lagu apa Kang Rian?
1: Menyumbang lagu Tersesat Bang Andri, koleksi
0: tersesat
1: dari Bang Haji
0: Rumah Irama, yeah. Tersesat ya, yeah. Oke, sebentar ya.
1: Oke, buat Kang Wanta, ayo hadir Kang Wanta.
0: Kang Wantanya lagi mangan.
1: Mangan, bagi-bagi dong. Buat Ibu Sukina juga.
0: Oke,
1: okay. Ya, terus juga buat Bunda Mary, Bunda Mary kenapa nggak jadi masuk Bunda?
0: Bunda Mary nggak tahu tuh kemana tuh.
1: Ibu Rini okay. Masih standby.
0: Bu Birini yang standby, Mbak Birini ya.
1: Birini.
0: Oke. Okay. Kang Wantaku lagi dahar Kang Rian jar ini.
1: monggo.
0: Oke, kita hadirkan kembali ya satu lagu untuk Kang Rian ya, tersesat ya di kesempatan ya, siang hari ini kita hadirkan untuk rekan Prima semua.
1: Semoga kita jangan sampai tersesat dengan
0: Kang
1: Rian.
0: Oke. Oke. Oke, Kang Rojaya terima kasih ya sudah bergabung sudah datang ke studio. Mangga. Ya. Oke, Kang Rojaya. Ya. Asli Rumah Irama ya. Oh.

0: juga buat Bang Andrea atas waktunya ya.
1: Okay.
0: Semoga berkenan ya. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, okay, terima kasih ya Kang Rian yang sudah menyumbangkan apa namanya suaranya ya di kesempatan siang hari ini. Oke, okay, kembali lagi di 0853-2189-9582. Tadi suara Kang Rian ya di kesempatan siang hari ini yang sudah menghiasi out studio Prima FM, dan mudah-mudahan apa namanya berkenan ya. Oke, okay, yang mau gabung ya mulai dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Oke, okay, ada siapa nih? Kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, okay, berdendang karaoke.
2: Di Geboyo
1: dengan Teisa. Nah, ketawa dulu ya. Bang Andre sebelum ketawa udah ketawa dulu Teisanya ya. Oke, okay, Teisa mangga mau nyanyi lagu apa?
2: Orang Alim Bobogohan Dei.
1: Bobogohan Dei.
2: Ah, Alim Bobogohan Dei.
1: Sebentar ya.
2: Kanggo Kang Rian sayang ya. Buat Bapak Salim sayangnya juga, buat ibuku sayang Ibu Sukina. Buat Mimi Epi sayang, Mama Ratihnya juga, buat Mama Aldi.
1: Oke. Oke, okay, terima kasih Kang Rian. Oke, okay. Sebentar ya, Teisa dicari dulu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Mas Mimi Haji Supriyati. Mas Mang Wanta.
1: Oke, okay, Kang Wanta.
2: Buat Wakanden lah.
1: Wakanden. Alim Bobogohan D-nya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Teisa sudah siap untuk nyanyi. Nanti salam-salamnya sambil jalan ya Teh saya. Oke, okay, Ali Bobogohan D-nya. Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama. Yuk.
2: Bukan ini.
1: Bukan yang ini.
2: Yang klasiknya.
1: Yang klasik. Oh, sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Salah ya. Oh, ini kali ya. Alim Bobogohan D-nya. Ini yang benar ini kali ya. Ini ya.
2: Iya,
1: wah ini Bang Andri enggak bisa enggak bisa nimpalin yang begini. Mangga gitu doangnya. Itu Birini katanya, sekali-kali lagu gerong dong katanya.

0: Oke, nanti kita sampaikan. Oke.
1: Ya, Kang Andri.
0: Oke. Sami-sami.
1: Salam nama spesial Kang Bapakku sayang, Bapak Salim saya.
0: Oke.
1: Saya. Ya, ucapane.
0: Oke, ucapane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Data Isah ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 40 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Masih ada waktu. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, Berdendang Karaoke DJ Boy. Mama Mega.
1: Ya, gimana kabarnya Mas Andre?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Mega suaranya kayak di kamar baik. Iya. Suaranya jadi menggema kemana-mana tuh Mama Mega. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa ya. Oke. Nggak jelas. Oh, gimana tuh sinyalnya? Apa namanya radionya? Oh iya, itu sudah bisa tuh.
1: Jalan jadinya punya kendaraan lewat.
0: Oh, tapi sudah bagus tuh, sudah bagus.
1: Sudah.
0: Nah, sudah. Oke.
1: Tadi siapa yang maksudnya yang nyinden tuh?
0: Oh, yang nyinden Taisa. Tadi udah disalamin Mama Mega ta. Salam balik cari ya.
1: Kembali.
0: Oke, Mama Mega mau nyanyi.
1: Ada siapa di radio?
0: Des.
1: Ada siapa?
0: Oh, sekarang sudah pada pulang. Tadi banyak ada bunda, apa ada Mama Mama Indah, terus ada Bapak Salim, Kang Rian, terus Mr. Bono.
1: Pulang udah arisan apa ya?
0: Arisan hari ini.
1: Iya.
0: Karena semuanya
1: belum
0: banyak.
1: Dulu ikut, sekarang belum belum aktif lagi.
0: Mama Mega kalau mau ke studio hari Minggu aja, banyak yang hadir.
1: Minggu sibuk Mama, anak satu. Justru ini lagi apa? Lagi nyampingin anak dagang.
0: Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa disempet. Kalau disempetin sebentar aja nggak apa-apa.
1: Aduh, suaranya motor mobil.
0: Oke, mau nyanyi nggak Mama Mega?
1: Nyanyi apa sih ya?
0: Ya terserah apa yang bisa.
1: Elvis kayaknya album lah, Datang Untuk Pergi.
0: Oh, Datang Untuk Pergi. Oke. Okay. Yeah. Lagu lama ya. Oke. Nanti kalau Bang Andre yang bantu nanti harus ada ini saweranya berarti ya.
1: Oh gitu ya. Oke. Okay. Kosong, enggak ada yang beli.
0: Oh gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, sebentar ya, kita carikan dulu. Sambil
1: ya,
0: sambil
1: ya.
0: Salam boleh, yuk Mangga.
1: Buat Mimi Epi, Mr. Bono.
0: Oke.
1: Okay. Kang
0: Rasti.
1: Uyut.
0: Uyut.
1: Kang Rojali. Mama Indah.
0: Bapak Amir.
1: Bunda Rita sama
0: Bapak Angga.
1: Bapak Angga. Terusnya yang di Lubang Sari itu siapa?
0: Mr. Bono ta.
1: Bapak Hasan sama siapa itu?
0: Kang? Oh. Di mana tuh?
1: Di Lubang Sari tuh.
0: Lubang Sari. Bapak Yuni.
1: Bapak Yuni.
0: Terus jangan lupa Ibu Sukina. Ibu Sukina di sana.
1: Mimi yang okay. Di Mandirancan tuh.
0: Mandirancan Mimi Ratmina.
1: Mimi Ratmina. Mimi Epi yang punya
0: Pondok Sawah. Oke. Yang agak jauhan, Bi Rini disapa.
1: Bi Rini. Gimana tuh Bang?
0: Ada Bi Rini, ada Bu Rini.
1: Bu Rini. Iya Bu Rini, salam kenal.
0: Oke, sudah siap ya. Nanti sambil jalan ya, Bunda Emma ya. Oke.
1: Mr. Bono, nolak belum.
0: Tadi Mr. Bono sudah dari sini nyanyi tadi karaoke. Oke, Datang Untuk Pergi ya. Yuk.

0: luar biasa. Sebenarnya bagus tuh ya, Bunda Mama Mega itu lagunya. Eh, Pak, nyanyinya sudah bagus ya.
1: Sudah lama sih, dalam bulan. Karaoke ya, jadi bingung lagi.
0: Selamat ya, bergabung kembali ya.
1: Gimana?
0: Iya, selamat bergabung kembali bersama
1: iya,
0: Prima FM.
1: Terima kasih ya Mas Andre.
0: Oke, terima kasih kembali Mama Mega.
1: Saya ucapkan terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Mega ya, di kesempatan siang hari ini sudah hadir dan juga sudah bergabung bersama Prima FM untuk karaoke ya di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 53 menit ya, lepas pukul 11 ya. Coba kita kasih kesempatan lagi ya, tapi waktunya sudah habis ya rekan Prima. Takutnya nanti terlalu panjang ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan 54 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan waktunya Bang Andri akan pamit.

Bang Andri akan pamit undur diri. Jangan kemana-mana, setelah Bang Andri nanti ada Kang Arya yang akan membawakan Fanstura, Fans Ketemu di Udara, sampai lepas pukul 14. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mendidik dan membangun hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

0: dari Jalan Siwan kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, hari ini ada kembali lagi ya, tentunya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara ya. 2 jam saja ya, setiap hari Sabtu dan Minggu Fans Tura ini hadir. Karena nanti pukul 14 kita akan berganti acara SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, 2 jam ini kesempatan untuk rekan Prima yang belum ada lagu-lagu yang diputarkan ya. Nah, hari ini sudah saatnya ya, kita langsung di 0853-2189-958 Mbak. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syah Zaitun, Saumi dan keluarga, juga Dato Sri Imam Marwoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapat jalan keberkahan. Hari ini Minggu 9 Agustus 2026, Fans Tura neng kenegie. Selamat siang ya rekan Prima, silahkan nanti yang sudah bergabung di Fans Tura ini boleh masuk ya, silahkan. Halo, assalamualaikum Fans Tura.
1: Waalaikumsalam Pantura ning keneki ning radione wong Haurgelis.
0: Oke.
1: Indramayu Barat nomor 1 Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Habis pun musik.
1: Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih niki musikina.
1: Alhamdulillah ya Bang Arya. Ya. Pada waras sehat. Ketemu maning radio.
0: Siap.
1: Ya lu sehat lah Bang Arya, yang penting mah sehat ya Bang Arya ya. Biasa mangan mah dadak buru ge lah.
0: Ya.
1: Yang penting sehat.
0: Ya.
1: Itulah jaluk tuku ya Bang Arya ya.
0: Nggih.
1: Ya diputerna lagu apa ya kita ya?
0: Ayo monggo, lagunya apa?
1: Lagunya apa? Eh lagunya apa? Anu bah. Lumpang Watu.
0: Wes Lumpang Watu. Siap.
1: Iya, dari Lumpang Watu.
2: Ngono apa kono nang Lumpang Watu
1: nengko. Menang. Panang pada.
0: Iya.
1: Enakan kunu cang di drong naeko. Bener kunu laguku.
0: Siap.
1: Napa kunu sing duwe anu. Sing anu ngomong sapa kan Bang Adri ya.
0: Bang Adri ya, Bang Adri anak ya, durung balik ya.
1: Bang Adi, kena drone aku mah, bener lagu kena ngadi penangkal kayak ngapa, gak ada sombong wong mangker, weh kekedanan.
0: Iya, siap busukin.
1: Semangat pokoknya busukin nama. Anak ada gagian, soalnya gagian manjingan ning banget. Di bawah sama rokna bawa kerokean.
0: Gih, aduh, itu tebok.
1: Salam salamnya, dengar ya.
0: Gih, siap.
1: Salamnya Bang Arya dingin, mugari parini waras sehat, pertemunya panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu ya Bang Arya.
0: Amin, nggih.
1: Engko nang rasin nang, ayo nang. Ngantuk kayaknya mah bocah ki. Ngantuk biasa tangi kali kok sore.
0: Ayo tangi.
1: Engko nang rasin nang.
0: Nggih.
1: Engko bono eho. Anggo Kang Rian, Kang Timan, Kang Rojaya, anggo Uyut, anggo Kang Salman, anggo Bunda Mary, anggo Mimi Inta, Mimi Ina, Ibu Tuti, Mama Indah, karo Bapak Amir, semoga waras sehat ya.
0: Dari siapa ini?
1: Semangat, semangat. Aja ketinggalan. Anggo Papa Angga sing situngan maut manggungan.
0: Video Kang Idi.
1: Karo Bunda Rita nek muga pada waras sehat. Semangat semangat yo. Sehat selalu Papa Angga karo Bunda Rita.
0: Nggih.
1: Monggo Teh Isa teh. Ih, bisa kena masih ngora turu-turu ya bis manjing. Ayo Teh Isa semangat.
0: Iya.
1: Monggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi.
0: Nggih.
1: Mama Rati, Wak Eng Wak, ya sehat selalu ya Wak.
0: Nggih.
1: Semangat Wak. Anggo Papa Lebe, anggo Kang Ebeng, Kang Ibeng, ya Kang Ebeng, Kang Ibeng.
0: Nggih.
1: Anggota pur, mendikana ya. Lah kapan-kapan kena capur kan?
0: Capur nanti capur ya.
1: Iya kok capur.
0: Malbe ya malbe. Lah kapan-kapan. Aduh, kawantan nih kawantan. Ada, ada Mama Tita, Mama Tita, selamat siang Kang, ya selamat siang.
1: Anggo, ini, Mama Adin, Aro Ibu Billy.
0: Iya.
1: Karom, Mang Wanta Mang,
0: Jawa Tengah.
1: Ibu Sukina nak kelingan, baik Mang Wanta sing, sing semangat, baik kemaning. Moro bisa mancing karaoke aneh. Di tonggol minum, baik orang bisa mancing Mang. Ya selalu ya Mang Wanta, semangat ya.
0: Iya.
1: Anggo, Mama Mimi Iit, kalau Kang Kumis ya gede, nggak Kang Pancawala. Anggo tinggi, kan apa si Adon Banten Kang Seprolan.
0: Iya, Kang Seprolan.
1: Anggo, Ibu Rini ya, Ibu Rini tekan Kang.
0: Ibu Rini betul yang ada.
1: Iya Ibu Rini.
0: Kalau
1: Bu Rini, loro-loro aneh.
0: Ibu Rini yang ada.
1: Bu Rini, Mama Rini. Sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Mama Mega, Mama Mega.
0: Siang.
1: Oh, Mama Mega,
0: siang.
1: Mama Mega. Kasuwun ya. Salam kenal. Wong lawas manjing baru. Anggo Kang Eges. Ki wong sing semangat iki Kang Eges. Kok bakal jati. Dol, ayo dol. Semangat dol. Semangat dol, dol.
0: Sudah itu Busukina belum? Busukina? Masang umbul-umbul, bendera-bendera di...
1: Uwis dong.
0: Wah,
1: senang baik iya, semangat ya. Durungnya uwis lah.
0: Oke.
1: Bapak Salim
0: langsung
1: baik Bapak Salim.
0: Iya. Komplit pokoknya ya.
1: Ya.
0: Komplit ya. Udah dihiasin.
1: Komplit dong.
0: Oh siap.
1: Bapak Salim juwe. Pesan apa be? Bisa anak apa yang ngerja prima.
0: Saya kan Widi Wong Abdu Maritis.
1: Pokoknya ikut nomor satu Jawa Indra Kayu Barat.
0: Maritis ya Rene. Jalur di Singgol Bu Sukina.
1: Oh ya.
0: Ya wong tumaritis ki Kang Idi jare jaluk di senggol-senggol. Wong tumaritis.
1: Oh, Kang Idi. Wong tumaritis.
0: Nggih.
1: Iki salam kenal karo Mekarjati Ibu Sukina ya, tukang sayur. Oh, di paling tua.
0: Iya. Okay,
1: tapi tua ge semangat mah. Muda bae boleh kan? Soal umur mah jadi masalah.
0: Oh, iya.
1: Yang penting mah semangat.
0: Yes,
1: mandeka ya Bang Arya.
0: Oh nggih semangat pokoknya.
1: Ya udah ya.
0: Nggih.
1: Baturan pada mancing ini guring enten.
0: Bis kondangan. Iya, bis kondangan.
1: Salam yang Bang Arya teh selalu Bang Arya. Ucapane. Kopi pahit kopinya bubuk.
0: Iya.
1: Ibu Sukina pamit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: 81 Merdeka.
0: Merdeka 81 ya. Tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jangan lupa untuk rekan prima ya, di mulai dihias ya, yang belum dipasang umbul-umbul ataupun bendera merah putih ya, karena di lingkungan kantor Hauglis ya sudah mulai dihiasi merah putih ya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang mulai terasa ya di Kecamatan Hauglis, lingkungan kantor kecamatan juga ya ada bendera merah putih sebagai simbol nasionalisme sekaligus penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Camat Hauglis, Bapak Rory Firmansah juga mengajak seluruh masyarakat memasang bendera merah putih di rumah dan lingkungan masing-masing. Yuk, kita buka lagi silakan. Ya, di 0853-218-99582. Halo, Assalamualaikum, Fans Tura. Wow, dengan di. Oh iya jelas nyam, iya.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam.
0: Waduh, iya kan, iya baru apa kayak besukin lagi kayak nih bocah ya.
1: Lagi,
0: Hah? Waduh, wah, kita orang tekan kayak nih kayak nih, bayang. Ayo, wes siap. Wes pasang bulu-bulu durung kayak nang rastim. Bendera nih. Wih, ya wis ya. Sampun ga. Lampune lampu
1: baru mesti aku mangan kudu digecekki.
0: Oh.
1: Kudu dipepret ki.
0: Ya.
1: Ora bisa mama.
0: bersama Mang.
3: Mangan bungsu ya dikecek.
0: Iya.
3: Manggula waktu ya dikemut-kemut, bye.
0: Ah, ya.
3: Kang.
0: Oke, okay, ya, Nang Rasti, beri pun kabar hari ini.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
3: Lagune kang.
0: Iya, lagune apa?
3: Hubungan laka untune. Masa nompong.
0: Masa nompong. Apa ada beli ya judulnya? Ya.
3: Ada masa nompong.
0: Iya, kan betul bekerungu jarene kemana? Oh apa? Oh iya, anak ternyata gimana? Iya, orang jarang belum durung pernah diputer kan? Oh, iya siap. Oke. Okay,
3: ya. Mau Ibu Sukina bu?
0: Yo, Bu Sukina.
3: Ibu Sukina mau pilih Mama Aldin.
0: Iya.
3: Terus kanggo Tidi Bono. Alhamdulillah.
0: Wah, iya nih alhamdulillah.
3: Kang Mang Wanta.
0: Oh iya.
3: Mama Mega. Kang Eges, mesti Kang Eges kah?
0: Ana wong wanyar nih, Kang Idi sing duwe lagu umpet-umpetan jarene. Sing tumaritis, Kang Idi.
3: Kang Idi.
0: Iya, anyar anu umpet-umpetan jadi duwe lagu umpet-umpetan. Lagune sing duwe lagu umpet-umpetan Kang Idi ditumaritis jare wong tumaritis.
3: Tumaritis ana kaya.
0: Iya, wong tumaritis jare nek mau kena ngomong TikTok pri mana mau salame. Oh,
3: tumaritis mana kaya.
0: Nggih. Ana siap nanti Kang Idi.
3: Salah nih mekar ke tumaritis mana kaya.
0: Ah, nggih.
3: Jalan-jalan ke negara.
0: Iya.
3: Tur artis wong ora dewe kaya. Urip gata pinanya sengsara.
0: Aduh, kok malas temen.
3: Itu mari pisana kaya.
0: Iya.
3: Jalan-jalan ke negara.
0: Iya.
3: Ya, dompet tipis, kawong orang dia kaya, ya urip kagak dadine sengsara.
0: Iya, siapa?
3: Kang Idi sampean nando sama suarane.
0: Iya, Kang Idi telepon lah pisan-pisan berene ya. Nih, di alamat mati 0853218999.
3: Sing Banten sing di Lampung nelpon masuk ke Bali. Panas,
0: iya, Kang Edi, ayo telepon ya, ditunggu nih suaranya. Kalau
3: kamu Banten, kalau kamu
0: kota Anika. Kota Aniken, ya, disenggol ya, Matur Suwun.
3: Sondol. Siapa
0: tengah? Iya.
3: Baik.
0: Iya, Suwun, Matur Suwun.
3: Terima kasih makanya kan, ibu sekindak ibu.
0: Ayo, monggo.
3: Bebek, pirang-pirang bebek. Orang kaya bebek di kota Madinah. Rempeyek, pirang-pirang rempeyek. Orang kaya rempeyek di ibu Sutina.
0: Ina, wah.
3: Rapane guri, amolan renyah.
0: Renyah, iya, pinter baik. Ibu Sukina, iya kan ya, salamnya
3: jadi narasan. Iya, kuri amulan ternyata.
0: Oke.
3: Oke,
0: ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur kesuwun ya. Ada Nang Rastim yang pun hadir di menit ke-20 dari pukul 12, rekan prima. Ya, kita terima lagi satu penelpon di 0853-2189-9582. Silahkan, ya. Nanti kita akan putarkan adalah guru Lumpang Watu, juga ada Mancan Ompong, dan nanti ada lagi, satu lagi nih kalau masuk, ya kita putarkan, tapi jangan khawatir Kang Idi nih, Kang Idi yang ada di Wong Tumaritis, yang duit lagu, umet-umetan pasti nih, lagunya juga siap nanti udah di list nih, di sini di Prima Ventura ya tentunya, jangan lupa ya, Ventura hadir cuma 2 jam ya rekan Prima, setiap hari Sabtu dan Minggu ini. Nah, kesempatan nih yang belum sempat masuk ataupun request lagu di hari-hari kerja terutama ya. Nah, sekarang nih boleh masuk lagi, silakan di 0853-2189-9582. Ya, di Kecamatan Haurgelis ya. Setelah sudah dipasang nih Bapak Rory Firmansah yang mengajak seluruh masyarakat memasang bendera merah putih di rumah dan lingkungan masing-masing ya. Dan tentunya mengibarkan bendera bukan sekedar memeriahkan bulan kemerdekaan, tapi juga menjadi wujud kecintaan kepada bangsa dan negara. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, monggo silahkan.
3: Penduran.
0: fans tuh.
1: Ini Prima FM.
0: Iya. Oke, sudah dipasang belum nih Taisa umbul-umbul benderanya? Wah, sudah ya. Udah nih berarti nih mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat nih ya, Pak Rory Firmansah ya.
1: Lagune
0: ya. Iya, lagune.
1: Nambang Dawa baik.
0: Nambang Dawa. Siapa nanti ya?
1: Salam buat Mang Atim.
0: Ya.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Bumi Ratmina, Mama Ratmina. Bumi Epi, Mama Rati. Ibu Billy, Mama Febi. Buat Mama Odang, Mama Paujan. Mama Ara. Kang Rian, Kang. Waganden, Kak. Mister Bono.
0: Mister, ya.
1: Buat Mang Wanta. Buat Oh Mimi Ratmina.
0: Oke, siap-siap.
1: Ya. Ya, buat Kang Tondo, Kang. Buat temannya aja.
0: Siap.
1: Spesial buat Kang Arya.
0: Nggih, matur suwun.
1: Iya. Lagune Manambang Dawa bae ya.
0: Iya, siap.
1: Ucapane.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Teh Isa sebagai penelpon ketiga di program acara Fans Today ini. Ya, untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu ya, flu, pilek, sakit kepala ya. Jangan lupa ya minum Ultra Flu biar cepat sembuh ya. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap untuk sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya rendah, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma.

0: lewatin rumah Nimas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya, sedang menggoreng ikan itu ikannya enggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan.
1: Ah,
0: enggak boleh. Tahu enggak kenapa alasannya?
1: Enggak boleh.

0: ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, lemas. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lah

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Rekan Prima, ya sudah waktunya yang belum maksi, ya segera maksi ya, karena sudah lewat 51 menit ya, dari pukul 12 ini ya. Ya kita boleh masuk lagi di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tuna.
1: Ini Radio Prima.
0: Oh iya, dengan siapa ya ini?
1: Dengan Mama Mega.
0: Oh, Mama Mega, gimana kabar? Cuma Mama Mega.
1: Iya, baik. Jangan siapa ya, Kang Arya.
0: Iya, betul.
1: Iya, salam kenal aja.
0: Iya, salam kenal kembali, boleh. Iya. Ya.
1: Ada lagu, mental lagu bisa?
0: Iya, mangga silahkan.
1: Iya, kancing kelambi, Kang Arya.
0: Iya, siap. Kancing lah. Jangan lupa, ya.
1: Ya.
0: Jangan lupa dipasang dulu benderanya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sudah. Benderanya di depan rumah, merah putih, hiasan dan lain sebagainya.
1: Iya, pasti.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kang Arya.
0: Iya, mangga silahkan.
1: Buat Teh Isa. Bu Haji Sukina. Mimi Epi, Mama Indah.
0: Oke. Okay.
1: Sondol. Nang Rasti.
0: Iya.
1: Yang di Tumati siapa?
0: Kang Idi yang punya yang dua lagu. Tema apa? Umpet-umpetan.
1: Yang galau umpet-umpetan.
0: Iya, sing duwe lagu umpet-umpetan jarene.
1: Aja umpet-umpetan, blak-blakan bae.
0: Pak KDM Didi ayo nama jadi
1: udahlah. Yang belum kenal salam kenal.
0: Nah. Kang Iman juga ada nih, salam nih, salamnya dari Kang Iman yang ada di Purwakarta di Wanayasa.
1: Kang Iman.
0: Kang Iman.
1: Salam kenal. Mama Mega.
0: Pen ya.
1: Baru stok lama.
0: Pen baru stok lama ini Kang Iman.
1: Baru masuk lagi.
0: Baru masuk lagi.
1: Tahun ini baru
0: waduh,
1: masuk
0: iya.
1: Lagi.
0: Aha, iya.
1: Menghilang.
0: Untuk kembali.
1: Iya. Muncul kembali. Ya udah, spesialnya buat Kang Arya aja,
0: iya.
1: Selamat tugas.
0: Mama Mega di mana, Mama Mega? Mama Mega?
1: Ya.
0: Mama Mega di mana?
1: Di Babakan Negla.
0: Oh, Babakan Negla ya. Iya.
1: Iya. Ya udah Kang Arya ya.
0: Iya.
1: Terima kasih atas lagunya. Lagunya jangan lupa Kancing Kelambi.
0: Kancing Kelambi.
1: Spesialnya. Siap.
0: Iya.
1: Buat anakku si Bontot.
0: Iya, anak
1: yang
0: si Bontot.
1: Punya kato. Pergi.
0: Gimana itu?
1: Di sini di Cipancu di depan Waterboom.
0: Oh, di depan Waterboom Cipancu.
1: Iya. Si Bontot.
0: Si Bontot ya. Ini ya si Bontot. Dengerin enggak ini si Bontot nih di TikTok Prima juga.
1: Lagi keluar dia lagi pulang.

0: siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam, dingin.
2: Biasa nih kebanyakan ngirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Oh, Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya, tukang

0: Bur nih gimana sih? Ada apa ini warga?
1: Ini Baim sama Sahil, uwe-uwe, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah, nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Ah, enggak lah.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah, iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya enggak teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak banget.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, tak terasa juga ya Redma sudah masuk di jam yang kedua ataupun jam terakhir ya di program acara Fans Tura ini, Fans Ketemu di Darah. Nah, untuk yang tadi belum sempat masuk, boleh ya kita tunggu lagi di 0853-2189-9582 ya. Ada Rengat tadi, ada juga Under Budar ya. Sudah Arya putarkan untuk rekan Prima ini yang hari ini sedang santai-santai karena hari Minggu ya, waktunya untuk bersantai dan beristirahat boleh ya. Ya, silakan yang ingin bergabung boleh mengunduh di 0853-2189-9582 Fans Tura. Assalamualaikum.
1: Neng Kenegi, iya. Neng Prima FM.
0: Iya. Merdeka.
1: Merdeka. Gimana kabar Kang Arya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Nih ngomong-ngomong nih udah dipasang belum bendera ini di depan rumah? Jangan lupa itu
1: iya,
0: dipas.
1: Udah, Kang Arya.
0: Udah. Wah iya. Terus iya. Lampionnya apa? Pernik-perniknya, lampu-lampu merah putih kan ada itu. Ya. Belum.
1: Ada Kang Arya.
0: Waduh, komplit
1: banget.
0: Wah, iya biasanya kan di nyalanya setiap sore kalau sudah mulai malam itu. Lampu LED ya, apa ya, namanya? Lampu LED ya. Iya. Nah, iya itu. Oke, siap nih untuk
1: request lagu
0: Kang Arya. Iya.
1: Wong ireng.
0: Waduh, wong ireng ya. Siap. Wong ireng. Wongi putih warrior gireng. Wongi mau ketemu karo nyong wongi. Iya bareng ngajar mau jadi ketemu ya. Wah, ya siapa?
1: Iya Pak.
0: Iya wongi putih ora ireng. Ayo wes siapa?
1: Salam-salamnya buat Ibu Supina.
0: Nggih.
1: Okay. Bapak Lebek. Mama Billy, Nang Rastim, Leno, Mama Setia, Bapak Salim Cakpur, Mister Bono, terus Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mama Indah, Mama Fauzan, terus Ibu Tuti, Mang Wanta, Kang Aman, Bunda Cameri, Bunda Yunia Sari, Mama Intang, Mama Odang, Abah Dekutil, Mimi Aja Supriyatin, Mama Papa Pamungkas, Mama Pebi, Teisa, Bunda Rini sama Papa Angganya, Kang Ibeng, Mama Satanya, Kang Rian sama Akinya, terus Kang Sondol, terus Kang Ekes, Wak Kisut, Mama Rati, Mimi Evi, Bunda Yunia Sari, Mimi Samina, Mama Meni, Wak Ganden, Mama Iip, Teh Nani sama Kang Faninya, Kang Kofur, Kang Pancawala, Teh Upet, Mama Bunda Emma sama di Banjarnegara. Ya, untuk semuanya aja Kang Arya.
0: Oke.
1: Spesialnya siap. Buat Kang Arya semoga selalu sehat.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Mensura. Mensura. Mensura. Mensura. Ya, Mensura.
2: Sentura.
0: Thank you Nigi.
2: Terima FM Harbia Indramayu Barat.
0: Oke, iya
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wong Kertanegara kayaknya nge.
2: Iya,
0: Kertanegara asli deh, tapi
2: dari
0: Nemgaden ya. Siap.
2: Cuaca
0: pribadi cuaca. Cuaca nih kayaknya sih panas baik kayak gini kayak horglis.
2: Oh, pada buang
0: bekatin. Iya. Ya berarti durung udan kayaknya gini ya, Kang Teman.
2: Iya. Kayak si mungkong
0: ya. Iya, wong tanduran nih pada apa taninya semua
2: panen kan?
0: Oh, lagi panen? Wah, iya.
2: Panen lagi.
0: Iya.
2: Batur tapi tangga.
0: Ya.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi bajune ana ise? Bajune?
2: Bajune ana sing nyedot.
0: Oh, nyedot.
2: Ini khas nang panen nyedot.
0: Irigasi. Irigasi si ana beli.
2: Iya. Ana ngukur ana. Jenis panen parie garinya dot rambutan. Rambutan memulai parkap pada kembang.
0: Ya. Wah, iya kira rambutan gen cocok gen kayaknya mana mana.
2: Ini tengen.
0: Oh iya nih.
2: Mau siapa sih mudun?
0: Mama Aldin kan mau ke Ana Taisa, ada Mama Mega. Nang Rastim, iya.
2: Salam PKB, Nang Rastim, salam. Sing Pegadin,
0: iya.
2: Di Sukina, salam. Sing Pegadin. Akis ya, orbit itu nggak.
0: Sing Pegadin, sing parah karena Bunda Mary baiklah, sing parah kan.
2: Bunda Mary,
0: Pegadin.
2: Iya. Kita ini kene Kang ning Pangsor, Desa Pangsor.
0: Bangsor. Wah, ini nih mama Mimi apa Bunda Mary nih Bangsor. Wah, ya, iya, Kang Timan.
2: Bangsor ning ene ning Kampung Bunut nih Dul.
0: Ya,
2: ya. Di Kampung Bunut.
0: Kampung Bunut.
2: Lagu gue lah.
0: Yo, lagu nih apa, Gen?
2: Lagu gue asal sing Sabeka. Ana.
0: Asal sing?
2: Asal sing Sah.
0: Asal singsa, iya siap nanti. Asal singsa, dia tu burung curung siapa beriman? Aduh, iya.
2: Salam BKB, Mang Rastim, siapa? Ibu Katina, Ibu Ratmina, kan sekabiannya di Kumbai ya?
0: Ge, di Kumbai.
2: Yo, mukulin mereka, ngurus we kita lagi sibuk.
0: Yo, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Ya, anak Kang Timan sing ning Pegaden, nggih. Okay. Ya, sing pun hadir di jam yang kedua, menit ke-21. Rekan Dipah lanjut silahkan. Yang belum masuk nih boleh ya, asal kelakon, asal sing sah ya. Oke, okay, ya, silahkan. Tadi ada yang udah masuk tapi kok belum di ini berarti ada sesuatu hal itu tadi. Ya, jadi ulang lagi ya rekan Dipah tadi yang sudah masuk tapi suaranya kok berubah ya, jadi mau diangkat akhirnya ya sudahlah ya. Oke, lanjut ya di menit 21 ya dengan Prima, jangan kemana-mana ya, masih bersama Arya di program acara Fenstura Fans ketemu di udara ya. Ya, hari ini cuacanya memang sedang ini ya rekan Prima. Ya, cetar ya, ataupun sedang panas-panasnya. Dan untuk panas hari ini ataupun cuaca hari ini ya diperkirakan di angka 33 derajat Celcius hingga ke angka 35 derajat Celcius ya. Dan yang berdampak di Haur Kolot, Haur Gelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, dan Sidadadi, Sumber Mulia. Dan yang esok harinya, hari Senin, cerah ya, di angka 35 derajat Celcius, rekan Prima. Untuk hari Selasanya, di angka 34 derajat Celcius, ya, berawan. Kemudian hari Rabunya cerah di angka 34 derajat Celcius. Hingga sampai Jumat di angka 34 derajat Celcius. Ya rekan Prima, mengapa pendidikan belum menjadi prioritas? Menimbang politik anggaran dan kesenjangan akses di Indonesia. Pendidikan kerap disebut sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Hampir setiap momentum politik, mulai dari kampanye hingga pidato kenegaraan, para pemimpin menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci menuju Indonesia maju. Namun, di balik berbagai komitmen tersebut, sejumlah indikator menunjukkan bahwa tantangan pendidikan nasional masih sangat besar. Oke, rekan Prima, silakan yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Ya, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582. Tadi ada 6469, silakan masuk lagi ya, boleh ditunggu. Ya, untuk pendidikan memang sangat penting ya rekan Prima, karena dengan pendidikan semuanya bisa maju ya, mulai dari yang tadinya tidak bisa membaca dan menulis, nah sekarang bisa membaca dan menulis ya, bisa berpikir dengan jelas ya, dan jernih ya, bisa membedakan antara baik dan buruk gitu ya, ya karena pendidikan. Ya, halo, assalamualaikum, Penstura.
3: Penstura, waalaikumsalam.
0: Ya, Niki,
3: Bang
0: Niki.
3: Kabar, Bang Arya.
0: Ya, alhamdulillah baik. Gimana
3: panas
0: kabar?
3: Bang Arya, panas
0: iya
3: sekali.
0: Betul, wah iya ini pasti ini. Wah, ini yang ditunggu-tunggu yang panas begini nih.
3: Betul banget. Panasnya
0: cetar ya, ya. Pokoknya inilah sibuk pokoknya, Pak. Sibuk begini. Iya, dijamin sibuk kalau udah mulai panas begini.
3: Mantep betul.
0: Iya, mantul ya. Ya.
3: Pada kemana nih kayaknya sepi ya?
0: Iya, ini pada jalan-jalan cara ini tadi.
3: Iya, ya Mama Pebi mah enggak ikut.
0: Iya, saya juga enggak ikut.
3: Panas.
0: Hah? Iya, ini
3: kompor juga panas banget ya.
0: Oh, iyalah, jangan diadepin kompor. Dibuat masak gitu loh.
3: Ya, bisa kan sambil goreng-goreng.
0: Oh, iya, siap. Ya, silakan.
3: Lagi banyak stoknya, alhamdulillah, cepat kering 2 hari bisa goreng.
0: Ya. Oke.
3: Sudah masuk siapa aja?
0: Tadi bang? Sudah ada Kang Timan, Mama Aldin, Mama Mega, Taisa dan Nang Rastim juga.
3: Buat
0: Ibu
3: Mama
0: Sukina.
3: Aldin ya, iya, sama Nang Rastim. Buat Mama Titan, Mr. Bono. Buat Mama
0: Indri. Iya, Kang Eges ya. Iya.
3: Lagunya apa ya?
0: Yang apa enak. Yuk, ya? Lagunya.
3: Ikutan aja deh.
0: Oh ya, siap ikutan saja.
3: Yang penting didengarnya enak buat didengar
0: biar. Iya, sambil goreng-goreng ya, jangan lupa yang goreng-goreng itu ya selalu ini lo ngopi-ngopi lah, jangan sampai ngantuk gitu ya Mama Pebi ya.
3: Iya, keringetan nih, Mak.
0: Iya. Terus bendera jangan lupa dipasang itu bendera ya. Pernah
3: dipasang lho.
0: Nah, ayo dipasang ya.
3: Di motor aja nih
0: masang. Di motor aja ya. Cari bendera yang gede ya.
3: Nah,
0: kalau sudah dipasang ya sudah biarin, jangan diturunin lagi bendera Indonesia. Betul. Itu. Iya, nanti ganti lagi kalau sudah rusak itu, ganti lagi, pasang lagi. Iya. Ya. Oke.
3: Okay. Sendiri Bang Arya nih di studio.
0: Iya, ada tadi ada Kak siapa? Bang Andri sudah berangkat tadi, ya. Okay.
3: Selesai tugasnya ya, Bang Andri.
0: Iya, selesai. Dilanjut saya.
3: Bang Andri sampai jam berapa? Jam 5?
0: Jam 5, ya. Nanti kan jam 2 ada SCK, ya. Jadi kita berganti acara.
3: Jam berapa tuh?
0: Ya, jam 2 nanti mulai, ya.
3: Oh, iya. Okay.
0: 30 nanti menit lagi. Ya.
3: Yaudah, itu aja deh, Bang Andri, ya.
0: Iya, boleh. Siap.
3: Jadi tunggu lagunya. Depannya buat sang penyiar nih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kebetulannya dilancarkan.
0: Ya, amin.
3: Semoga usahanya dimudahkan.
0: Amin, ya.
3: Ya, ya, terima kasih Bang Arya.
0: Yuk.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merdeka. Ya, ada pantun nih, ada wangsalan nih dari nang apa Kang Eges ini kata nih, mangan rujak bari krungokaken Radio Prima, enakan selamat beraktivitas Kang Arya. Wah ya ini siap ya, siap selalu nih beraktivitasnya Kang Eges nih yang ada di Negla. Ya rekan Prima, ada 3 lagu ya yang Arya persiapkan untuk rekan Prima membersamai di menit ke-28 ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama ya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Nengke nekie.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Teh, ajak napa Teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui Teh, Teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana Teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti Teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh Teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong Teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan Teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu tuh.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih Teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hei.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah baru mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisian, Teh.
1: Oh, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya di sini di program acara Fans Dura Fans ketemu di udara. Ya tak terasa juga ya rekan rumah, kita sudah 52 menit dari pukul 13 ya, dan sebentar lagi kita akan berganti acara tepat pukul 14 di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Untuk rekan prima nih yang sudah menunggu-nunggu dari tadi di acara Sepanjang Jalan Kenangan, nah kita akan berganti acara tepat nanti ya, kurang lebih 7 menit lagi ya rekan prima. Dan sebelumnya juga Arya akan menyampaikan beberapa informasi, yaitu mengenai pemerintah Indramayu dukung percepatan pendataan EMIS. Nah, apa itu EMIS? EMIS adalah Education Management Information System atau EMIS untuk Madrasah Diniyah Ta'miliyah dengan target pendataan mencapai 100%. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola pendidikan keagamaan religi sekaligus memastikan pemerintah memiliki data yang akurat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan program pendidikan. Dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Diniyah Ta'miliyah atau FKDT Kabupaten Indramayu yang melibatkan unsur pemerintah agama, pemerintah kabupaten, Kementerian Agama, juga pengurus FKDT melalui pendataan yang lengkap dan akurat. Diharapkan keberadaan Madrasah Diniyah Ta'miliyah dapat semakin diperhatikan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Indramayu. Ya, rekan prima, kiranya sampai di sini dulu Arya membersamai rekan prima ya di program acara Fans Dura Fans Ketemu di udara. Nah, sebentar lagi untuk yang ingin kembali lagi ya ataupun balik ya ke Jakarta ataupun ke kota-kota ya, selamat jalan dan selamat sampai tujuan, dan jangan lupa selalu dengarkan ya Radio Prima FM di gelombang kami di 95,8 FM, juga di streaming Prima FM indramayu.com ya, juga di TikTok Prima FM Indramayu. Baik rekan prima, sampai di sini dulu Arya membersamai dengan prima di acara Fans Dura Fans Ketemu di udara. Dan akhir kata Arya pamit, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Bima, hari ini Minggu 9 Agustus 2026, hari yang kembali di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini yang akan membersamai rekan Bima 3 jam sampai pukul 5 sore memutarkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia tahun 80 hingga 90. Ya. Untuk rekan Prima yang punya kenangan pada saat itu, ya boleh nanti bergabung di 0853-218-99582. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun, Selaumi dan keluarga, juga Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Selaumi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan keberkahan di Prima FM 95,8 FM. Dan di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk rekan Prima juga, semoga rekan Prima diberikan kesehatan ya, dan diberikan keberkahan setiap langkah-langkahnya, diberikan kemudahan segala urusannya. Ya, kita buka lagi, silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Jalan kisah. Ulang memori.
0: Iya, betul ini. Dengan siapa ini ya?
1: Dengan
0: Yasa. Indro, pasti deh. Oh. Indro sini udah bangun nih kayaknya nih.
1: Iya, lagi mengurus-ngurus jadi panas ya. Lagi mengumpulkan dana.
0: Waduh, buat apa itu?
1: Jadi dana.
0: Buat peringatan 17 Agustus.
1: Iya. Persiapan.
0: Waduh, persiapan
1: lagi.
0: Iya. Wah, iya nih.
1: Megang uang.
0: Wah, iya harus tercatat itu.
1: Iya, jadi terkesekian ada pemasukan sekian.
0: Wah, iya.
1: Mendapatkan uang. Dan buat beli ini, beli itu.
0: Wah, iya ini jangan ini loh, jangan sampai.
1: Nah, jadi panitia mari menanggung resikonya.
0: Wah, iya.
1: Ada kekurangan, ada kelebihan, harus diterangkan semua.
0: Betul, betul, betul sekali.
1: Kadang-kadang emang kekurangannya kadang-kadang daripada lebihnya.
0: Aduh, aduh. Wah, itu lebih bagus itu. Nanti ya acaranya apa ini berarti nanti Agustusan. Agustusannya ada apa ini rencananya?
1: Ada panjat pinang, ada
0: panjat pinang. Ya. Apa lagi?
1: Pukul itu yang dipengkat matanya ada.
0: Pukul kendil. Nah, pentung kendil. Ya. Pentung kendil kalau di tempat saya dulu namanya pentung ya. Kendil.
1: Betul.
0: Iya, pentung kendil, ya apa lagi?
1: Ada yang sepeda santai.
0: Sepeda santai.
1: Jalan santai.
0: Jalan santai, ya.
1: Iya. Ya. 5 warna juga cukup lah.
0: Wah, iya. Berarti ada ini dong, ada tanggapannya apa ini? Tanggapan kan biasanya malam 17-an rame itu kan.
1: Iya, setelah malam.
0: Tanggap wayang apa nanggap tarli nandiwara.
1: Aduh.
0: Apa organ tunggal biasanya?
1: Dananya tidak mencukup kalau manggil-manggil.
0: Oh, cukup tidak ya. Ya. Oke, ya udah.
1: Sederhana
0: saja. Betul.
1: Lingkungan buat hiburan aja.
0: Siap pokoknya. Yang penting meriah ya. Sukses ya.
1: Yang penting meramaikan.
0: Iya, ikut meramaikan juga ikut partisipasi ya.
1: Pemupukan dana juga dari petani sekian orang sekian
0: iya.
1: Ikhlasnya.
0: Iya.
1: Mau ngasih berapa kah? Yang menekan satu orang.
0: Iya.
1: Ditargetkan sekian.
0: Iya. Pokoknya jangan inilah, pokoknya kalaupun ada dana yang lebih kan bisa buat dibak ke apa, disisihkan untuk membantu ya,
1: yeah,
0: untuk mereka yang sedang membutuhkan ya.
1: Lagunya?
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya Desember apa?
0: Desember Kelabu.
1: Desember ada kan?
0: Desember ya, sebentar ya, Desember. Yeah.
1: Desember Kelabu.
0: Wah, Desember Kelabu. Badai bulan Desember ada kenangan Desember yang mana?
1: Oh iya, kenangan.
0: Kenangan Desember ya. Oh, oke, okay, iya, siap. Ada nih.
1: Namanya buat Rondol.
0: Rondol, iya.
1: Pilih.
0: Iya.
1: Dan juga Mama Aldin.
0: Oke, okay, Mama Aldin.
1: Arjaya.
0: Iya.
1: Beita juga.
0: Bu Nur ya, Bu.
1: Buat Mama Mekai ya.
0: Kang Gedi, jangan lupa Kang Gedi di sana tadi.
1: Di mana tuh?
0: Mana? Sekarang Tumaritis, wong Tumaritis tadi sing duit lagu Eman, Eman, Eman ya tadi lagu nih.
1: Pokoknya orang Tumaritis.
0: Iya.
1: Juga salam itu dari Hendro.
0: Umpet-umpetan lagunya tadi itu, umpet-umpetan. Umpet-umpetan Kang Edi.
1: Salam dari Hendro.
0: Nah, salam dari Hendro nih Kang Edi ya, yang ada di Tumaritis ya.
1: Tumaritis. Pasti Tumaritis itu golongan apa? Zaman pewayangan mah. Ada Wasmar. Ada Wasare, Wasungkring.
0: Nggih, ya.
1: Tumaritis itu bukan ya.
0: Kerang Tumaritis. Cungkring jadi raja.
1: Cungkring Abdul Walat.
0: Iya, Cungkring jadi raja. Iya kan di Tumaritis bilang aku.
1: Ada deh, bisa Tumaritis di pewayangan.
0: Iya, nah benar.
1: Tapi nggak tahu tuh Tumaritis mana loh.
0: Kayangan berarti Tumaritis ya. Kayaknya ya Tumaritis kuno kali ya. Wetan kali, wetan apa lor kayak apa gitu loh. Tumaritis setan apa lor?
1: Nggak tahu. Tanya dulu lah sama Bapak Dalang.
0: Iya.
1: Karena Bapak Dalangnya juga nggak tahu Tumaritis mana. Satu sini aja.
0: Iya.
1: Buat dia.
0: Iya. Siap.
1: Oke, saya mau menggali dana lagi.
0: Oke, siap. Wah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Hendro ya yang sudah hadir sebagai penelpon pertama. Ya, silakan lanjut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
2: Apa tuh?
0: Apa tuh, Bayu? Menjalin kisah, mengulang
2: menjalin
0: memori.
2: Kisah, lagu-lagu memori.
0: Iya, mengulang memori. Iya. Panas ya. Apa?
2: Ngeblank. Saking panasnya.
0: Saking panasnya, ya. Jangan sampai ngeblank. HP itu ngeblank kalau HP, ya. Ada Mama Meni ya, Mama Meni halo yang di Sumedang nih, Mama Meni. Ya, ada Jojo, ada Meris, Mercili, Santana ya. Lagunya
2: Arasin ya?
0: Hendro, Hendro namanya.
2: Oh, Hendro.
0: Iya, Hendro Lesmono namanya.
2: Kampung dari mana tuh?
0: Iya.
2: Dari mana?
0: Dari Bugis juga katanya.
2: Oh, dari Bugis.
0: Oh, itu, oh iya, adiknya, adiknya Rastim katanya.
2: Adiknya. Adiknya. Kembarannya kali.
0: Iya, kembarannya ya Bu Larti. Nanti
2: kan. Ini sih kembarannya tuh.
0: Iya, nanti yang jawab Narastim tuh.
2: Narastim lagu apa tuh?
0: Kenangan Desember.
2: Oh, kenangan Desember.
0: Iya. Hendro, jangan narasi, Hendro.
2: Iya, Hendro.
0: Kenangan Desember katanya, ya.
2: Kalau aku kenangan di jalan aja deh.
0: Kenangan jauh, jalan kenang.
2: Kenangan di jalan.
0: Kenangan di jalan, ya. Apa ya?
2: Di Sugiyarti.
0: Oh, kenangan di jalan.
2: Kenangan di jalan. Kalau nang Hendro, apa tadi? Kenangan Desember.
0: Desember, iya. Kenangan di jalan, oh kenangan di jalan. Di jalan mana ini?
2: Di Jalan Harkolot.
0: Oh iya, ya siap, nanti kita cari dulu ya.
2: Dari segi apa?
0: Kenangan di jalan.
2: Ada nggak?
0: Kenangan adanya ini kenangan asmara adanya, sama kenangan cinta, sama kenangan di bulan Desember tadi itu ya. Kenangan Desember, ya ini tadi Desember.
2: Ada melodi memori aja deh.
0: Oh ya, melodi memori ya.
2: Tadi Sugiyarti.
0: Melodi memori ya, melodi memori. Oke, siap.
2: Ada. Iya, ada. Oke deh. Lagunya buat semuanya aja deh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kayaknya nih pada istirahat nih, saking panasnya ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Istirahat sih ya, bagi yang udah capek beristirahat. Kalau kita mau jos terus sampai sore nih.
0: Ya. Pokoknya selama masih matahari bersinar.
2: Betul itu.
0: Iya, jangan pantang mundur, Bang Request Nurlela.
2: Jangan pantang menyerah, jalan terus.
0: Iya, jalan terus ya. Oh, siap.
2: Iya, ada spesialnya buat Bang Arya aja sama ya, ini orang-orang siap yang lagi pada kerja nih. Kepanasan.
0: Iya.
2: Mandi keringet.
0: Ya.
2: Ngopi.
0: Nah, itu dia. Ngopi itu sudah langsung biar ya, biar. Ya.
2: Siap. Yang enak kopi
0: hitam. Unilia. Ya, Mameni, salamnya nih Mameni, ada juga di Sumedang.
2: Kenal nih, dari mana ini?
0: Sumedang.
2: Oh, dari Sumedang.
0: Ya, ada juga.
2: Salam kenal ya Mameni ya. Ya. Ini dari Mama Pebi. Produk sale pisang Ambon.
0: Ambon ya. Ambon manis.
2: Ayo, yang mau order monggo. Nyobi-nyobian ya, nih, enak okay nih.
0: Ya.
2: Ya, udah ditunggu lagunya ya Bang Arya ya.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Bang Arya aja.
0: Iya.
2: Sama fans Radio Prima.
0: Siap.
2: Selamat terhibur dengan lagu-lagu nostalgianya.
0: Iya.
2: Selamat mengenang kembali masa lalu.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Apa ya? Aduh, jawabannya.
0: Menjalin kisah, mengulang memori.
1: Mengenang
0: iya,
1: apa memori
0: iya, menjalin kisah ya, mengenang memori.
1: Mana merdeka we
0: ya, merdeka siap. Oke, Bang Omes nih yang sudah beberapa ya lama ini nggak nongol nih.
1: Jarang keluar ang.
0: Oh ya, iya. Mister Bono mana ini?
1: Wah, udah beda grup ang.
0: Udah beda grup lagi ini. Ya, siap nanti. Ini lagunya dari Aka aja ya nanti ya, Kaumes.
1: Lagunya apa ya?
0: Bade bulan Desember nih dari Aka, nanti saya pilihin deh.
1: Pakai Lady Gaga.
0: Aduh, Lady Gaga. Aka Band, tahu gak Aka Band ini? Badai bulan Desember. Nah, tadi kan Dendro apa kenangan Desember, nah ya.
1: Iya, terus.
0: Nah, kalau Omes ini nanti badai bulan Desember, ya, dari Aka.
1: Bisa minta lagu nggak?
0: Oh iya ini.
1: Ini bulan Agustus kan, bulan Desember.
0: Lah. Oh, berarti Pahlawan Jenderal Sudirman dong berarti ya biasanya.
1: Iya.
0: Oh, Pahlawan Sudirman ya?
1: Iya, Pahlawan Sudirman.
0: Oke.
1: Desember atau apa ya?
0: Apalagi?
1: Coklat apa sih? Bendera.
0: Oh, kira kemasuk kalau coklat nggak masuk sini. Oh. Belum kan yang lagu baru. Ini kan 80-90.
1: Pokoknya masuk. Dimasukin aja, tahu?
0: Oh, Lah di sini nah, enggak ada gimana ya, kalau dimasukin. Ya.
3: Cerat-cerat titik enggak apa-apa kan?
0: Oh, lainnya apa lainnya lah, pokoknya buat cadangan nih lainnya.
3: Apa ya? Iwan Pales lah.
0: Nah, Pak Yos, siap nih Iwan Pales nih.
3: Sumbang, sumbang.
0: Iwan Pales, sumbang. Oke, siap nih.
3: Ya, buat siapa yang barusan tuh?
0: Mama Feby di Harku.
3: Ya, Mama Feby. Hendro Priyono apa?
0: Hendro gitu aja saya bisa ditambah.
3: Apa super Hendro Kartiko?
0: Iya.
3: Ya, buat Bunda Mary
0: ya. Yeah. Bunda Tita. Mary.
3: Okay. Wasali belum masuk, Kang?
0: Belum Wasali nih.
3: Wong HP-nya dipakai.
0: Apa kita lagi jadi rantai di gelang rindu eksis lama. Makanya saya kemarin juga itu mau ngomong, aduh ini kok nomornya kok ini, aduh ya ya.
3: Ya malu satu kosan.
0: Oh ya. Ya ya. Satu kosan ya.
3: Mono grup satu kos.
0: Oke.
3: Atur nuwun ampunten kasadayana ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Kumis ya yang sudah hadir nih. Ya, silakan yang tadi sudah masuk nih, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Menjalin kisah, mengulang memori. Merdeka.
0: Iya, merdeka ya.
4: Merdeka.
0: Semangat untuk Ibu
4: semangat
0: Sukina.
4: Lah. Sukina ora semangat. Semangat pokoknya mah merdeka 81.
0: Hendro, ayo bangun Hendro.
4: Ya. Lagi jadi panitia ya, Hendro.
0: Ya, jadi panitia benar.
4: Aduh, alhamdulillah nih anak pengantin ya. Betul, harus semangat, Bro.
0: Iya.
4: Merdeka kini, Bro. Ikut ikut ternak lagu ya, Bang Arya ya.
0: Oke, lagu apa?
4: Satukan hati ya.
0: Satukan hati ya.
4: Iya deh.
0: Satukan hati ya.
4: Satukan hati. Mm-hmm. Mau siapa sing dau mudun kah, Bang Arya?
0: Ang Omes.
4: Ya. Oh, salam kenal, ya. Ang Omes. Mm-hmm. Sama Ibu Sukina yang punya Mekarjati.
0: Kang Omes, ya ini lagu.
4: Bang Omes. Karo Mama Peggy mau ya?
0: Ya betul nih.
4: Yo, ya salam kenal Ibu Sukina. Semangat, semangat. Karo Anggo Endro Losmono.
0: Siapa?
4: Bono Eho. Ajangan suruk baga suruk uno. Ayo semangat. Eh aja ketinggalan. Papai Angga sing dua tikungan maut nung manggungan. Papai Angga karo budari tane. Dol, cerah lagi ngendi dol, lah kapan nambal nih dol. Ayo dol, semangat dol. Kang Eges, ada ngerok na baik. Ayo, masuk.
0: Kang Eges.
4: Ayo ngerok na baik, jembar mangan rujak mau kah? Mang Wanta mang. Ayo mang, semangat mang.
0: Semangat.
4: Mang Wanta, anggo capur, anggo Bapak Salim. Lagi ni berangan apa? Keliling bendera.
0: Iya Pak Salim.
4: Mau. Ayo Bapak Salim. Semangat semangat.
0: Pak Salim mau berhenti.
4: Kang Rojaya.
0: Iya.
4: Kang Ibeng. Bapak Lebe. Anggo sepamaning. Anggo usah semua-muanya aja.
0: Arpa nang banja. Siap.
4: Lagi ngarang-ngarang arpa nang banja. Semua-muanya aja. Salamnya wa Bang Arya besar selalu ya Bang Arya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Ibu Sugina, ada Kang Omes, juga ada Mang Febi dan juga ada Hendro. 30 lagu Arya persiapkan untuk rekan-rekan di rumah acara sepanjang jalan kenangan.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ada Ivan Fales dengan lagunya Sumbang ya, untuk rekan Rimani, untuk Omes yang sudah request lagunya tadi ya. Oke, lanjut kembali, silahkan yang sudah menunggu-nunggu dari tadi ini. Di program acara sepanjang jalan kenangan ini hadir 3 jam rekan Rimani sampai pukul 5 sore. Nah, untuk yang sudah bersiap-siap diri nih, yang karena kembali besok lagi hari Senin ya, sudah mulai sibuk-sibuk lagi untuk bekerja. Nah, persiapan apakah ya kira-kira yang untuk rekan Prima ini, semoga langsung dipersiapkan mulai hari ini ya tentunya. Jadi jangan sampai ya lupa membawa perlengkapannya ya, apapun yang akan dikerjakan besok ya. Harus kita tahu apa sajakah ya keperluan-keperluannya. Nah, terutama untuk yang sekolah besok ya. Jadi dikerjakan ya pekerjaan rumahnya ataupun PR-nya itu ya. Nah, ada 3 siswa di Indramayu tidak sekolah. Pemerintah dan polisi turun tangan. Ada 3 siswa ya di SDN 4 Gedokan Agung, Kecamatan Gedokan Bunder, Indramayu, diketahui tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Dan ketiganya masih tercatat sebagai siswa dan bukan putus sekolah. Menyikapi kondisi tersebut, pihak sekolah dan kepolisian juga Forko Pimcam serta pemerintah desa, pendamping PGH juga, dan pihak terkait mendatangi rumah masing-masing siswa untuk mencari

bersama pihak sekolah memastikan ketiga anak tersebut tetap mendapatkan hak pendidikan demi masa depan mereka. Oke, ya rekan Rima, kita lanjut di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua.

kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: setengah gila.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Iya, rekan Prima, hari ini cuaca masih cerah ya. Semoga untuk yang dalam perjalanan ya aman sampai tujuan, juga yang hari ini sedang sakit ataupun sedang kurang enak badan, jangan lupa ya. Ataupun yang kena flu nih, terutama rekan Prima nih. Ya, ketika Anda flu, jangan bingung, apalagi pilek ya. Sakit kepala ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi hilang. Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu yang lengkap dengan komposisi, yaitu ada sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produksi PT Henson Pharma. Oke, kita menyapa dulu, ada yang di TikTok Prima, ada Kang Wardoyo. Halo Kang Wardoyo, ada Laila ya. Laila juga sama sore. Juga ada siapa lagi? Ada Momeni ya, Momeni, ada nenek ya, si kembar, nah, si kembar ya, juga selamat sore yang sudah hadir di TikTok Prima ya. Juga yang request lagu boleh nanti ya. Ini ada request lagunya dari Kang Wardoyo ya, lagunya katanya Kasih dari Ismiah Sis. Oke, siap siap, pokoknya ini lagunya Kasih ya. Ya, lagu tersebut mengingatkan apa ini Kang Wardoyo, coba dong cerita sedikit ya, boleh di TikTok Prima boleh ataupun di telepon Prima boleh ya. Kasih spill sedikit lah, ada kisah apa ini sehingga request lagu Kasih dari Ismi Aziz. Ya, memang lagu Kasih ini saya teringat dulu ya, tahun 93 ya, 93 ya, mengingatkan cerita di KKUS. Oke, siap, ini ada Kasih ya, Ismi Aziz untuk rekan Prima, jangan kemana-mana ini. Katanya ada mengingatkan di KKO, oh yes ya, jalan KKO itu namanya, bukan? Ya, jalan KKO ya, Cilandak, Marinir Cilandak ya, di Jakarta Selatan. Nah, untuk rekan Prima ini boleh ya, telepon lagi silakan. Yang belum sempat jam pertama tadi belum diputarkan lagunya, nah sekarang silahkan masuk, boleh di telepon Prima ya, di WhatsApp Primanya di 0853 2189 9582. Ya, cuaca memang panas ya, tapi jangan sampai panas hatinya. Oke, ya, jadi Mahat Azzaitun Indramayu menggelar kuliah umum dalam rangka pelatihan pelaku didik berkelanjutan yang diikuti ribuan peserta dengan menghadirkan guru besar hidrologi Profesor Aswandi Idris yang menekankan pentingnya pengelolaan air sebagai pembangunan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi air yang melimpah, namun tanpa rekayasa dan konsep konservasi yang tepat justru dapat menimbulkan bencana, sehingga diperlukan pendekatan ilmiah seperti pemanen air hujan, pembangunan waduk, serta sistem resapan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dan berikutnya juga Profesor Aswandi menyoroti pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai keimanan dalam pendidikan agar mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab moral.
Ia menilai Mahathir Zaitun telah menjadi contoh nyata transformasi pendidikan terpadu yang mampu mengubah lingkungan menjadi produktif sehingga mencetak generasi berdaya saing. Melalui pendekatan ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi sebagai sarana membangun peradaban yang berkelanjutan dengan menjadikan nilai spiritual sebagai pondasi utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Ya, ada kasih ya lagu dari Ismi Aziz yang sudah Adia siapkan untuk rekam prima di acaranya sepanjang jalan kenangan ini di menit ke-31. Ya, juga tak terasa rekam prima ya, jadi jangan kemana-mana, masih bersama Adia hingga pukul 5 sore rekam prima ya. Persembahan dari Ismi Aziz untuk rekam prima Adia siapkan ya, dan kita dengarkan bersama di acara sepanjang jalan kenangan.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, supaya tidak ngantuk ya rekan Prima ya, ada satu buah lagu dari Kang Fauzi dengan Ian Antono, Hakiki. Nah, ini untuk rekan Prima ini yang rock session biasanya setiap malam Minggu ya, jam 21 sampai 23 ya di Prima FM tentunya. Jadi untuk rekan Prima ya, aduh sampai ini nih selek. Aduh ya ini. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka. Iya, gimana kabarnya ini? Wah, baru masuk nih, kayak ketiduran apa gimana ya?
1: Baik, Kak.
0: Iya ini, jadi biar gak ngantuk ya kita.
1: Menjalin kisah.
0: Iya. Bilang memori. Oke. Silahkan, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Lagunya ada apa, Kak?
0: Ya, lagunya di sini ada Antara Hitam dan Putih dari Helen Saparinga, ada Astaga dari Billboard. Billboard ya dulu ya terkenalnya Billboard. Yang Madu dan Racun itu ya. Ini sudah ada ini Astaga.
1: Iya, lagunya dukung aja lah.
0: Oke, dukung aja boleh ya.
1: Lagunya.
0: Ya.
1: Buat yang ambil duluan ya.
0: Siap. Ya.
1: Buat Nang Rasti.
0: Nang Rasti.
1: Buat ibu ku sayang, ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, ya.
1: Bumi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Kak Salim sayang juga.
0: Pak Salim, ya.
1: Buat Kang Rian. Buat Mang Wanta.
0: Iya.
1: Buat Mama Indah. Buat Mama Oda. Buat Wagande. Buat semuanya aja, Kang.
0: Buat
1: ya, lagunya
0: semua.
1: Lagunya mendukung aja ya.
0: Oke, siap, lagunya dukung saja. Boleh.
1: Iya. Ya, lagunya dukung aja. Sekian yang buat Kang Arya.
0: Siap.
1: Ucapannya assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Teisa ya yang sudah bergabung di program acara Sepanjang Jalan Kenangan yang hadir setiap hari Sabtu dan Minggu 3 jam ya rekan Prima, dari pukul 14 hingga 17. Iya. Ya masih boleh ya, silakan masuk di 0853-2189-9582. Budaya Keteladanan Pelajar Al-Zaitun. Organisasi Pelajar Mahat Al-Zaitun ataupun OPAS menggelar kegiatan apresiasi Pelajar Mahat Al-Zaitun di basement Gedung Ali pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu program OPMAS sebagai bentuk penghargaan kepada pelajar yang menunjukkan prestasi karakter serta dedikasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Kampung Mahat Al-Zaitun. Ya. Dan acara ini diikuti oleh pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah MTS, hingga Madrasah Aliyah ataupun MA. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan menyanyikan Indonesia Raya, pembacaan Sabta Janji Dharma Bakti, dan sambutan Majelis Guru, hingga penyerahan piagam penghargaan kepada pelajar yang berhasil meraih berbagai kategori apresiasi. Ya, dan silakan rekan Prima jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Ada lagu Astaga ya yang sudah dia persiapkan sebagai lagu berikutnya ini, karena ada Teisa tadi yang sudah hadir ya dan mendukung saja lagunya. Ya, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Sepanjang Jalan Kenangan.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup

Mari Berdansa, ya, satu buah lagu yang Arya putarkan membawa kita ke jam 3. Jam 14, jam 16 ya Rekan Prima ya. Maksud di jam yang ketiga ini ataupun di jam yang terakhir. Oke, ya. Ya, lagunya asik sekali Rekan Prima, terutama didengarkan saat-saat kita sedang menyendiri terutama ya, karena mengingat kembali masa-masa lalu, masa di mana kita muda ya, di mana kita senang-senangnya ini apa ya namanya, bergaya kali ya. Ya bergaya ataupun ya, saat itu tuh berarti kan saatnya kita menunjukkan identitas diri kita ya, ataupun sedang ya memperlihatkan bahwa eksistensi kita ini sedang ya gitu. Ya yang punya apa kenangan boleh nanti ya kita tunggu 08 43 21 89 98 2 ya. Judulnya juga Mari Berdansa ya, emang dulu memang apa ya, kalau di acara pesta-pesta itu ada dansa-dansanya gitu ya Rekan Prima ya, terutama di kota-kota besar ya, kalau di sini di mana ya. Ya paling ya di kafe gitu aja ya Rekan Prima, kan biasa kalau sekarang karaoke ya, karaoke nyanyi bareng ya, terus apalagi ya ada bisa yang bisa joget apa namanya itu, joget poco-poco ya, joget poco-poco itu ya. Aduh iya Mas Rekan Prima ya, tetap semangat pokoknya ya di hari ini ya, dan selamat datang yang sudah hadir ya di TikTok Prima juga nih. Terima kasih, ada siapa ya, ada Rana Noman, ada Muhammad Santi Anjani, ada siapa lagi, ada Deskari ya, ya ada siapa lagi, ada Ibrahim, wah Ibrahim Nasution. Ayo Bang Baim ya, selamat sore ya, selamat mendengarkan siaran Prima di program acara sepanjang jalan kenangan ini dari pukul 14 sampai dengan 17, 3 jam pokoknya kita putarkan lagu-lagu yang paling top saatnya, pada waktunya, bukan ya pada saatnya. Ya maksudnya pada saat itu ya Rekan Prima. Ya udah berapa ini, sudah ada yang hadir itu, ada yang Mama Feby, ada Kang Gomes, ada Bu Sikina, juga ada tadi yang hadir siapa lagi ya, yang terakhir ada Teisa ya, sampai nggak kebas Teisa. Ya kita tadi sudah mendengarkan suara-suaranya yang supaya tidak ngantuk ya, ya ada Mari Berdansa, ada Hakiki, juga ada Astaga ya. Nah sekarang kita yang ini ya, yang nyantai karena sudah sore ya, sudah ada waktunya apa mandi ya, yang belum mandi mandi ya, juga yang ya sedang kemas-kemas mungkin karena besok sudah mulai kerja lagi ya, ataupun sudah kembali lagi yang biasanya liburan ya, pulang kampung. Nah karena besok hari Senin ya, dan kesibukan sudah menunggu ya di pekerjaan ataupun di kantor Anda. Ya, satu buah lagu dari Benny Subarja Patis untuk Rekan Prima. Ya, selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: semuanya.
1: Pernah kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik ada kepulauan bernama Solomon. Di sana hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Bohemian Rhapsody dari Queen ya, rekan Rima. Ya, sudah 26 menit berlalu dari pukul 16 ya. Tentunya masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini, yang hadir tiap hari Sabtu dan Minggu jam 14.00 sampai dengan 17.00, 3 jam ya rekan Rima. Nah, untuk yang sedang kangen lagunya Queen ya, tadi sudah Arya putarkan di jam yang ketiga ataupun di jam yang terakhir ini ya. Dan yang ingin bergabung boleh kita buka lagi line teleponnya ya, di 0853-2189-9582 sambil menunggu ya. Nah, kita akan sapa dulu ini yang sudah hadir di studio nih, ada artis kita ini ya. Halo.
1: Halo rekan Prima semuanya, halo juga Kang Arya.
0: Tuh ya kan suaranya tuh ya rekan Prima. Tuh tadi kan diem baik ya di sini ya, sekarang ada itu ya.
1: Oh itu tadi diem aja di TikTok. Nah sekarang kan ada suaranya di TikTok dan juga di udara.
0: Hari ini apa ini kira-kira ini ya, obrolannya apa ini nanti?
1: Biasa, apa ya? Ya seputar percintaan.
0: Waduh.
1: Mungkin awal mula PDKT kali ya. Soalnya kan akhir-akhir ini kayaknya ada di antara kita yang lagi berbunga-bunga gak sih Kang?
0: Wah, itu dia, saya sih enggak lah.
1: Tapi masih dong, masih berbunga-bunga dong selamanya, gak cuma awal doang ya kan Kang?
0: Iya
1: dong.
0: Oke, ini ada yang rekusnya Subani Ramadan, andaikan kau datang kembali. Wah siap ini Ikus Plus ya. Oke Des ya, ada yang request ini dari Subani Ramadan 2027. Bang Subani Ramadan, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya Bang. Ya selalu ikutin Radio Prima terus nih dari pagi ya sampai dengan sore hari ini. Ya terima kasih nih Bang Sabani Ramadan. Kita sapa dulu, sehat Kak Arya, alhamdulillah sehat ini Sabani Ramadan ya. Nah ini sapa dulu juga yang ini artis yang satunya, jangan saya saja ini Bang Sabani. Ada Adisti, Tiara Adisti namanya dia. Tiara Adisti. Lebih keren kan ya. Ada lagu Andaikan Kau Datang dari Kus Plus ya, requestnya dari Subandi Ramadan ya. Siap, pokoknya lagu ini udah Arya siapkan, jadi jangan kemana-mana ya. Nah hari ini fenomena yang terjadi apa ini ya,
1: Oh ini karena sekarang lagi musim panas, terus juga banyak yang kebakaran. Gunung Bromo ternyata kemarin kebakaran dan sekarang semakin luas.
0: Oh, berarti batuk-batuk apa bukan ini? Apa enggak?
1: Ah?
0: Kebakaran?
1: Iya, di Gunung Bromo.
0: Terus apa yang ditimbulkan efeknya? Apa ada abu vulkanik ataupun
1: nah,
0: hanya
1: itu
0: awan?
1: Kebakaran kan, kebakaran.
0: Apa kabut asapnya aja pengaruhnya
1: iya,
0: berarti ya.
1: Asapnya terus juga apa namanya tempat wisatanya akhirnya sudah mulai ditutup karena
0: ditutup ya.
1: Iya, betul nih. Karena udah merambat kemana-mana jadi inget di tahun tertentu ya Kang ya. Waktu itu kan juga Gunung Bromo pernah kebakaran yang mana tapi hasil dari kebakaran itu malah jadi lebih bagus lagi.
0: Apa hasilnya yang menjadikan lebih?
1: Tadinya kan sedikit agak tandus gitu ya, tapi semenjak kebakaran itu di tahun 2023 ternyata mulai banyak tumbuhan yang tumbuh lagi, terus juga bahkan semakin hijau. Nah nanti kalau yang kejadian ini belum tahu nih gimana, terus juga tindak lanjutnya seperti apa, Disti masih belum baca lagi sih beritanya.
0: Iya. Dibaca ya nanti ya, jangan lupa. Ya rekan Prima, sudah ada Andaikan Kau Datang Kus Plus ya, yang dari requestnya Subani Ramadan. Selamat sore dan selamat mendengarkan Bang Subani Ramadan ya. Jangan kemana-mana, masih bersama aja di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di kisah inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, ada Bu, apa sih Pak ya? Tadi ada yang request Kala Cinta Menggoda. Ya, nanti saya coba cari dulu ya lagunya dari Krisye ya, dari album ini ya, apa yang baru kayaknya ini, yang belum lama, 2003-an ya, Kala Cinta Menggoda ya, masih ada lagunya ini kayaknya sih.

0: Aduh, ya maaf nih rekan Bima ya, harus minum ultra flu dulu nih. Karena aduh flu mengganggu ya, bingung nih kalau flu dah nih. Ada lagu dari Krisye, Kala Cinta Menggoda, yang nanti hari yang putarkan, Kala Cinta Menggoda. Ya, dan sebelumnya juga Arya akan menyapa yang sudah hadir di TikTok Prima, ya. Juga yang selalu setia ya dengan gelombang Prima di 95,8 FM, ya. Juga yang baru bergabung ya. Ada siapakah di TikTok Prima ini yang sudah mampir nih? Ada ada Sky Story ya. Terima kasih yang sudah hadir juga. Yang dari pagi nih ada Ibu Sukina, ada Indro, ada Omes ya, ada Mama Feby, ada Teh Isa ini yang selalu ini ya setia dengan gelombang Prima. Ya, hari akan menyapa kembali untuk yang belum join di TikTok Prima juga. Jangan lupa ya selalu di follow akun Prima di TikTok Prima ini 95,8 FM Indramayu, juga di Facebooknya Radio Prima FM Indramayu. Di YouTube Prima sudah ini ya, Des? Sudah?
1: Ada dong, ada ya. Radio Prima FM Indramayu.
0: Sudah mulai apa? Ada kan?
1: Masih belum ada, terakhir itu beberapa bulan yang lalu postingannya.
0: Probolinggo sama di Radio Prosa FM Probolinggo. Oh iya. Ya. Oke, nih Kang, siapa ini? Subani Ramadan nih yang selalu ini ya. Panteng terus. Ya, hari akan sampaikan berita ya, masih mengutip dari longnews.co.id. 4 sekolah di Horglis matangkan latihan paskibra jelang HUT ke-80 RI ya. Puluhan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat kecamatan Horglis terus mematangkan persiapan menjelang upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Latihan intensif telah berlangsung sejak awal Agustus dengan fokus pada pembentukan fisik, mental, dan kedisiplinan. Para peserta kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Pelaksana Latihan Kang Opan yang telah mengabdikan diri sebagai pelatih paskibraka selama 26 tahun. Dalam keterangannya, dia menjelaskan bahwa latihan ini diikuti oleh siswa-siswi pilihan dari 4 sekolah di Kecamatan Horglis. Dan gabungan 4 sekolah ini berasal dari SMA Negeri 1 Horglis, SMK Al-Irsyad, MA Al-Irsyad, dan SMK PGRI Horglis. Seluruh peserta diseleksi untuk menjadi petugas pengibar bendera pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kecamatan. Menurutnya, kolaborasi antar sekolah ini menjadi wadah untuk membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan fisik serta mental jadi fokus latihan. Karena sejak 1 Agustus 2026 dilaksanakan dalam dua sesi setiap harinya mulai pukul 8 sampai 11 dan sesi kedua mulai pukul 14 hingga 16.30. Dan Kang Opan menegaskan bahwa kesiapan fisik dan mental menjadi aspek utama yang harus dimiliki setiap calon paskibraka. Oke, rekan Prima, silahkan ya, jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Nah, kita kembali lagi bersama Adisti ini yang sudah di depan ini, di setiap akan menggantikan saya nanti pukul 5 sore.
1: Yes.
0: Ya, itu udah yes pokoknya. Yes. MIP itu biasa yes. Aduh, ya. Nah, tadi ada berita tentang Gunung Bromo yang sedang kebakaran ya.
1: Iya.
0: Kebakaran. Lantas sejauh ini sudah ada penanganan belum di situ? Kira-kira.
1: Terakhir sih sudah ada penanganan, makanya itu untuk tempat wisatanya sendiri ditutup.
0: Ditutup salah satunya. Terus dari kamu notwas melibatkan damkar ataupun masyarakat sekitar atau bagaimana?
1: Oh, so pasti.
0: Ya, itu dia. Berarti harus pakai helikopter dong nanti. Kalau di Amerika itu kalau ada kebakaran hutan itu melibatkan helikopter, jadi langsung dari atas itu disemprot bir gitu, ataupun menciptakan sebuah apa hujan buatan, UMC ya.
1: Iya, hujan buatan itu kayak di Kalimantan ya kalau ngomongin hujan buatan, karena di Kalimantan juga kan lagi musim panas. Terus di Kalimantan ini info dari Sky ya yang ada di Kalimantan sendiri, karena jarang banget hujan, terus juga saking panasnya di sana, pemerintahnya itu mengadakan hujan buatan garam yang ditabur dari atas gitu. Jadi airnya yang jatuh itu air garam, bukan air hujan. Itu hujan buatan dari Kalimantan.
0: Nah, itu berarti sudah ada penanganan ya.
1: Iya, kalau di Kalimantan.
0: Ya mudah-mudahan nanti sama juga ini. Semoga bisa langsung kita berdoa kepada Allah semoga diturunkan hujan sehingga kebakaran itu langsung hilang ataupun langsung reda.
1: Karena di sini juga kan ini ya kayaknya udah mulai agak mendung-mendung tapi belum kelihatan nih hujannya kapan.
0: Iya, itu dia makanya ya mendung-mendung gimana gitu ya. Tapi mendung tidak berarti hujan sih, lagunya begitu. Mendung bukan berarti hujan.
1: Iya benar lagi.
0: Iya ini ya rekan Prima ya. Memang tidak jauh-jauh ya fenomena yang terjadi jika musim panas itu pasti ada kebakaran ya, tidak jauh-jauh ini. Terus kalau musim hujan apalagi kebalikannya ini
1: kebanjiran.
0: Itu aja terus ya kayaknya.
1: Ya itu emang udah sepasang kan.
0: Ya antara berarti kesimpulannya hujan dan api ya, orang hidup memang membutuhkan hujan dan api ya. Air dan api maksudnya.
1: Itu maksudnya loh.
0: Air dan api. Memang kehidupan ciri-ciri makhluk hidup dia akan membutuhkan air. Ya kan? Air untuk minum ya dan sebagainya ya.
1: Api untuk memasak air.
0: Ya untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Betul.
0: Tapi kalau tidak ada api, bagaimana masaknya?
1: Ayo.
0: Ya kan? Jadi api akan padam oleh air.
1: Betul.
0: Tapi air akan padam oleh api apa enggak? Ya, ya kan?
1: Iya.
0: Berarti yang tapi tanpa api manusia bisa hidup loh. Bisa enggak kira-kira?
1: Bisa sepertinya.
0: Iya, tanpa api kalau malah air malah justru malah yang ini yang perlu banget itu
1: benar,
0: air.
1: Benar banget. Karena
0: ya kan?
1: Kalau makanan itu ada beberapa dari tumbuh-tumbuhan yang nggak perlu dimasak dulu.
0: Nah, yang langsung ya kalau itu mat buah jelas. Ya,
1: sedangkan tumbuhan juga tumbuh dari air. Kalau
0: nggak
1: ada air,
0: tumbuhan
1: sayuran nggak bisa tumbuh.
0: Ya rekan Rima bener kan ya. Karena tubuh kita terdiri berapa persen itu air, Dis?
1: Betul.
0: Coba berapa kalau kamu tahu? Di tubuh kita ini berapa persen tulang ya, sisanya air udah.
1: Iya,
0: karena
1: benar.
0: Apa cirinya bagaimana kalau kita mengatakan bahwa kita ini tubuh kita itu mengandung berapa persen lebih tinggi lebih banyak air. Ya contohnya kalau semuanya kita terkena api ya, melepuh itu kan air dalamnya.
1: Oh iya.
0: Dari kelepuhannya itu kan air ya kan?
1: Iya.
0: Darah juga kan? Darah termasuk
1: cair
0: kan?
1: Iya.
0: Nah, darah berarti kan dalam kita masih ada cairannya rekan Prima. Ya. Baik, rekan Prima, terima kasih yang sudah bergabung ya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan, dan ada sampai di sini cukupkan, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu buah lagu penutup Arya putarkan ya, dari requestnya Kang Subani Ramadan ya. Subani Ramadan yang sudah menunggu-nunggu. Oke, rekan Prima, lanjut ya, nanti ada Edisti di MP3. Dan Arya pamit undur diri dan terima kasih. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah.

0: Eka.
1: Yo.
0: Coba. Cek dulu suara Bang Abi ada enggak sih?
1: Cek.
0: Oh, ada ternyata.
1: Cek. Segini ya.
0: Ya, yeah. Well, rekan Prima, selamat sore semuanya.
1: Sore semua.
0: Hari ini MP3 hadir nih, rekan Prima, Wong Reng juga ada di Isti dan juga Bang Abe. Uhuy, sore minggu ini wah terlihat cerah sekali ya Del, kalau dari cuaca sama
1: belereng.
0: Seperti
1: belereng.
0: Kenapa belereng?
1: Panas banget.
0: Kalau belereng tuh iya benar. Kalau belereng tuh harusnya malam gak sih, Bang? Saking belerengnya tuh enggak kelihatan.
1: Itu membedidin.
0: Bedidin tuh bukannya dingin ya?
1: Belereng tuh apa? Silau kan?
0: Belereng tuh bukannya ini kayak gini.
1: Oh.
0: Apa kayak gini? Iya itu belereng.
1: Hari ini by the way ini Des. Apa? Hari Minggu kan?
0: Iya.
1: Gitu. Kita biasanya bertiga nih.
0: Iya lagi. Biasanya kita kan bertiga ya sama anak magang. Dan ternyata anak magang hari ini tidak sanggup lagi sepertinya untuk siaran bersama kita berdua.
1: Angkat tangan
0: ya sepertinya ya. Mungkin karena minggu yang lalu Disti sama Abe membahas apa namanya Mr. Pramal. Ada Mr. Ya. Pramal gitu.
1: Primbon
0: kan
1: gitu.
0: Primbon
1: ya.
0: Kayaknya dia gak kuat.
1: Energinya terlalu kenceng.
0: Iya, benar banget, energinya terlalu kenceng nih. Tapi buat rekan Prima di rumah gimana kabarnya? Harusnya sehat-sehat dong ya.
1: Sehat dong pastinya.
0: Pasti, ini udah mulai semangat Agustusnya udah mulai kebaca, udah mulai terlihat juga nih Bang Abe. Karena sepanjang perjalanan dari setiap rumah dari Gantar ke Haurgelis tuh udah pada pasang bendera Agustus. Benar.
1: Bendera Agustus.
0: Bendera Agustus, bendera merah putih. Umbul-umbul juga.
1: By the way,
0: kan?
1: Tadi aku di jalan ada yang nanya, Dis.
0: Apa tuh?
1: 17 Agustus tuh acaranya kapan?
0: Nah. Serius.
1: 17 Agustus tuh acaranya kapan?
0: Terus?
1: Kamu tahu? Aku enggak tahu deh.
0: Sip, tuh kata Bang Yudin, sip. 17 Agustus tuh acaranya kapan, sip? Iya. Mungkin buat rekan Prima yang belum pernah ngerayain 17 Agustus itu biasanya anak bayi ya.
1: Iya.
0: Itu boleh nanya kayak gitu, tapi pertanyaannya anak bayi emang udah bisa nanya.
1: Tapi itu yang ditanyain juga kita enggak tahu loh. Emang gitu. Kapan sih?
0: Tanggal 17 dong tentunya.
1: Oh, makanya
0: iya.
1: Dinamain 17-an.
0: Betul, oh, okay. 17-an.
1: Emang kenapa 17 Agustus gitu?
0: Kenapa 17 Agustus? Karena memang tanggalnya 17 Agustus.
1: Iya, acara apaan itu?
0: Acara kemerdekaan kan?
1: Oh, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Betul banget. Nah, ini juga kemarin ada info dari Kahans ya yang ada di Sukahati.
1: Iya.
0: Katanya sih di tempatnya tuh udah mulai mungkin Karang Taruna. Biasanya kan yang mempersiapkan perlombaan itu Karang Taruna ya. Nah, Karang Taruna di daerahnya itu udah mulai mempersiapkan nanti acara 17-an bakalan ada apa.
1: Heboh-heboh ya.
0: Heboh nih.
1: Kemarin tuh aku ngeliat kok ada panitia Karang Taruna mana gitu kan. Posting foto. Jadi di daerahnya bikin lomba balap karung dari alun-alun Bogor sampai Pantai Pangandaran. Kurang semangat apa coba?
0: Itu Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman kan dia memang suka jalan gitu ya. Bahkan apa namanya kalau yang bekas disinggahi namanya
1: jejak kaki.
0: Bukan lagi petilasan.
1: Tilas,
0: ya benar, petilasannya kan ada di mana-mana.
1: Yeah.
0: Ada di Pacitan, terus juga ada di Jogja segala macam. Ini bukan lagi ya, udah ngalahin pahlawan
1: udah
0: gitu.
1: Jenderal Sudirman aja malah ditandu. Ini balap karung.
0: Ini
1: dari alun-alun Bogor sampai Pantai Pangandaran.
0: Siapa coba? Mungkin buat yang ikut nih, semangat ya buat kalian ya. Well, buat rekan Prima, hari Minggu ini kita ada lagu Pop Indo sama Pop Barat. Jadi buat kalian yang pengen diputerin dua lagu itu, boleh banget ya Bang Abe ya.
1: Request dong.
0: Boleh. Di mana nih Bang Abe nih?
1: Di Wawa 0853-2189-9582.
0: Betul banget. Karena malam hari ini seperti biasa dari jam 5 sampai jam 9 malam, MP3 bakalan terus nemenin kalian dengan lagu-lagu yang asik tentunya.
1: Banget.

0: Lagu pertama nih di MP3 di sore hari ini ada lagu dari Sia, Cheap Thrills.
1: Enggak tahu
0: loh
1: itu judulnya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Iya, sama di sini juga.
1: Enggak hafal aku judul-judul lagu tuh.
0: Iya, lagi sama banget karena dulu Disti kalau dengerin lagu kan biasa di TV dari Dahsyat ya.
1: Oh, Dahsyat. Anak inbox nih. Dahsyat.
0: Terus apa kalau yang di SCTV?
1: Inbox
0: bener. Dahsyat inbox. Nah, mereka kan nyanyi kadang judulnya kecil, enggak kelihatan.
1: Pojok gitu. Blur,
0: ngeblur. Ya begitulah, jadi kita menikmati lagunya aja meskipun enggak tahu judul lagunya.
1: Pokoknya refnya tahu lah ya.
0: Refnya tahu. Duh. Awal Agustus nih. Biasa kalau awal Agustus tuh kelihatan dari semangat-semangat, entah itu yang mereka yang masih muda, terus juga mereka-mereka yang mungkin umurnya sudah lebih dewasa daripada kita, bahkan mereka yang lebih semangat gak sih Bang Abe?
1: Semangat.
0: Iya kan?
1: Hawanya tuh kalau ngelihat muda-mudi ya kayak bawaannya tuh pengen panjat pinang gitu.
0: Nah, itu. Jangan pernah jangan bilang Bang Abe pernah.
1: Gak pernah aku.
0: Serius?
1: Iya.
0: Seharusnya sih kalau body-body Bang Abe itu yang ada di paling ujung.
1: Paling atas sih.
0: Uh-uh. Iya enggak?
1: Masalahnya kalau ikut panjat pinang,
0: kenapa?
1: Lupa turun. Enggak bisa turun, jadi udah nyampe atas gitu kan.
0: Iya.
1: Kan udah diprotolin kipas angin dari jatuhin. Ntar akunya lupa turun kan. Seorang udah pada pulang.
0: Udah pada pulang ditinggal. Kasian banget. Oh my god. Hari bulan Agustus nih, wah, semangatnya luar biasa. Sama kayaknya salah satu rekan kita, atau mungkin ada beberapa rekan prima yang di awal Agustus ini lagi berbunga-bunga.
1: Berflower-flower ya?
0: Berflower-flower. Biasa kalau awal PDKT itu semangatnya luar biasa.
1: Anget. Intens.
0: Bukan lagi intensnya Bang. Biasa kalau awal-awal tuh effortnya
1: diusahain.
0: Benar. Sejauh apapun itu rumahnya ya kan.
1: Disamperin, dianterin
0: gitu. Terus ya selama apapun perjalanan gitu ya berusaha lah intinya.
1: Naik motor dipelan-pelanin.
0: Naik motor dipelan-pelanin biar lama ya di jalan ya.
1: Ini menurut statistik nih, biasanya begitu bertahan berapa lama?
0: Gitu.
1: Fase tersebut.
0: Fase-fase PDKT gitu ya. Mm-mm. Aduh, kalau menurut statistik Disti nggak bisa ngomong lagi. Mungkin menurut pengalaman kali ya. Bertahannya ya mungkin kalau PDKT, tapi nggak tahu, tergantung orangnya. Biasa ada apa namanya, kalau yang awal-awal tuh love bombing tuh cuma pas awal-awal doang. Kasian tuh love bombingnya cuma di awal-awal doang. Pas udah dapet
1: yang dihitung awal-awal tuh berapa lama gitu? 4 bulan, 3 tahun.
0: 3 bulan awal gak sih?
1: 3 bulan awal.
0: Iya benar. Biasa 3 bulan awal nih buat mereka-mereka yang terobsesi banget nih ya sama cewek ini atau sama cowok itu. Biasa love bombingnya atau enggak, usahanya tuh dijor-jorin lah. Iya kan?
1: 3 bulan pertama papa mama lah ya.
0: Ya. Itu ya udah bukan centil lagi. Tapi udah udah papa mama kayak gimana gitu ya. Mungkin buat rekan prima nih yang awal Agustus juga awal PDKT sama doinya, punya cerita apa nih? Boleh dong cerita-cerita ya gak sih?
1: Juga
0: betul.
1: Lagu yang mewakili.
0: Nah,
1: di antara begitu banyak lagu cinta.
0: Boleh nih kasih tahu satu lagu nih buat rekan prima, satu lagu yang menggambarkan kalian itu lagi PDKT, atau lagu itu yang mengingatkan awal-awal PDKT-an kalian gitu ya. Boleh aja request di 0853-2189-9582. Karena hari Minggu itu kita waktunya berflower-flower.
1: Tapi aku dulu ini ya.
0: Kenapa?
1: Kalau pas lagi PDKT ya. Lagu PDKT-nya tuh ini Slipknot Psikososial.
0: Itu gimana ya? Terus apa namanya, respon dari ceweknya tuh gimana ya?
1: Diputusin aku.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Adila dari Surabaya. Aku mau request lagunya penyanyi K-pop Jungkook BTS, judulnya Euphoria, yang dirilis dari tahun 2018. Aku suka banget BTW sama lagu ini karena apa ya, lagu Euphoria itu mood boosterku banget dan bikin aku nambah bahagia. Dan juga karena apa ya, Euphoria itu lagunya dibawa dengan nuansa vokal yang ringan, cerah, dan juga menyentuh hati. Jadi aku suka parah sama lagu ini. Oh ya, aku juga menitip salam buat Kak Adisti dan semua Sivitas Radio Prima FM. Semoga selalu sehat dan makin semangat. Amin. BTW aku dengerinnya dari streaming Prima FM Indramayu loh. Jadi jangan lupa di play ya, biar aku makin semangat buat jalan.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Yai rekan Prima.
1: Oke, balik lagi di MP3
0: Muda dan Menginspirasi.
1: Itu siapa sih yang bikin tagline-nya?
0: Muda dan sebenarnya dulu tuh bukan muda dan menginspirasi, dulu tuh lupa lagi. MP3 bukan, curhat dong. Itu curhat dong, Mbak. Nah, muda menginspirasi ini baru karena kita dari tagline Prima yang baru.
1: Oh, okay.
0: Nah, yang pertama tuh disti lupa lagi apa ya? Aduh. Nih, rekan Prima, kita balik lagi di love story ya. Biasa kalau awal-awal PDKT tuh. Mm-hmm. Tapi dari Bang Abi sendiri, kalau mungkin
1: apa?
0: Suka sama orang itu bisa dilihat dari mana sih? Maksudnya kan ada ya orang, aku tuh suka sama dia karena dia baik.
1: Tipe,
0: aku suka
1: gitu, tipe.
0: Ya bukan tipe sih. Awal love, first love. First love terus langsung menggambarkan dia. Okay. Jadi kalau misalnya tipe kan jauh-jauh hari, ah, ayo punya tipe kalau dia tuh harus yang visioner, dia yang harus gini-gini-gini segala macam.
1: Mampu menaklukkan Eropa.
0: Ini ya jadi ratu ya. Nah, tapi kalau maksudnya enggak yang setipe banget sama kita terus langsung menggambarkan satu orang itu apa, Bang Abe?
1: Apa ya?
0: Lebih ke sifat atau fisiknya?
1: Enggak jelas. Bisa sifat, bisa fisik. Kalau bikin suka ya. Suka nih maksudnya, tapi enggak sampai fall in love sih.
0: Biasa kan kalau cowok ya, ada beberapa yang bilang kalau cowok itu mereka suka sama cewek itu langsung to the point, lebih ke fisik, ah karena dia cantik gitu.
1: Enggak juga. Iya.
0: Oh, ternyata beda guys sama Bang Abe.
1: Pria punya selera sih.
0: Iya, pria punya selera ya, bukan cuma mie instan aja.
1: Betul.
0: Iya kan? Nah, biasa kalau cewek itu yang jadi itu bukan alasan ya. Apa sih, Bang, namanya kalau kayak gitu?
1: Apa ya? Ya itulah, adalah pokoknya.
0: Iya ya, adalah pokoknya, bukan alasan guys, tapi kita ya mendeskripsikan apa namanya, awal mula kita first love-nya sama dia tuh kayak
1: first
0: gimana.
1: Yang bikin meleleh, bikin jatuh hati.
0: Benar.
1: Iya. Kalau aku malah fisik tuh konfirmasi aja sih terakhir.
0: Oh gitu malahan?
1: Iya.
0: Oh. Ya sih, beda-beda. Kalau cewek tuh pasti kebanyakan mereka beralasan, ah karena dia baik, dan enggak karena dia perhatian banget sama aku.
1: Oh,
0: gitu.
1: Itu menjebak ya.
0: Menjebaknya tuh kayak gimana?
1: Menjebak sih kalau aku ya. Biasanya cewek perhatian itu jebakan.
0: Oh, kalau cewek perhatian itu jebakan.
1: Iya.
0: Contoh.
1: Ya karena kan naturalnya kalau menurut aku ya, menurut keyakinan saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jangan dibully ya. Menurut keyakinan saya. Ya kan naturalnya cewek kan merawat ya nih.
0: Iya benar, benar.
1: Cewek perhatian tuh ya udah naturnya mereka.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Kayak ya itu sesosok wanita juga, iya namanya juga wanita, ntar keibuan gitu lah ya.
1: Segala macam. Jadi itu kayak oh iya, yang kayak jebakan gitu.
0: Nah, itu jebakan Spider-Man tuh kan.
1: Spider-Man. Aku terjerat.
0: Tapi ya ada benernya juga. Karena apa namanya, kalau cewek itu, aduh disini mau ngomong apa lagi jadi lupa lagi. Nah kan, tapi emang kalau cewek itu suka kan karena cowoknya entah itu yang perhatian, terus juga mungkin karena dia kelamaan sendiri nih si cewek nih ya. Karena dia kelamaan sendiri,
1: udah
0: terus
1: garing banget,
0: garing banget, tiba-tiba dapat cowok yang
1: perhatian,
0: terus juga selalu ada di sampingnya.
1: Kok creepy ya?
0: Selalu ada di sampingnya ketika butuh, ketika butuh sesuatu,
1: ketika butuh.
0: Selalu hadir. Iya. Itu idaman cewek banget sih.
1: Nah itu kalau cewek, cowok perhatian. Cuman kalau enggak sih, aku nggak mau bilang cowok. Aku ya, kalau aku, kalau perhatian tuh kayak tidak bisa menjadi indikator awal perasaan.
0: Oh, tapi.
1: Iya.
0: Tapi ada tapinya nggak nih?
1: Ya nggak bisa, itu tuh kayak something. Soalnya kalau perhatian tuh kan kayak konsistensi gak sih? Terus kalau di awal doang ya kayak first impresi aja, kayak semua orang bisa bersikap baik ketika mengenalkan dirinya pertama.
0: Ah gitu. Bener, karena dia awal-awal biasa kan ya, namanya itu jaim, jaga image.
1: Terus ya gitulah.
0: Bener banget lagi. Nah, kalau versi kalian gimana nih guys? Boleh dong ceritanya first love kalian atau first meet love ya?
1: First meet love. Itulah, enggak tahu enggak.
0: Iyalah istilahnya itulah. Boleh dong ceritanya sini bareng Disti dan juga Bang Abe ya, pengalaman kalian gimana?
1: Apa karena, yang bikin kamu kelepek-kelepek?
0: Apa yang bikin kamu kelepek-kelepek nih sama sesosok, bukan sesosok, seorang.
1: Sesosok tuh ini ya, kayak melayang gitu ya, melayang-layang.
0: Seorang itu ya kan yang bikin kalian jatuh cinta banget. Boleh dong kasih tahu Disti sama Bang Abe sini. Langsung aja WhatsApp Prima, karena Disti nanti bakal bacain cerita dari kalian.
1: Yoi.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Kadang emang ya ngelihat seseorang yang lihat dari senyumannya aja udah wah
1: meleleh,
0: udah meleleh banget, udah bikin kesengsem banget.
1: Radioaktif ya,
0: radioaktif boleh bisa dikatakan radioaktif ya, karena udah ngelihat senyuman awalnya aja udah ini kayaknya kedepannya, bukan kedepannya, maksudnya ini kelihatannya anaknya baik deh. Terus juga gak neko-neko deh. Iya gak sih?
1: Aku tuh gak percaya ya.
0: Gak percaya karena lihat dari senyuman awalnya gitu. Maksudnya harus kenal lebih jauh gak bisa.
1: Bukan, mungkin berusaha untuk tidak menikmati itu sih.
0: Oh, tapi lebih ke apa namanya, ya udah kenalan dulu terus juga temenan.
1: Iya.
0: Oh, jadi nggak terpaku sama wah indah nih awalnya, terus nanti takutnya tiba-tiba pas di akhir kok gini, kok gitu.
1: Semakin manis senyuman di awal, itu endingnya semakin susah dilupakan itu.
0: Aduh, langsung majep gitu ya. Kayak serka sesuatu gitu rasanya.
1: Aduh, di satu.
0: Kadang emang kalau misalnya mengingat sesuatu kenangan yang kayak gitu buruk gak sih? Enggak lah ya, cuma ya enggak, jadi pelajaran
1: cerita,
0: aja.
1: Cerita di masa lalu. Once upon a time.
0: Nih, ada WhatsApp yang masuk tahu Bang Abe.
1: Apa?
0: Dari
1: apa?
0: Kak Hans. Aduh, panjang banget lagi. Waduh, ini jatuhnya kayak baca diary. Tapi enggak apa nih, dari awal sampai akhir disi bacain nih.
1: Oke. Aku dengerin. Kita dengerin.
0: Jadi menurut Kak Hans, awal pendekatan sama cewek itu lihat dulu sampai lama, memandangi dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Kalau cocok, senyum sendiri, terus cari informasi cewek yang sudah saya pandangi. Pengen tahu tinggal di mana,
1: gitu.
0: Betul, stalking. Pengen tahu tinggal di mana, namanya siapa, terus cari informasi sudah menikah atau belum.
1: Penting ya, itu penting. Penting banget.
0: Dan dia sudah punya cowok lain atau belum? Kalau sudah tahu informasi dengan baik, diselidiki secara sendiri. Kalau misalkan dia belum menikah dan gak punya cowok, besoknya kalau ketemu ngajak kenalan. Dan kalau kenalan, kalau kenalannya diterima atau ditanggapi, dibolehin kenalan, ngajak ngobrol yang kira-kira bikin hati ceweknya nyaman dulu. Terus ngajak bercanda di saat ngobrol, biar semakin deket. Nah, kalau udah deket nih, beberapa hari langsung nembak atau mengungkapkan perasaan cinta secara langsung dengan membawa pop ice dan beng-beng.
1: Cepat dan ringkas dan pop ice ya. Hans nih.
0: Iya.
1: Padat pop ice.
0: Nah, singkat padat pop ice tuh, pop ice beng-beng ada. Mengungkapkan perasaannya kayak gini, kamu mau enggak jadi cewek aku?
1: Oke.
0: Sebenarnya aku itu sudah
1: kelas
0: banget nih bawanya pop ice sama beng-beng. Sebenarnya itu aku udah sudah aku itu sudah lama banget suka sama kamu. Kalau kamu mau jadi cewek aku, kamu ambil pop ice di tangan kanan aku. Terus kamu minum. Kalau kamu gak mau sama aku, kamu makan beng-beng di tangan kiri aku. Jadi gitu. Jadi untuk jawab pengungkapannya itu dengan apa yang dibawa. Boleh.
1: Kalau nggak mau kenapa dikasih beng-beng gitu?
0: Itu penolakannya.
1: Terus?
0: Kalau dia nolak berarti makan beng-beng. Kalau dia terima dia minum.
1: Kodenya begitu.
0: Iya, kodenya begitu. Akhirnya cewek itu ambil pop es di tangan kanan, langsung diminum. Artinya cinta saya diterima sama cewek itu. Waktu dulu sama mantan pacar saya di Bekasi. Ya ini ceritanya panjang banget lagi. Oke deh, itulah ya, first off lah ya.
1: Part 2.
0: Oke, nanti masuk part 2 nih, cerita bareng mantannya. Oke, karena mantan kan udah jadi part ending ya. Ibarat kan kalau film itu bukan happy ending tapi sad ending.
1: Nah, nanti
0: kita bahasnya di akhir siaran kali ya.
1: Santai-santai dulu ya, pelan-pelan.
0: Santai-santai dulu. Kita kan masih awal nih bahas yang PDKT. Gimana melihat pertama apa yang bikin kita suka, dari senyumannya kah, dari tingkah lakunya kah, gitu kan. Mungkin dari Bang Abis sendiri, dari cerita apa nih, atau mungkin mungkin ada tips-tips buat rekan Prima semua yang lagi PDKT nih, biar gak terlalu sat-set watut gitu kan. Apa ada ya? Tips gak tuh?
1: Kalau itu kan tergantung ini gak sih, maksudnya gak tahu ya. Kalau tiap, kalau aku sih ngeliatnya tiap cewek kan kayak ada tarik ulurnya tuh mau gimana gitu kan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi modelnya tuh kayak ada dua kelompok nih kalau aku ngeliatnya. Konfirmasi nih ya, langsung konfirmasi nih betul atau tidak nih, Disti. Jadi model yang emang suka balik. Kalau itu kan udah tinggal in the game aja nggak sih?
0: Iya betul.
1: Ya nggak sih. Sama satu lagi emang yang emang dari awal udah gak suka.
0: Dari awal oke okay.
1: Jadi mau dikejar-kejar gimana pun, effort gimana pun, ya emang bukan kak, bukan kita yang dipilih oleh dia gitu loh.
0: Iya iya, benar-benar banget, benar banget. Mau se-effort apapun cowok itu ya.
1: Iya.
0: Eh tapi enggak loh. Eh tapi iya juga, karena ada salah satu selebritis ya, itu effortnya luar biasa. Akhirnya nikah. Eh tapi sekarang bercerai. Aduh.
1: Ya, terus ceritanya lain ya kalau
0: ceritanya lain ya. Lagi ya kalau itu ya.
1: Cuman kan awalnya jadi nih.
0: Awalnya jadi, itu effortnya luar biasa. Dari awal dia usaha buat ngedeketin ceweknya, ngedeketin orang tuanya, bahkan ngedatengin tempat kerjanya. Itu luar biasa banget sih effort, emang kita harus
1: tapi,
0: hargai.
1: Tapi by the way, ada sih sebenarnya kalau aku pribadi ya.
0: Apa tuh?
1: Yang bikin kalau temanya apa tadi? Love at first sight. Cinta pada pandangan pertama.
0: Iya.
1: Kayaknya sih kalau aku ada sih. Faktornya.
0: Nah, buat rekan Prima yang penasaran nih, faktor apa nih yang bakalan Bang Abe ceritakan, yang bakalan Bang Abe kasih tahu buat kalian semua. Stay tune aja terus ya. Di mana Bang Abe?
1: Di MP3 Muda dan Menginspirasi.
0: Iya. Yeah.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Nina Rasya Ramadhani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen banget request lagu Sailor Song dari Gigi Paris. Nah, aku tuh pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh ngena banget vibes-nya. Aku juga suka suasana ya, vibes-nya dari lagu ini. Intinya jangan lupa buat diputar. Nah, btw aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Nah, terima kasih Prima FM. Jangan lupa diputar ya.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Yoi, kembali lagi di MP3 Muda dan Menginspirasi bareng Adisti dan Abe di sini.
1: Tadi kita udah puterin ya lagu dari Tompi Sedari Dulu.
0: Iya. Tompi tuh ini bukan sih?
1: Siapa?
0: Oh, enggak jadi deh. Jangan-jangan.
1: Ayo dong, rekan Prima yang di TikTok nih penasaran, Bang Abe mau ngomong apa?
0: Itu loh.
1: Apa?
0: Kalau tai lalat. Ya. Jangan.
1: Skip. Oke. I see maksudnya tahu. Tapi ya kalau lagu Tompi sedari dulu ternyata itu diciptakan lagunya 2008. Disi baru tahu. Dikira itu ya 2012-an atau las-lasan gitu, ternyata udah 2008 loh lamanya. Terus juga sekarang kan Tompi udah jarang aktif di dunia permusikan ya,
0: sibuk
1: tapi
0: operasi.
1: Nah itu sibuk operasi muka, operasi plastik ya.
0: Operasi plastik, dokter spesialis operasi plastik.
1: Tapi keren sih Tompi sih, segala bisa.
0: Bisa, multi-talentan.
1: Multi-talenta ya. Bisa bikin lagu, bisa bikin muka orang cantik, bisa bikin orang ya like a sempurnalah mukanya ya. Yang tadinya pesek jadi mancung gitu ya. Yang tadi mengsong jadi mengsong. Jangan dong.
0: Mengsong jadi mengsong tuh ini dong. Puter kanan, puter kiri dong.
1: Gitu ya, tadi ke kanan mau diputar ke kiri gitu kan. Mau tadinya dilurusin tapi malah ke kiri, kebablasan jadinya. Duh. Nih, banyak yang request lagu nih hari ini, malam hari ini ya, di hari Minggu. Tadi yang request lagu Setia Band Istana Bintang ada Kak siapa ya tadi ya?
0: Susilo Jaya.
1: Betul, Susilo Jaya. Terus ada Kak Raifa Karya deh kalau enggak salah. Terus ada lagi Ayahnya Bara, Kak Pemuda request lagu Raja Jujur. Udah kita puterin ya. Betul, udah kita puterin.
0: Jujur aja apa Jujur Jenggal?
1: Bukan, beda lagi. Kalau Jujur Jenggal itu yang sebelah ya. Yang sebelah. BTW plastiknya pakai apa di biasa kalau kayak gitu pakai plastik apa ya? Sekarang kan harga plastik mahal. Pasti operasi plastik juga ikutan mahal enggak sih, Bang?
0: Iya juga sih.
1: Iya, enggak.
0: itu kalau plastik yang buat bungkusin ya kalau lagi ke supermarket.
1: Nah,
0: beda ini kalau buat oplas beda.
1: Beda lagi ya, beda lagi. Well, rekan Prima, mungkin kalian punya cerita nih bareng teman-teman kalian, bukan teman-teman ya. Maksudnya kalian punya cerita awal PDKT
0: atau jatuh cinta pada pandangan pertama?
1: Yes. Boleh dong sini ceritanya. Biar mungkin rekan Prima yang lain yang masih jomblo atau single nih bisa dipakai lah ya tips dari kalian,
0: triknya gitu kan.
1: Triknya cara ber-PDKT dengan baik dan benar agar agar enggak ada tuh ada salah satu istilah di sini lupa, nice try. Nah, nice try itu diartikan tuh percobaan yang bagus, berarti artinya diterima dong. Ternyata kebalikannya ya.
0: Iya.
1: Benar gak sih, Bang?
0: Iya. Tapi ada juga kayak
1: ada juga
0: better feel bad.
1: Nah, itu.
0: Lebih baik merasa buruk daripada menyesal.
1: Nah, daripada menyesal, better feel bad

0: pipinya merah banget.
1: Set. Dicet apa gimana?
0: Eh?
1: Dicet apa didempulin?
0: Nah, itu tuh dicet apa didempulin. Apa blush on-nya itu kemerahan.
1: Iya.
0: Biasa ya kalau
1: foundation-nya kurang kayaknya. Tuh.
0: Foundation-nya kurang. Eh iya bener. Eh kok tahu? Shade nomor berapa?
1: Saya dulu jadi pernah magang ini ya, Bu.
0: Apa itu?
1: Kru make up ya.
0: Nah, MUA ya. Mantan ya.
1: Waduh. Dari MUA terus baru
0: ke
1: pindah
0: ke
1: MUI.
0: Agak jauh ya. Sedikit agak jauh ya. Waduh, rekan Prima, emang kalau awal-awal pendekatan gitu ya, pendekatan tuh pasti lagi merasakan manis-manisnya. Nanti kalau udah 3 bulan ke depan, maksudnya 3 bulan selanjutnya, udah mulai tahu nih sikap sifat aslinya. Terus juga biasanya yang pas lagi makan bareng itu dia agak imut-imut gitu ya.
1: Jaim yang ngunyahnya tuh gitu kan.
0: Ternyata 5 bulan kemudian dia udah mulai nongkrong, kakinya udah mulai naik ke atas.
1: Makannya langsung tahan kiri gitu.
0: Waduh. Itu udah kelihatan kidalnya.
1: Iya, kidal.
0: Udah kelihatan kidalnya ya.
1: Kalau masih PDKT kan minumnya masih disuruput ya. Ya, kira-kira udah 4 bulan, bulan keempat tuh dikokop.
0: Aduh. Tapi emang iya gitu guys, cerita awal mula atau love at first sight ya. Memang banyak banget ceritanya. Terus kalau tadi Disti sempat nanya ke rekan Prima pas lagi off air gitu ya, mungkin menurut kalian cinta itu dimulai dari pandangan pertama atau dari chat pertama?
1: Nah, itu berat tuh.
0: Itu berat ternyata bagi Bang Abe.
1: Sulit
0: ya. Tapi emang kalau dari chat pertama sih bisa kelihatan sih. Kalau cowok kan biasa berusaha untuk ngedeketin cewek, dia sering ngechat, nanya kamu lagi ngapain, kamu udah makan belum, babes segala macem. Tapi kalau cewek balesnya udah dry text singkat, itu artinya udah big no no.
1: Kalau chat pertama langsung pay gitu.
0: Chat pertama langsung P ya.
1: Iya, P.
0: Chat pertama ke dosen aja kita harus mikirnya kayak apaan tahu. Seharusnya kalau sama calon pasangan kita yang kedepannya jadi pasangan seumur hidup, harusnya ini gak sih?
1: Apa?
0: Jelas apa maksudnya, maunya apa. Assalamualaikum. Tapi jangan langsung ya, kamu mau gak jadi istri aku?
1: Gitu juga. Nah, itu bukannya harusnya ini ya?
0: Apa?
1: Bukan harusnya cowok ke cewek ya?
0: Kamu mau gak
1: yang
0: jadi
1: yang suka gak jelas?
0: Ya contohnya kayak gimana nih? Oh, ngode-ngode. Oke.
1: Kalau cewek yang sering dapet cewek gak jelas, berarti ketemu cowok bingung.
0: Oh iya, bener.
1: Iya kan?
0: Dia plin-plan ya.
1: Plin-plan.
0: Wah, itu tuh.
1: Hilang arah.
0: Hilang arah ya. Udah hilang arah tuh. Wah, tapi iya juga sih. Kita sebagai cewek ketemu sama cowok plin-plan tuh jadi Gimana?
1: Kalau ketemu cowok plin-plan gimana? Kalau dari kamu, Dis?
0: Kalau dari Disi sendiri, ya ragu.
1: Ragunya gimana?
0: Ragu. Kita dari temenan aja, maksudnya sebelum kita ada hubungan nih, dia udah plin-plan.
1: Contoh ya.
0: Biasanya itu cewek kan diajak makan.
1: Oke, okay,
0: ya kan?
1: klasik ya.
0: Klasik ya, biasa makan aja diajak makan. Tapi sebenarnya cowoknya pengennya makan bakso. Ceweknya pengen makan sate.
1: Oke. Okay. Yang nawarin makan duluan siapa nih?
0: Yang nawarin ajak makan duluan si cowok.
1: Si cowok.
0: Okay, kamu mau makan yuk apa? Enggak
1: gitu kan?
0: Tahu, terserah. Bakso mau enggak?
1: Enggak
0: mau.
1: Terserah
0: ya. Kata ceweknya terserah kan.
1: Oke. Okay.
0: Enggak tahu, terserah. Terus ditawarin bakso, kata cowoknya
1: bakso. Mau enggak?
0: Enggak mau.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, terus si ceweknya akhirnya ngasih
1: sate kelawar, mau.
0: Jangan dong, satenya sate kambing atau sate sapi gitu. Jangan kelawar ya. Tapi pengennya sate. Oh, sate. Oke okay deh, sate.
1: Oh iya.
0: Eh, tapi pas kita udah sampai sate, dia enggak jadi pesen. Karena dia kepikiran sama
1: baso.
0: Apa yang dia pengen ini?
1: Baso.
0: Eh, baso aja deh.
1: Itu bukan plin-plan, Dis.
0: Tapi juga plin-plan.
1: Itu BM sih. Itu lebih ke BM sih, itu bukan green flag.
0: Lah, kan tadi dia nawarin.
1: Oh.
0: Harusnya dia
1: menurut cewek itu plin plan.
0: Iya, menurut cewek itu udah plin plan. Itu salah satu
1: bukan fleksibel.
0: Bukan, enggak fleksibel itu.
1: Adaptif tahu itu.
0: Tapi dia akhirnya ya enggak mau apa yang kita apa namanya kasih bukan solusi ya itu ya.
1: Oh, pengennya tuh dapat secure,
0: secure.
1: Mau ngapain, mau kemana gitu kan.
0: Tapi dia malah plin plan akhirnya.
1: Di depan abang-abang sate
0: banget. Di depan abang-abang sate banget. Ya udahlah, ceweknya makan sate sendiri, cowoknya nanti ya udah nanti aja aku makannya pas di tukang bakso lah, kan?
1: Terus cowoknya?
0: Cowoknya ya dia ngeliatin kita aja makan sate. Kan dia udah bayangin BM sama makan bakso.
1: Oh iya. Menahan diri demi BM bakso.
0: Nah, itu.
1: Tapi ngajak makan bakso dia ceweknya enggak mau.
0: Enggak mau.
1: Iya.
0: Itu. Duh, ini ada komentar dari Kardindot katanya biasa first date aku ajakin warpoint blank, Kak.
1: Wow.
0: Langsung ya, warpoint blank.
1: Strategis ya.
0: Strategis ya. Itu enggak tahu nih nanti kalau udah menang atau kalah.
1: Tapi ada loh di beberapa tipikal cewek yang justru malah seneng jatuh cinta itu dari komunitas game gitu.
0: Benar. Karena dia suka sama
1: gamer-gamer gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Ya tergantung kita mendapatkan maksudnya kita tergantung kenal dia di mana dulu ya kan. Ada yang kenal di pengajian nih. Nah, berarti dia senangnya sama yang dawa-dawa
1: nih,
0: dong.
1: Klasik juga nih, klasik.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

memang punya banyak cerita. Kalau kita membahas kenangan percintaan dan juga mungkin dinamika love story. Tapi di Dear Diary hari ini dari Sky, jauh dari kisah cinta. Langsung aja deh Disti bacain. Day Diary. Mungkin di depan semua orang aku terlihat baik-baik saja. Selalu tersenyum, selalu bercanda, seolah hidupku tidak memiliki masalah apapun. Mereka melihatku sebagai seseorang yang kuat dan mampu melewati semuanya. Padahal saat malam tiba dan aku hanya ditemani sunyi, semua yang selama ini kutahan perlahan runtuh. Entah kenapa air mata selalu mengalir tanpa henti. Rasanya seperti ada begitu banyak luka yang tak pernah sempat diceritakan kepada siapapun. Aku memang sudah sangat lelah. Lelah memikul semua beban yang ada di pundakku. Lelah berpura-pura tidak apa-apa. Dan lelah harus terus terlihat kuat demi orang lain. Namun aku sadar, tidak semua orang bisa mengerti apa yang sebenarnya sedang kurasakan. Meski begitu, aku akan tetap berusaha bertahan. Bukan karena aku tidak ingin menyerah, tetapi karena masih ada orang-orang yang harus kuperjuangkan dan masih ada harapan yang ingin kugapai. Semoga suatu hari nanti, senyum yang selama ini kupaksakan benar-benar berubah menjadi senyum yang lahir dari hati. Dan untuk hari ini, biarkan air mata menjadi saksi bahwa aku pernah berjuang sekuat ini. Dan semoga esok Tuhan memberikan kekuatan agar aku bisa kembali berdiri walau perlahan.

0: biasa. Kalau udah ketemu sama cewek atau cowok yang udah klop banget gitu ya, pasti merasa, ih, seberapa pantas ya dia harus kita usahain gitu.
1: Mempertanyakan ya langsung.
0: Mempertanyakan
1: ya.
0: Langsung. Hah, gimana di Bang Abe?
1: Apa?
0: Kita udah apa namanya? Udah banyak cerita nih dari rekan Prima dari PDKT-nya. Dan kita beralih kali ya. Biasa kalau udah ke jenjang PDKT tuh kita lihat dari sifat sikapnya. Nah, biasa lihat dari sikap sifatnya itu kita bisa langsung apa namanya? Kategorikan. Oh, masa kategorikan?
1: Klasifikasi.
0: Klasifikasi. Ya? Diklasifikasi. Dia itu tipe cewek yang green flag atau red flag.
1: Kingdomnya apa nih,
0: Kingdomnya
1: Malia?
0: Nah. Kingdomnya Malia apa itu lah ya. Tapi emang kayak gitu bisa dilihat dari seintens apa kalian bertemu. Terus juga seintens apa kalian berkomunikasi gitu kan. Nah, tapi kalau versi Bang Api gimana sih kalau ngelihat sifatnya atau mengulik gitu ya? Karena biasa kan kalau awal-awal cewek gitu masih jaim nih. Nah, kalau versi Bang Api sendiri gimana?
1: Kalau aku ngeliat cewek. Sifatnya.
0: Cara cari taunya biar enggak langsung ini banget gitu. Apakah Bang Abe nanti coba-coba bikin masalah kah?
1: Atau kebalik sih. Kalau itu kebalik sih. Kebalik kalau itu ya.
0: Kebalik.
1: Iya enggak sih? Itu mah cewek kali ke cowok.
0: Itu ya ini coba-coba ujian gitu kan. Bakalan lulus enggak nih dari ujian ini?
1: Semesteran ya.
0: Semesteran. Jadinya semesteran. Nah, itu versi cewek. Kalau versi cowok kayak gimana sih, Bang Abe?
1: Cowok tuh macam-macam. Gak bisa disamain, pria punya selera. Cuman kalau aku ya gak ngelihat sifat sih pas PDKT. Karena tuh biar mending itu kelihatan pas natural aja gitu.
0: Biar kelihatan natural ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti gak ada yang mancing-mancing untuk, kan kalau biasa PDKT kan pasti, wah ini udah jadi tipe gua nih, nanti pengenlah jadi istri gitu kan. Pengen jadi pasangan hidup. Biasa kan harus tahu sifat sama sikapnya dulu biar kesana.
1: Iya, tapi kan itu gak bisa pas PDKT ngelihat. Kalau aku ya ngelihatnya gak pas PDKT, kayak udah akrab gitu. Terus ya udah kayak gak usah di tes gitu loh. Maksudnya biar kelihatan sendiri gitu.
0: Tapi nih kalau misalnya udah pas pertengahan gitu ya, ya udah jauh dari PDKT, maksudnya kalian udah saling merasa aman dan nyaman dari satu sama lain. Terus ada sesuatu yang mungkin kurang dari sifat sikapnya, atau mungkin kekurangan dari dia ini semua bakal ditoleransi dari Bang Abe.
1: Kalau aku ya, ini pria punya selera sih.
0: Iya, pria punya balik selera. Lagi ya, pria punya selera nih.
1: Kadang itu tergantung sih, Dis. Kalau posisinya ngeprospek ya.
0: Jadi ngeprospek jatuhnya ya.
1: Itu kayak tergantung sih, maksudnya kan kadang cinta kan macam-macam ya datangnya ceritanya. Kalau yang misalnya ngelihat ada beberapa kualitas, ngelihat misalnya mikirnya jangka panjang nih ke marriage, ke pernikahan, ya langsung ngelihatnya ada kualitas tertentu nggak sih yang aku cari?
0: Gitu.
1: Tapi kadang ada juga cerita di beberapa perempuan yang bikin falling love itu nggak ada kategori itu, ya it's just chemistry.
0: Betul. Tadi Disney sempat baca itu mana ya?
1: Tuh kan, kita tuh emang ini lagi tanggal-tanggal serta memory loss ya. Kayak tadi ingat.
0: Ini. Kan tadi Bang Abi bilang apa? Bukan dari apa yang chemistry tadi?
1: Gak ada faktor lain gitu.
0: Tapi lebih ke chemistry-nya aja yang dapat gitu kan.
1: Pure chemistry.
0: Just pure for chemistry. Ada nih satu pertanyaan. Kalau dari Bang Abil, lebih percaya chemistry atau personality?
1: Nah, tergantung. Kan tiap cerita beda-beda nih. Ketemunya yang mana gitu.
0: Iya lagi bener.
1: Pas lagi di mana?
0: Iya. Pas lagi di mana? Kalau di istri sendiri lebih ke chemistry sih. Karena apa? Biar nyambung. Takutnya nih meskipun kita sama-sama suka, tapi obrolan yang gak nyambung, iya gimana nanti ke depannya gak sih?
1: Iya
0: kan?
1: Emang apa ketika gak nyambung yang dirasain apa nih?
0: Iya, kalau nggak nyambung tuh ya beda aja jadinya pembahasannya. Hmm. Gimana gimana sih Adi, Rizky jadi lupa lagi, Rizky jadi ah kan? Jadi mentol gitu semua kalau lihat Bang Abe rasanya. Well, rekan Prima, nanti ada MP3 senggol-senggol nih. Buat kalian yang pengen cerita-cerita first love kalian atau percintaan kalian di kisah cintanya first love kalian first. Iya, boleh banget. Nanti di MP3 senggol-senggol ya guys.
1: Gas,
0: boleh banget telepon aja. Karena tadi ada info dari Taiwan nih yang katanya mau ikutan MP3 senggol-senggol. Boleh kalian langsung telepon aja di
1: 0853 2189 9582.
0: Ini ada requestan lagu dari Teteh Nia yang katanya pengen diputerin lagu Avril Lavigne, Girlfriend.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: berkelas.
1: Yo, balik lagi di MP3 Senggol. Senggol. Cantik, cantik. Sekali foto langsung jelas. Senggol siapa nih?
2: Senggol siapa nih hari ini? Balik lagi di rekan Prima semuanya, Wang Reang di MP3 Senggol. Senggol. Senggol. Senggol dong bang. Aduh, kuping aku.
1: Maaf ya Allah. Dekat.
2: Boleh nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 Senggol, telponnya bisa banget langsung ke WhatsApp Prima aja ya.

0: I-nya ya, yang tadinya pas awal-awal PDKT jaim, tapi sekarang udah mulai gak jaim, makan kakinya udah naik ke atas.
1: Ku kasih bisik, barang antik nih berkelas.
0: Boleh banget nih buat rekan Prima yang mau senggol-senggol. Tapi sebelum itu, Disti mau sapa-sapa dulu nih buat yang ada di live TikTok. Ada siapa aja sih di malam hari ini? Ada Kak Subhan, ada Kak Safan, ada Kak Nelsa, ada Kak Kadmidi, ada Kak Wahyu juga yang dari Tulungagung atau Trenggalek gitu, Disti lupa lagi. Ada Kak Karmun juga, ada Kak Iman, selamat malam semuanya. Ada Kak Phoenix nih. Bang Abe, tadi kalau gak salah ada yang request lagu gak sih Bang Abe?
2: Iya
0: Bang. Apa tuh?
2: Titi.
0: Titi, kan Tiara Andini. Eh, Titi Tiara Andini kan?
2: Betul.
0: Iya benar. Kalau Liodra panggilannya Lili.
2: Lili.
0: Oke deh, kalau gitu kita puterin yang Titi dulu nih, Tiara Andini, Janji Setia. Mungkin buat rekan Prima yang lain juga mau request lagu by phone, boleh banget langsung telpon aja ya. Kita tunggu di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582. Ada Janji Setia dari Tiara Andini.

0: katanya. Nitip salam dong buat pendengar yang mulai tumbuh dewasa. Jangan lupa tetaplah cintai orang tuamu. Meski udah punya pasangan hidup, tetap untuk cintai orang tuamu dengan sepenuh hati. Setuju, sepakat.
1: Sejutu.
0: Sejutu.
2: Dibilang licik, banyak yang usik. Ku kasih bisik, barang antik nih berkelas.
0: Setuju banget, Disti. Setuju banget ya. Meskipun kita udah punya pasangan, apalagi

0: Sebelum diangkat ya, WhatsApp Primanya kita puterin dulu nih, The Virgin Cinta Terlarangnya. Boleh buat rekan Prima yang mau ikutan WhatsApp, ikutan WhatsApp nggak tuh jadinya, ikutan telepon di WhatsApp Prima. Disti
1: makin
0: tunggu.
1: Lama makin belibet ya.
0: Bener banget, makin lama makin belibet. Entah kenapa, mungkin masih awal bulan kali ya.

0: single.
1: Ya, balik lagi nih.
2: Siapa tuh tadi yang katanya mau request lagu? Adakah yang mau request lagu di live TikTok? Atau mungkin nih buat kalian yang mau single-single ya, kalau Disti sih mau single-single, siapa ya? Mungkin siapa, buat siapa, orang siapa? Tua Disti yang ada di rumah. Karena padahal rencana pulang masih jauh. Udah dari kemarin diteleponin mulu, katanya kapan pulang, kapan pulang. Sabar ya, sabar. Nanti Disti juga bakalan pulang ya. Ingat kata-kata siapa tadi ya, Kak Bang Abe? Yang nah, ingat sama orang tua.
3: Kok aku juga short memory loss ya.
2: Iya lagi, ah Kasusilo Jaya.
1: Tetap ingat orang tua.
2: Benar, tetap ingat orang tua meskipun udah punya pasangan. Dibilang jijik, dibilang licik, banyak yang usik, ku kasih bisik, barang antik nih berkelas. Tapi nih buat kita yang masih pekerja gitu ya, ya kita harus tetap ingat orang tua meskipun kita jauh di rantauan. Bener gak sih Bang Abe?
1: Iya dong. Ingat.
2: Nah mungkin buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 single-single nih, yuk kita tunggu di WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Udah ada yang masuk nih Bang Abe, coba dong Bang Abe. Bang Abe jadi Bang Abe disapa Bang Abe.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
3: Passwordnya?
4: Iya.
2: Gak ada, kita gak ada passwordnya. Halo, selamat malam, siapa Kak Hans? Apa kabar Kak Hans?
4: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Bang Abe sama Adistik kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah kita juga kabarnya baik nih Kak Hans. Gimana Kak Hans? Kemarin info terakhir kan dari Kak Hans yang ada di Sukahati udah mulai nyiapin lomba-lomba. Atau jangan-jangan udah lomba duluan nih sebelum tanggal 17 Agustus.
4: Tanggal 17 itu di Sukajadi Gang Dewi Sartika ada tarakan, terus ada perlombaan. Gitu. Wow. Ada organ juga ada.
2: Wow, itu bakalan rame banget ya kayaknya ya. Kak Hans ikut ini, ikut jadi panitia. Biasa kan kalau kayak gitu panitianya Karang Taruna ya.
4: Iya, Karang Taruna, iya.
2: Oke. Kalau ini sih ada info dari admin Zona Indramayu Barbar, katanya di 2 hari nanti di 17-an ya, masih belum tahu sih tanggalnya berapa, bakalan ada fundraise nih di Terisi.
4: Gitu. Di Terisi.
2: Iya benar, di Terisi.
4: Dekat kolam renangnya, bukan kolam renang Waterboom Terisi apa?
3: Terisi Desa Jati Mulia.
4: Oh, situ.
2: Iya benar. Terus ternyata di daerah Terisi Jati Mulia itu udah banyak lomba menyambut 17 Agustus. Ah, mungkin di tanggal 17-nya nanti langsung bagi final, hadiah. Final, ya, final atau enggak langsung bagi hadiah. Oh, ini ya, mempermudah gitu ya biar enggak lama-lama gitu.
3: Satset
2: gitu ya. Iya,
4: kayak itu kan Trijaya Motor juga kan dapat apa bagi-bagiin hadiah motor ke pelanggan setianya ya.
2: Wah, iya dong, pasti. Kalau itu karena iya, ulang tahun Trijaya yang ke-26. Kalau itu Kak Hans.
4: Oh, iya. Oh, itu.
2: Iya, ulang tahun Trijaya yang ke-26, makanya dia juga bagi-bagi motor sejumlah 26.
3: Oh, sesuai dengan usianya.
2: Iya. Betul. Kemarin ada orang Haurgelis ya, namanya Ibu Delia yang dapat.
3: Berarti itu satu doang ya yang dapatnya?
2: Enggak, ada banyak.
3: Oh.
2: Ada banyak. Tapi yang di Haurgelis ada satu. Di Haurgelis ada satu.
3: Kan ikutan enggak kemarin kan?
4: Kenapa Abang Abe?
3: Kemarin ikutan enggak pas undian Trijaya?
4: Enggak ikutan.
2: Oh, gak ikutan.
4: Iya, gak ikutan.
2: Iya, sayang ya. Oke, gak apa-apa lah Kak Hans. Hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih Kak Hans?
4: Lagu Korea boleh gak ya?
2: Boleh dong, tapi yang judulnya apa dulu nih? Nanti disi cari. Lagunya siapa tuh?
0: Lalu lo Alessa dua.
2: Lagunya siapa nih? Lagunya 21 juga Korea kan ya?
3: Aku Korea taunya
4: ya Lee Min Ho.
2: Coba kalau Lee Min Ho ada gak ya film, kita?
4: Film Gumiho.
2: Tunggu sebentar kita cari dulu Lee Min Ho.
4: Film sinetron Gumiho.
2: Lee Min Ho kita ada lagunya yang judulnya Always aja nih, Kak Hans.
4: I Love You No, gak ada.
2: Ya gak ada. Gimana Kak Hans?
0: Oh.
2: Ada mau request lagu yang lain nih Kak Hans?
4: Apa?
2: Ada mau request lagu yang lain Kak Hans?
3: SNSD Kak Hans.
4: Ya Mr. Simple Simple aja lah. Mr. Simple.
2: Mr. Simple. Itu lagunya siapa ya? Mr. Simple.
3: Enggak tahu aku di sekolah Korea.
2: Itu lagunya Masih siapa ya? Kak Hans?
4: Simple.
2: Super Junior. Oke, coba Disti cari dulu ya Super Juniornya ya. Oke. Ada Super nih Kak Hans. Oke, okay. Hari ini mau senggol-senggol siapa Kak Hans?
3: Iya.
4: Senggol-senggolnya, salam-salamnya buat Bang Abe sama Adisti.
2: Oke. Okay.
3: Waalaikumsalam.
4: Salam-salamnya buat semua kru Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang lain yang lagi mendengarkan radio Prima FM. Buat semua orang Horgulis Indramayu. Buat semuanya aja.
2: Oke, siap. Oke, makasih ya Kak Hans ya udah ikutan MBC Senggol-Senggol. Ada tebak-tebakan. Ini nih yang ditunggu-tunggu dari Kak Hans nih, tebak-tebakan. Ini sesuai tema di bulan Agustus kan? Kak Hans.
4: Lomba apa yang pesertanya sering jatuh tapi tetap tertawa?
3: Lomba apa yang pesertanya sering jatuh tapi tetap tertawa?
2: Balap karung.
3: Panjat pinang.
4: Pesertanya sering jatuh. Bukan.
2: Balap karung.
4: Pinter. Balap karung.
2: Balap karung.
3: Balap karung.
2: Iya, balap karung. Dia kan lucu. Ada Betan sekarang balap karungnya tuh lucu. Dia pakai helm. Terus bukan lagi berdiri tapi dia jongkok. Nah itu tuh yang bikin lucu gongnya. Entah kenapa
3: masuk
2: dia
3: masuk semua ke karung.
2: Masuk semua sebadan-badan di karung. Terus pas jatuh itu malah jadi gongnya. Lucu banget polnya gak sih Kak Hans?
3: Oh iya benar.
2: Iya agak loading. Oke Kak Hans, thank you Kak Hans. Ya sama-sama. Terima kasih Kak Hans. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oke, merdeka. Itu dia suara dari Kak Hans ya rekan Prima. Dan ini terakhir, MP3 terakhir ya. Ternyata kita puterin aja lagu dari Super Junior, Mr. Simple. Requestan lagu dari Kak Hans tentunya di MP3 Senggol-Senggol terakhir. So, buat rekan Prima yang pengen ikutan MP3 Senggol-Senggol, besok lagi ya.

Bila 5,8 Prima FM.

0: yang yang nangkepin kecoa apa? Apa yang nangkepin kecoa?
1: Itu loh di TikTok.
0: Kenapa?
1: Kan ada Kaskai dengar katanya ribut di rumah Risti.
0: Oh.
1: Terus aku bilang itu sebenarnya mereka lagi nangkepin kecoa.
0: Tapi sebenarnya, sebenarnya nih.
1: Aslinya gimana?
0: Aslinya kadang kalau ada kecoa itu pas Risti lagi tidur. Kan Risti berdua, sekamar itu berdua sama Dinkam namanya. Nah, Risti lagi tidur. Tiba-tiba si Dinkam ini bangun, gerubuk gitu kan. Pas Disti lihat melek dengan apa namanya setengah sadar gitu ya. Itu anak ngapain sih, dia enggak mau tidur apa gimana dalam hati gitu kan. Eh ternyata bener ada kecoa dan itu enggak sekali dua kali, ternyata cukup sering ya. Tapi kalau Disti di kamar sendiri enggak ada Dinkam dan mungkin gak karena enggak ada kecoa, mungkin karena satu kasur kali ya, terus juga enggak banyak barang gitu. Tapi kalau
1: itu karena
0: gitu,
1: karena Disti tidur aja sih kayaknya.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi enggak notice gitu.
0: Enggak notice gitu ya. Iya kali. Entah deh, entah gimana kok bisa ada itu ya hewan yang masuk ke kamar. Padahal kita juga udah sering bersih-bersihnya, ya ampun. Cewek-cewek suka begitu emang. Aduh. Well, tau enggak sih Bang Abe di sini ada satu kata nih yang mana ya? Kalau tadi kan kita sempat bahas mana ya? Oke, sempat bahas gimana awal kenal sama
1: si dia.
0: Si dia gitu ya, si doi. Ternyata ada kalimat nih yang mungkin agak masuk juga.
1: Ya pakai gimana?
0: Jadi, jangan cuma lihat seberapa manis seseorang memperlakukan kamu di awal. Tapi kamu itu bisa lihat seberapa konsisten dia memperlakukan kamu setelah rasa penasaran itu hilang. Iya benar.
1: Buat siapa nih? Buat cowok, buat cewek nih?
0: Rasa penasaran biasanya tuh yang penasaran tuh cowok sih. Kebanyakan iya sih. Yang penasaran itu cowok.
1: Iya sih. Setuju.
0: Iya kan?
1: Kalau cewek soalnya penasaran diem-diem aja.
0: Lagi
1: gak ada kan penasaran ngejar gitu kan.
0: Gak ada ngejar, gak ada confess. Tapi ada banyak juga, bukan banyak, mungkin akhir-akhir ini ada cewek yang berani confess loh. Terus kebanyakan yang sering confess itu mereka yang masih sekolah.
1: Oh, kenapa akhirnya? Maksudnya kan biasanya cewek kan nunggu dikejar gak sih? Kenapa jadi dia yang confess?
0: Enggak tahu kenapa, karena dulu pengalaman dia sih gitu.
1: Oh, pelaku ya berarti ya, termasuk pelaku confess.
0: Iya, dulu itu kan MTS ya. Ceritanya MTS, enggak tahu kenapa dia sih suka banget sama dia. Okay, kakak terus? Kelas, dia kelas 9, dia sih kelas 7, berarti ya beda 2 tahun. Dia sih kejar-kejar sampai dia sih kasih surat di belakang parkiran. Ih, dia sih confess lah tuh. Akhirnya bertepuk dengan sebelah tangan. Padahal enggak.
1: Kenapa bertepuk sebelah tangan, ditolak?
0: Dia diem aja, enggak ada respon apa-apa.
1: Dia nampuk kali.
0: Enggak juga. Maksudnya kan sering ya kita satu ekstrakurikuler. Dia ikut PMR, karena Disti juga ikut PMR. Dia ikut drum band, Disti juga ikut dan drum band. Terus dia ikut
1: kemana-mana ada dia nih ceritanya.
0: Dia ikut rebana, Disti juga ikut rebana gitu kan. Udah sama tuh, kita sering ngobrol. Tapi pas kalau Disti caper-caper, terus juga Disti kasih surat, itu gak ada respon apa-apa.
1: Sampai kayaknya dia Aries deh. Zodiak lagi, jangan
0: zodiak lagi dong, jangan dong. Nih, kalau kata Kaskai, karena cowoknya nggak peka, enggak, mungkin karena Distinya yang terlalu centil kali.
1: Iya, tapi juga beberapa cowok tuh soalnya emang ketika misalnya dia dikejar, ilfil.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Bener banget. Ada beberapa cowok yang terlalu dikejar gitu, mereka merasa ilfeel. Terus juga ini anak ngapain sih?
1: Iya, thrillnya tuh kayak gak ada gitu loh.
0: Iya, gitu. Mungkin dia mikir ini anak baru masuk nih ya. Karena jujurnya emang awal-awal semester, baru kelas 7 awal. Terus Disti suka sama dia. Padahal gak gitu. Mungkin gak gitu handsome mungkin ya, cuma dia keren aja, banyak ekstra yang diikuti
1: kakak kelas
0: ya kan, keren gitu kan. Disi suka, Disi kejar-kejar, nggak ada respon, ya ampun, Disi malu, semalu-malunya.
1: Udah nembak.
0: Terus juga terakhir Disi confess ke dia, terakhir juga Disi kasih surat ke dia sambil lari-lari, entah kenapa jatuh.
1: Apanya nih?
0: Disinya. Karena saking excitednya di depan dia. Di depan dia saking excitednya Disi mau kasih surat, jatuh. Ya udah
1: kok berlipat-lipat ya ilfilnya tuh.
0: Iya kali ya. Iya kali ya, berlipat-lipat ilfilnya, kelempar lah tuh suratnya, nggak jadi dikasih suratnya.
1: Akhirnya suratnya nggak nyampe ke orangnya.
0: Kayaknya mungkin, tapi nyampe juga orang di situ. Apa namanya, gak banyak orang gitu kan. Banyak satu circle-nya dia doang. Dia itu ada geng, namanya geng apa ya, dia kan 9C, depannya C gitu kalau gak salah. Nama gengnya, nah mereka itu berenam. Terus pas Disti lewat, Disti mau ngasih suratnya, Disti jatuh. Disti diketawain sama satu gengnya itu, kayaknya sih diambil sama temennya.
1: Terus dibaca di depan umum.
0: Dibaca di depan umum setelah ekstra drum band.
1: Malunya tuh ada banget ya.
0: Malunya ada banget.
1: Mantap.
0: Jadi yang malu bukan Disti sendiri, dia juga ikutan malu. Akhirnya gak lama dia lulus, udah lupakan lah. Tapi banyak orang, maksudnya banyak teman-teman Disti yang kelas 7 itu, mereka masih inget loh. Kayak malunya sampai sekarang.
1: Jadi monumental gitu ya.
0: Iya. Ya ampun, ya gitulah ya cerita Disti. Ada komentar dari Kaskai, katanya ada orang di sekolah aku yang kirim surat. Surat yang gitu, malah ketahuan guru dan langsung dibaca. Gurunya pakai mic. Dibaca guru pakai mic sekolah dan kedengeran satu sekolah, woi. Itu mah.
1: Itu udah bukan malu lagi ya.
0: Tapi
1: diingat itu satu sekolah tuh.
0: Iya, itu diingat satu sekolah, itu bukan diingat murid paling pintar gitu ya, bukan murid paling centil gitu kalau cewek, atau enggak murid paling.
1: Tapi aku mau nanya dia, apa yang memotivasi kamu kok bisa nembak gitu loh?
0: Enggak nembak, cuma
1: confess
0: aja, suka ngasih surat. Enggak tahu, mungkin pengen divalidasi gitu ya, kalau aku tuh sebenarnya suka sama dia. Terus juga ini loh ada aku gitu.
1: Enggak nunggu aja dia yang nembak.
0: Enggak tahu kenapa di masa itu aku enggak ada rasa nunggu.
1: Hantam bos.
0: Aku suka sama cowok ini, ya udah. Aku confess. Pengen dia tahu perasaan aku.
1: Gitu ya. Berani ya.
0: Berani.
1: Muda dan berani.
0: Kalau ABG kan anak baru gede, rasa cinta monyetnya tuh dapet banget gitu.
1: Yeah.
0: Nah itu dia monyetnya.
1: Gelisah ya. Gitu ya, pokoknya tembak aja.
0: Iya. Tembak aja, udah tembak. Well, rekan Prima, terima kasih ya buat kalian yang udah nemenin kita dari jam 5 sampai sekarang nih. Gak kerasa banget kita udah ada di penghujung acara.
1: Iya.
0: Kita tetap jaga diri ya, karena ya mungkin masih sampai sekarang masih ada berita-berita yang kurang baik di jalan.
1: Betul, tetap waspada.
0: Benar, tetap waspada. Meskipun kita udah pakai apa namanya, alat pelindung diri gitu ya.
1: Basoka ya, di tas sih ada basoka sih.
0: Ada basoka, ada tombak juga, ada ada tombak juga.
1: Kapak merah ya.
0: Ada kapak merah, ada. Oke guys, terima kasih ya buat kalian yang udah nemenin kita. See you besok hari Senin, ada MP3 bareng Disti dan juga Baim. And then lepas lelah di jam 9 sampai jam 11 malam ada Bang Abe. So, terima kasih untuk hari ini. Aku Disti.
1: Aku Abe.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Lagu terakhir ada lagu Tulus, Hati-hati di Jalan. Buat rekan Prima yang malam hari ini juga sedang ada di jalan, hati-hati ya. Jangan lupa selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun.
1: Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Bye-bye.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu sebagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat, kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Tetap semangat bersama Ngopi Say. Setiap hari, setiap pagi ini selalu disemangatin ya untuk rekan Prima semuanya, wong reang sekabiannya dimanapun berada di pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi. Halo. Hari Senin pagi ya. Aduh, ada yang aneh enggak? Atau ada yang terkaget-kaget di pagi hari ini? Kok hari Senin ada suara Putri Ayu sih yang paling ayu dewek di ruang siaran yang mengisi ruang dengar rekan Prima semuanya di pagi hari ini? Biasanya kan ada RT ya. Oke lah, pagi hari ini spesial edition bareng Putri Ayu di Ngopi Say, dengan tagline-nya kopinya diserbu semangatnya lanjut sampai jam 10 pagi nanti di hari Senin awal pekan di tanggal berapa sih ini? Coba cek dulu deh kalendernya ya. Oke, Senin di 10 Agustus 2026. Sudah hari ke-10 nih rekan Prima semuanya. Sudah 1/3 bulan ya. Oke, bagaimana nih aktivitas rekan Prima semuanya sampai hari ke-10 ini di bulan Agustus, mudah-mudahan lancar ya. Dan jangan lupa untuk pantengin Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya rekan Prima semuanya, biasa nih pagi hari dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, pop dut juga bisa banget rekan Prima dengarkan ya sampai jam 10 pagi nanti. Dan informasi menarik siap Putri Ayu berikan di Ngopi Say buat rekan Prima semuanya untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Dan jangan lupa juga join juga di live TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah follow langsung akun TikTok Prima di pagi hari ini. Hai, Putri Ayu menyapa nih yang sedang nonton radio di pagi hari ini. Untuk grup Ventura juga selamat pagi, family Prima yang tergabung dalam grup Ventura. Apa kabarnya pagi hari ini? Biasanya Senin pagi kan seringkali jadi momen yang berat ya bagi banyak orang untuk memulai rutinitas setelah libur akhir pekan. Nah, bagaimana akhir pekan kemarin rekan Prima semuanya? Asik, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan asik dan menambah semangat di hari Senin ini. Dan jangan biarkan Senin mengalahkanmu, karena kamu lebih kuat dari itu. Dan bangun dan bersinar, ini saatnya menaklukkan dunia. Asik. Dan Senin bukan musuhmu, jadikan ia sesuatu untuk meraih mimpi. Setiap Senin adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik. Mulailah pekan ini dengan senyuman. Energi positif pasti akan menular. Senin adalah hari untuk memulai sesuatu yang baru. Apa rencana rekan Prima hari ini? Aiki, pertemuan memulai di pagi hari ini, karena kita bertemu ya di Senin pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita sampai akhir nanti berjalan dengan lancar, jaya semuanya.